ngomongin soal liburan ke destinasi super prioritas kayak Mandalika di Lombok tahun 2022, ya pasti yang terlintas di otak kita tuh keindahan pantai atau sirkuit balapnya. Nah, tapi kalian tahu gak sih teman Pro2, Kemenparekraf ini baru aja merilis sebuah karya keren bertajuk album Mandalika dari Cilokak. Ini mana ini adalah program akselerasi yang dibikin buat mengenalkan produk ekonomi kreatif lokal sekaligus meningkatkan minat wisatawan lewat jalur musik tradisional. Jadi biar gak cuman tahu pemandangannya aja nih teman Pro2 ya, kita juga bisa kenal lebih dekat sama kekayaan budayanya. Ya mungkin banyak dari kalian yang masih asing sama kata Cilokak ya. Jadi Cilokak ini merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang awalnya berasal dari permainan gambus untuk mengisi waktu senggang atau pelepas lelah. Menariknya teman Pro2, di dalam album ini ada salah satu lagu berjudul Pancing Lindung yang saat ini jadi backsound lagu kita dan tadi udah sempat kita dengerin ya, yang artinya itu memancing belut. Karena belut itu binatang yang licin ya dan susah ditangkap nih. Jadi lagu ini tuh mengisahkan tentang cerita seorang lelaki yang jatuh cinta tapi gak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita. Yaduh ya. Waduh, ternyata masalah sad boy dari zaman dulu tuh maknanya mirip-mirip ya sama cerita cinta zaman sekarang.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 6.
1: Kolombia berhadapan dengan Portugal ini cukup keras dengan tempo yang tinggi, saudara-saudara, karena kedua kesebelasan tentunya ingin tampil sebagai juara grup. Dinantikan kini satu serangan dibangun Portugal, kuasa semuanya, angkat ke gawang, oh di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang John Duke ini, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan.

Globari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kali ini kami hadirkan kembali informasi untuk Anda dalam rangkaian program Pesona Budaya Borneo. Untuk Anda Globari hari, kita menuju ke Sintang nih ya, Kalimantan Barat. Di wilayah yang didominasi masyarakat Dayak ini terdapat sebuah tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi, yaitu gawai Dayak ya. Gawai Dayak merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen serta doa untuk musim tanam berikutnya. Perayaan ini bukan sekedar pesta adat, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan antar sesama masyarakat. Berbagai kegiatan digelar mulai dari ritual adat, pertunjukan tari tradisional, musik daerah, permainan rakyat hingga pameran kerajinan tangan ya khas Dayak kelapa hari. Yang menarik nih ya, dari gawai Dayak ini juga menjadi momen berkumpulnya keluarga besar. Bahkan mereka yang merantau akan berusaha pulang untuk ikut merayakannya. Dan nilai kebersamaan, gotong royong, rasa syukur begitu terasa dalam setiap rangkaian acaranya. Tradisi ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya dirayakan secara pribadi, tetapi juga disyukuri bersama. Seperti itu ya, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Sebuah warisan budaya yang patut kita lestarikan sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Lupa hari nanti kita lanjutkan kembali informasinya untuk Anda yang masih dari Sintang, seperti apa tradisi yang ada di sana setelah kita dengarkan dulu bersama lagu daerah Kalimantan Tengah berikut ini. Resa Pebiola, Bingung Memilih untuk Anda.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Kabar Kutak Itah, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Itah.
2: Kai au.
3: Ewe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Itah jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai
2: rri.co.id mak. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pulau Pari, masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Sudah tersambung di ujung telepon bersama Prakirawan Arin. Halo Kak Arin, selamat pagi.
1: Halo Kak.
0: Oke, silakan informasi cuaca untuk Kulapa Hari.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada sore hari nanti hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian menjelang tengah malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapa Hari tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapa Hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Arin atas informasinya di pagi hari ini. Informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Semoga informasi pagi ini yang dihadirkan dari BMKG Palangkaraya bisa menunjang semua aktivitas Kulapa Hari. Oke, kita lanjutkan kembali nih lagu ya, menemani aktivitas Kulapa Hari di pagi hari Minggu, pagi yang ceria ini.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Klub Hari balik lagi nih. Informasi terakhir untuk Anda ya. Pesona Budaya Borneo masih dari Sintang. Tradisi musyawarah adat masyarakat Dayak Sintang. Klub Hari di tengah kehidupan masyarakat modern, Kabupaten Sintang ini masih mempertahankan salah satu tradisi yang syarat akan nilai kebersamaan, yaitu musyawarah adat ya. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Dayak ketika menghadapi persoalan bersama ya, maupun mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan adat. Musyawarah ini dipimpin oleh para tetua adat yang dihormati karena kebijaksanaan dan juga pengalamannya, seperti itu ya. Setiap orang diberi kesempatan menyampaikan pendapat dengan santun, sementara keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan semata-mata kehendak satu pihak. Nah, nilai yang terkandung dalam tradisi ini sangat relevan hingga saat ini tentunya. Sikap saling menghargai, mendengarkan, dan mencari solusi secara damai menjadi fokus atau pondasi kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Tradisi musyawarah adat ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Sintang ini telah lama mengenal budaya demokrasi dalam bentuk yang berakar pada kearifan lokal.

Oke, keluar itu tadi informasi terakhir kita di rangkaian Pesona Budaya Borneo. Kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada program Pesona Nusantara. Kali ini lagu Maya Sutri Jatun Ketapas untuk Anda berikut ini, spesial.

Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Lomba Hari, kolaborasi antara program studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri UIN Palangkaraya dan Universitas Palangkaraya menghadirkan pertunjukan Theatrical Night The Dragon's Curse Mintenisland 2026. Pementasan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan melalui seni pertunjukan sekaligus memperkuat kreativitas, kerjasama tim, dan kepercayaan diri di atas panggung. Mengangkat kisah fiktif yang terinspirasi dari nuansa budaya dan legenda Pulau Mintin. Pertunjukan tersebut memadukan unsur drama, musik, tari, tata cahaya, dan artistik. Panggung yang memukau. Seluruh proses produksi melibatkan mahasiswa dari kedua perguruan tinggi, mulai dari penulisan naskah, penyutradaraan, pemeranan, hingga penataan teknis, sehingga mencerminkan semangat kolaborasi lintas institusi. Ketua Penyelenggara Imam Kalyubi mengatakan pementasan Theatrical Night ini berangkat dari keinginan untuk menghadirkan proses pembelajaran bahasa Inggris yang lebih kreatif, interaktif, dan aplikatif melalui kolaborasi antara program studi Tadris Bahasa Inggris UIN Palangkaraya dan Universitas Palangkaraya. Pihaknya ingin memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengesah kemampuan berbahasa, berkomunikasi, dan berekspresi melalui seni teater. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo Pak Heri, balik lagi Suneta nih ya dengan informasi program Pesona Nusantara 1 jam ke depan ya, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita menuju ke Rote nih, pulau yang ada di Nusantara yang paling mana nih? Tadi paling atas ya. Paling atas itu utara, barat, timur, utara. Kali ini yang paling selatan kali ya. Paling bawah. Oke. Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki banyak tradisi yang masih dijaga hingga sekarang, kalau Pak Hari. Salah satunya adalah tradisi hus, yaitu budaya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan bersama dan mengambil keputusan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Dalam tradisi ini ada tokoh adat, gitu ya, ada tokoh adat, tetua kampung dan juga warga berkumpul nih untuk berdiskusi dengan penuh rasa hormat. Setiap orang diberi kesempatan menyampaikan pendapat, ya itu tadi informasinya, tradisi hus ya. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat gitu ya, tradisi hus ini mengajarkan bahwa persoalan dapat diselesaikan melalui dialog, bukan dengan perpecahan ya. Budaya musyawarah ini diwariskan leluhur masyarakat Rote, menjadi bukti bahwa kebersamaan adalah kekuatan utama dalam menjaga keharmonisan kehidupan. Semoga semangat musyawarah di Pulau Rote ini dapat menginspirasi kita, Kelopak Hari, untuk selalu mengedepankan komunikasi ya, dan juga toleransi dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, Kelopak Hari di hari Minggu ini adalah waktu yang tepat untuk memperlambat langkah sejenak gitu ya, dari padatnya aktivitas. Manfaatkan hari ini untuk menciptakan momen sederhana. Jika Anda berencana, tentu saja untuk hari Minggu ini, hari yang penuh ceria, membawa semangat baru dan menjadi bekal untuk menyambut aktivitas di pekan yang baru. Kelopak Hari, jangan kemana-mana, masih kami temani dengan sajana lagu daerah Nusantara berikut ini, dan setelah itu kita akan kembali dengan informasi Pesona Nusantara dari Pulau Rote ya untuk Anda. Kali ini adalah lagu Randy Chow dengan Urang Minang. Ya, ini lagu daerah Minang nih. Urang Minang berlagek gadang. Wow. Seperti apa lagunya? Ini dia, spesial.

0: Bolcast, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan ikau siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, sporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolcast, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Pak Heri, balik lagi Sunetan ya dengan informasi pesona Nusantara ya, tadi dari Pulau Rote dengan tradisi hus ya, tradisi musyawarah di sana. Kali ini ada, kita masih di Rote ya, kali ini ada tradisi tu obelis, simbol penghormatan dalam pernikahan adat Rote, Pak Heri.

Pulau Pahari di setiap daerah di Indonesia ini memiliki adat pernikahan yang unik ya. Begitu pula masyarakat Pulau Rote. Salah satu tradisi yang masih dijaga adalah Tuus Belis, yaitu prosesi penyerahan belis atau mas kawin, adat dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Belis dalam masyarakat Rote bukan dimaknai sebagai harga ya, seorang perempuan tentunya, melainkan simbol penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan yang telah membesarkan dan mendidik. Bentuk belis ini dapat berupa ternak, kain tenun, perhiasan atau benda adat lainnya yang disepakati kedua keluarga. Rangkaian prosesi ini juga menjadi ajang mempererat hubungan kekeluargaan. Seluruh tahapan dilakukan melalui musyawarah juga ya, disertai doa dan adat istiadat yang mencerminkan nilai saling menghormati serta tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

Itu Ubelis, ini Kulo Pahari mengingatkan kita bahwa sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam ikatan persaudaraan yang penuh penghormatan. Selamat hari, itu tadi informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana dulu ya. Yang pastinya masih ada satu lagi informasi menarik, masih dari Rote dengan tradisi pesona Nusantara. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini bersama istri Jero Rufik, Proyek Gede untuk Anda berikut ini spesial.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cool apa hari balik lagi sunetan ya. Dan ini adalah informasi terakhir kita di rangkaian Pesona Nusantara. Oke. Cool apa hari masih dari Rote nih ya. Informasinya ada tradisi anyam daun lontar, warisan kehidupan masyarakat Rote. Pulau Rote dikenal sebagai daerah yang kaya akan pohon lontar. Bagi masyarakat setempat, pohon ini sering disebut sebagai pohon kehidupan karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan, termasuk daunnya yang diolah gitu ya, menjadi berbagai anyaman tradisional. Tradisi mengayam daun lontar ini telah diwariskan secara turun-temurun. Dari tangan-tangan terampil, perajin, lahirlah topi khas Ti Langga, tikar, tempat penyimpanan, kipas, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan kesabaran, dan juga keterampilan yang dipelajari sejak usia dini, gitu ya, usia muda, gitu ya, kelapa hari. Nah, lebih dari sekedar kerajinan, anyaman lontar ini mencerminkan kearifan masyarakat Rote dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak lingkungan. Tradisi ini juga menjadi sumber penghidupan sekaligus identitas budaya yang membanggakan kelapa hari. Warisan ini mengajarkan bahwa menjaga budaya berarti juga menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dari Pulau Rote kita belajar bahwa kekayaan budaya lahir dari kreativitas, kesederhanaan, dan rasa syukur atas anugerah alam yang diberikan. Oke, kelapa hari. Kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana. Masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Pesona Nusantara.

Kelompok hari Rumah Sakit Kanker Modern Guangzhou akan membuka kantor perwakilan di Kota Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Rumah sakit khusus kanker yang berlokasi di Guangzhou, China tersebut berkomitmen memberikan pelayanan medis profesional dengan dukungan teknologi modern, tenaga medis berpengalaman, serta pendekatan penanganan kanker yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kepala Kantor Perwakilan Modern Cancer Hospital Guangzhou, Leo Adano, mengatakan Palangkaraya menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi layanan kesehatan internasional yang digelar oleh Perwakilan Rumah Sakit Kanker Guangzhou. Kegiatan tersebut memanfaatkan jangkauan media sosial yang dimiliki penyelenggara sebagai sarana untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat. Menurut penyelenggara, momentum ini dinilai tepat karena sebelumnya pihak rumah sakit juga telah beberapa kali melakukan kunjungan dan sosialisasi di Kalimantan Tengah. Penyelenggaraan menegaskan bahwa pembahasan mengenai layanan kesehatan tidak semata-mata berbicara soal biaya. Menurutnya, masyarakat perlu melihat nilai yang diperoleh dari pelayanan kesehatan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan teknologi, keilmuan, dan fasilitas medis yang lebih mutakhir sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pasien. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas! Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
4: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku dari masa depan. Kami kehabisan air, semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
3: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

Oke, kelupa hari. Gak kerasa banget nih ya kebersamaan kita hampir di penghujung acara ya. Kurang lebih 4 menit ke depan kebersamaan kita hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus berpisah ya kelupa hari di pagi menjelang siang hari ini. Namun jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan kami Anissa Umami untuk menemani aktivitas siang Anda, tentunya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya banyak sekali rangkaian program yang bisa kelupa hari ikuti. Salah satunya nanti di pukul 10 ya akan ada program siaran Dunia Anak Ceria. Diawasinya narasumbernya adik kita Belvi ya, Belvania gitu ya. Oke, sudah hadir di studio Perempat RRI Palangkaraya ya. Oke, saya Sunita mohon pamit undur diri dari rondengan Anda semua. Terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Yang keluar penyelenggaran Karnaval Budaya Festival Isen Mulang atau FBIM di tahun 2026 pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin mengambil rute Bundaran Besar Telawang dan finish di lapangan Senaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan juga wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Agustiar Sabran yang didampingi oleh Kapolda Kalimantan Tegal Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Punggai. Usai melepaskan peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang berpadu dalam harmoni. Demikian berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: adik-adik. Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Halo teman-teman dan juga adik-adik. Berjumpa lagi bersama dengan Dunia Anak Ceria. Akan menemani kamu selama 1 jam ke depan tentunya. Dan juga sudah bisa kamu tonton bersama-sama ya di live streaming kita di Perempat RRI Palangkaraya. Dan juga hari ini kita akan bermain bersama dan juga bercerita bersama dengan kakak cantik yang sudah terlihat di streaming kita ya, bersama dengan Kak Belvania Elisia dari SD Signing Kids School. Kita sapa dulu dong. Halo, selamat pagi kakak.
1: Halo, selamat pagi Kak Anissa. Dan halo juga buat seluruh sahabat RRI dimanapun berada.
0: Wow, luar biasa sekali. Gimana kabarmu hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Belvania luar biasa dan sehat Kak.
0: Wah, keren sekali. Tadi kesini jauh enggak?
1: Lumayan jauh.
0: Lumayan jauh ya. Tapi tadi gugup enggak sih awalnya Kak? Ini gugup gak? Enggak ya? Enggak dong, keren banget, yeay. Hari ini Kak Belvania juga ditemani oleh mamah dan juga papah ya di studio. Terima kasih banyak sudah menemani Kak Belvania hari ini. Kalau boleh tahu Kak Belvania dipanggilnya siapa?
1: Belva atau Bel.
0: Ah, kita panggil Kak Bel aja kali ya. Kak Belvania boleh gak? Kak Nisa bareng teman-teman di rumah mau kenalan juga nih bareng Kak Belvania. Boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Silahkan Kak Bel untuk perkenalkan diri.
1: Baik Kak, perkenalkan namaku Belvania Elisia. Usiaku 10 tahun saat Juli nanti. Sekolah di SDS Shining Kids School Palangkaraya. Ex-school catur dan English Club. Selain sekolah, sehari-harinya saya aktif mengikuti kegiatan klub catur CCKM, klub catur Kuda Menteri, dan paduan suara di Sanggar Suara Suluh Batarung.
0: Wow, luar biasa. Belum apa-apa kan Nisa sudah penasaran nih sama kegiatan kakak. Tadi kita udah cerita-cerita, ternyata kakak sekarang sudah naik kelas 5 ya. Iya, bentar lagi kelas 6. Kemarin gimana pengalaman ulangannya? Susahkah ulangan kemarin?
1: Ada beberapa mapel yang susah.
0: Ada beberapa gitu ya, tapi semuanya kan bisa kakak lewatin. Good job, keren. Gimana rapotnya, aman?
1: Aman.
0: Aman. Ini biasanya jadi momen-momen menggugupkan gitu loh kak. Deg-degan gitu gak sih kalau bagi rapot?
1: Iya.
0: Oke, Kak, hari ini kita mau ngobrol bareng Kak Bel juga. Tapi Kak Bel mau bercerita dulu atau kita mau tanya jawab dulu?
1: Bercerita dulu.
0: Mau bercerita? Wow, tadi kan Nisa udah di-spill sih dikit-dikit. Emang ceritanya hari ini tuh ada judulnya apa, Kak?
1: Saya akan bercerita tentang cerita rakyat Tambun dan Bunga yang berasal dari suku Dayak Kalimantan Tengah.
0: Wow, cerita kisah Tambun dan Bunga. Cerita asli sini berarti Kak ya, asli dari Kalimantan Tengah. Kabelnya udah siap apa belum?
1: Sudah.
0: Sudah siap? Oke, teman-teman dan juga adik-adik sekalian, kita akan dengarkan terlebih dahulu dongeng atau bahkan kisah dari Kak Bel hari ini. Setelah itu kita akan hadir bersama dengan tanya jawab ya bersama dengan Kak Bel. Kita akan kepoin keseharian Kak Bel. Oke, Kak Bel siap?
1: Siap.
0: Siap, langsung saja teman-teman, inilah kisah dongeng dari Kak

berani dan sangat disayangi oleh ratu. Mereka dikenal dengan nama Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi. Hubungan kedua Tumenggung tersebut begitu dekat hingga nyaris seperti kakak beradik. Mereka begitu akrab dan seringkali saling membantu setiap kali menghadapi kesulitan. Tak hanya saling membantu dalam pengabdiannya pada pemerintah kerajaan, tapi juga hingga kehidupan sehari-hari. Seiring beranjaknya waktu, Sampu dan Saripoi tumbuh menjadi teladan bagi semua pihak, mulai dari raja dan bawahannya, hingga anak buah mereka. Pada suatu malam, Ratu Nyai Undang bermimpi sesuatu yang terlihat begitu nyata. Ketika menanyakan pada ahli tafsir mimpi di kerajaannya, ia diberitahu bahwa mimpi itu memiliki sebuah makna. Maknanya adalah, jika kerajaan Pematang Sawang ingin tetap bisa menjaga kelestariannya dalam waktu lama, maka ratu harus mengikat kedua tumenggung setianya dalam ikatan tali persaudaraan. Ketika mendengar hal itu, Ratu Nyai Undang yang sudah sejak lama ditinggal mati oleh suami sempat merasa khawatir, karena bagaimanapun juga ia hanya memiliki seorang putri dan tak bisa memiliki putra untuk menjadi putra mahkota pengganti. Untungnya, sang ahli tafsir mimpi melanjutkan dan berkata bahwa apabila keturunannya yang menjadi putra mahkota penggantinya itu adalah seorang wanita, negerinya akan tetap selamat asalkan melaksanakan titah dari impian tersebut. Karena nantinya keturunan dari Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi lah yang akan menyelamatkan kerajaan. Hal itu sudah menjadi kehendak dari Dewata yang Maha Agung dan Bijaksana. Lanjut sang ahli tafsir mimpi seperti yang diucapkan oleh petunjuk gaib di dalam mimpi ratu. Ratu Nyai Undang pun menjadi semakin yakin bahwa itu benar-benar pertanda dari dewa para orang Dayak. Meskipun begitu, Ratu Nyai Undang masih merasa bingung, karena bagaimanapun juga, ia harus menyatukan keluarga Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi. Ia sama sekali tidak mengetahui bagaimanakah cara menjalankan amanat tersebut. Untungnya, kebingungan itu tak berlangsung lama. Rupanya, saat itu istri dari Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi secara bersamaan tengah dalam keadaan mengandung. Ketika mendapatkan kabar itu, tanpa menunggu lama, Ratu Nyai Undang langsung memerintahkan seorang hulu balang untuk datang ke rumah kediaman kedua tumenggung tersebut. Sang hulu balang diminta untuk meminta kedua tumenggung segera menghadap ke kerajaan Pematang Sawang. Ratu Nyai Undang kini merasa tak sabar ingin menceritakan arti mimpi yang baru saja ia dapatkan dari Dewata. Ketika Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi datang ke istana, tanpa menunggu lama, Ratu Nyai Undang langsung menceritakan tentang mimpinya itu. Kedua Tumenggung itu pun mendengar kisah sang ratu dengan hikmat. Tanpa keraguan sama sekali, Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi berjanji akan memenuhi titah tersebut. Lagi pula, mereka berdua sejak lama memang sudah bersahabat dekat. Siapa yang tidak mau menyelamatkan kerajaan dengan cara mengikat tali persaudaraan mereka secara hubungan darah? Sekembali dari istana, Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi langsung menemui istri mereka masing-masing dan menceritakan tentang permintaan sang ratu. Awalnya kedua tumenggung tersebut khawatir kalau istri mereka tidak akan menyetujui permintaan itu. Namun, siapa sangka kalau para istri mereka justru merasa senang dan tak sabar menanti hari kelahiran buah hati mereka. Beberapa hari kemudian, Ratu Nyai Undang kembali mengundang Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi ke istana. Kali ini, sang ratu meminta kedua tumenggung untuk mengajak istri mereka yang sudah hamil tua. Sekali lagi, Ratu Nyai Undang menceritakan tentang mimpinya dan harapannya agar kerajaan Pematang Sawang bisa selalu dilindungi oleh Dewata Yang Maha Agung. Kedua tumenggung beserta istri mereka pun sekali lagi menyatakan kesediaan untuk menuruti perintah dan titah sang ratu tersebut. Betapa senangnya Ratu Nyai Undang mendengar hal itu.

0: Saat itu juga sang ratu berniat untuk meresmikan dan mengesahkan persaudaraan Tumenggung Sampo dan Tumenggung Saripoy dengan cara menjodohkan kedua calon bayi yang masih ada di dalam perut masing-masing. Dengan ini aku mengikat tali persaudaraan kalian secara hubungan darah dengan sebaik mungkin. Semua itu dilakukan demi kejayaan dan kelestarian kerajaan Pematang Sawang. Setelah kedua buah hati kalian itu tumbuh dewasa, kawinkanlah kedua anak tersebut satu sama lainnya. Aku juga meminta dengan sangat agar kalian bisa menjaga serta melindungi putri undang kecilku yang cantik.
1: Baik, Daulat Ratu, jawab Tumenggung Sampo tanpa ada keraguan di dalamnya. Kami berdua pasti akan menjaga Tita sesuai dengan kehendak Ratu, khususnya jika demi kejayaan kerajaan Pematang Sawang. Kami pasti akan melakukannya dengan segala yang terbaik, Tuanku Ratu, ucap Tumenggung Saripoy juga menunjukkan kesetiaannya.
0: Beberapa minggu kemudian, tibalah waktu bagi para istri itu untuk melahirkan buah hati mereka. Namun, di waktu yang bersamaan, terjadilah sesuatu di luar dugaan. Mendadak ada beberapa pasukan Belanda yang masuk ke pedalaman Sungai Barito dan berniat menghancurkan kerajaan Pematang Sawang. Tumenggung Sampo dan Tumenggung Saripoy pun diminta untuk berangkat berperang mengusir pasukan penjajah itu. Sementara istri mereka berdua tengah berjuang juga untuk melahirkan buah hati mereka. Tepat ketika kedua bayi laki-laki itu lahir ke dunia, Tumenggung Sampo dan Tumenggung Saripoy tewas di medan perang bersama pasukan Pematang Sawang lainnya. Ratu Nyai Undang yang mengetahui hal itu pun langsung mengumpulkan putri dan sisa pengikutnya, kemudian menjemput istri Tumenggung Sampo dan Tumenggung Saripoy beserta anak-anak mereka. Sang ratu berniat untuk menyembunyikan mereka jauh di dalam hutan. Kejadian ini membuat Ratu Nyai Undang merasa sedih dan terpuruk. Meskipun mereka berhasil terselamatkan, tapi tetap saja ia tidak bisa menahan kesedihan karena memikirkan nasibnya yang mendadak berubah menjadi penuh kemalangan. Apalagi setelah melihat kedua anak dari Tumenggung Sampo dan Tumenggung Saripoy yang sama-sama laki-laki. Ia pun menjadi semakin terpuruk. Bagaimana bisa ia mengawinkan kedua bayi yang masih merah itu nantinya? Hancur dan remuk redamlah sudah perasaan Ratu Nyai Undang. Meskipun begitu, sebagai seorang ratu, ia berusaha untuk tetap menebalkan iman dan kesabarannya. Ia yakin kalau Dewata pasti tak akan tinggal diam dan akan memberikan solusi terbaik bagi masalah hidupnya. Secara perlahan tapi pasti, Ratu Nyai Undang bersama para pengikutnya yang masih tersisa mulai kembali membangun kerajaan Pematang Sawang. Seraya menyusun rencana untuk membangun kembali kerajaannya, ia berdoa dan memasrahkan semua kejadian yang nantinya akan terjadi pada kerajaannya. Begitu juga dengan petunjuk akan tali persaudaraan antara Tumenggung Sampo dan Tumenggung Saripoy. Ratu Nyai Undang hanya bisa memasrahkan pada Dewata. Setelah akhirnya Belanda benar-benar pergi dari kerajaannya, Ratu Nyai Undang pun kembali melaksanakan rencananya dalam membangun ulang kerajaan. Ia kembali membangun istana baru di atas tanah yang sama. Di waktu yang bersamaan, kedua anak Tumenggung Sampo dan Tumenggung Saripoy yang diberi nama Tambun dan Bungai dididik untuk tinggal di istana. Bahkan mereka berdua sampai diangkat menjadi keluarga raja agar bisa mendampingi sang putri mahkota, yakini putri Nyai Undang kecil. Mereka berdua juga diberi gelar kerajaan, yakni Tumenggung Bungai Ambun Sindai dan Tumenggung Tambun Terjun Nyaring Ringking Duhung. Selain mendapatkan pelajaran budi pekerti luhur dari ibu mereka masing-masing, Tambun dan Bungai pun mendapatkan pelajaran dan didikan langsung dari kerajaan Pematang Sawang. Hal itu menjadikan mereka berdua tumbuh menjadi pemuda yang tak hanya pemberani, tapi juga memiliki sifat santun dan berbudi pekerti halus. Tak hanya itu, mereka berdua juga cukup dikenal di kalangan kerajaan Pematang Sawang karena memiliki paras yang rupawan. Sudah begitu, mereka menguasai ilmu peperangan dan bisa menggunakan senjata mandau dengan baik. Sama seperti ayah mereka ketika masih hidup dahulu. Setiap hari, Tampun dan Bunga selalu menghabiskan waktu bersama-sama dengan sifat satria yang sama-sama terpuji dan kegemaran yang serupa. Banyak orang menganggap mereka berada dalam kondisi sejiwa, kurang lebih sama seperti kedua ayah mereka waktu masih muda dahulu. Putri Nyai Undang kecil pun mencintai mereka berdua layaknya adiknya sendiri. Dan sebaliknya, Tambun dan Bungai dengan setia selalu melindungi sang putri dan juga ratu, sebagaimana yang selalu dititahkan juga diamanat oleh ibunda mereka. Hingga pada suatu hari, Ratu Nyai Undang kembali memimpikan dewata yang dahulu pernah datang ke mimpinya. Awalnya, sang ratu khawatir kalau dewata akan memberikan kabar buruk dan keberadaan kedua putra Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripo yang tidak bisa disatukan oleh ikatan darah. Namun, siapa sangka kalau di dalam mimpi tersebut, sang dewata justru menyatakan bahwa keberadaan Tambun dan Bungai yang selalu kemana-mana berdua itu sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka sudah menyatu dalam ikatan. Dan sesuai janji sang dewata, kerajaan Pematang Sawang sejak saat itu tak pernah dijamah oleh tangan para penjajah Belanda. Kehidupan rakyat beserta seluruh isi kerajaan pun menjadi kembali normal seperti semula. Seiring dengan berjalannya waktu, nama Tambun dan Bungai pun menjadi semakin harum dan terkenal hingga ke kerajaan tetangga. Mereka berdua kemudian mempersunting istri cantik yang berasal dari Kalimantan Timur. Konon kabarnya, keturunan Tambun dan Bunga sejak saat itu pasti akan tumbuh menjadi seorang kesatria atau pahlawan Kalimantan. Salah satu yang dipercaya adalah Tumenggung Surapati yang dikenal mampu menghancurkan kapal Onrus milik Belanda yang melakukan serangan di Muara Teweh dekat Sungai Barito. Nah kak dan pendengar RRI semua, itu tadi kisah epik kepahlawanan dari Tambun dan Bungai, dua kesatria hebat dari bumi Kalimantan Tengah.
2: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
3: Wow, luar biasa sekali dengan kisah apa tadi tuh kak? Tambun Bunga ya?
0: Iya.
3: Tambun dan juga Bungai. Apakah kita jadi salah satu keturunan dari Tambun dan Bungai juga tuh kak? Kayaknya ini asal-muasal sebelum kita ada gitu ya kak, legenda ini. Tapi nih kak, dari kisah yang begitu luar biasa juga nih kak ya, dan juga ini menjadi legenda dari Kalimantan Tengah tempat kita, apa sih kak sebenarnya dari kisah ini yang bisa kita pelajari?
0: Yang pertama, jadi anak muda yang paket lengkap. Wow. Itu nomor satu.
3: Mm-mm.
0: Dari Tambun dan Bungai kita belajar kalau jadi orang hebat itu tidak cuma modal keren atau jago saja.
3: Mm-mm.
0: Kita juga harus punya attitude yang baik, sopan santun dan berbudi pekerti halus ke semua orang.
3: Mm-mm.
0: Yang kedua, punya sahabat yang friendship goals. Hubungan Tambun dan Bungai sangat kompak sekali sampai dibilang sejiwa. Pesannya, cari dan jadilah sahabat yang selalu ada di waktu pun susah maupun senang. Saling mendukung, kompak, melakukan hal positif, dan gak suka berantem. Yang ketiga, wajib jaga omongan dan tepati janji. Di cerita ini, semua tokohnya mulai dari ratu sampai tumenggung selalu berusaha menepati janji mereka. Jadi kalau kita udah terlanjur bilang iya atau berjanji ke orang lain, harus bertanggung jawab buat menepatinya. Jangan suka ingkar. Dan yang terakhir, sayang dan berbakti sama orang tua. Tambun dan Bungai selalu mendengarkan nasihat ibu mereka dan setia menjaga kerajaan sesuai amanat orang tuanya. Jadi anak muda yang keren itu wajib sekali berbakti dan buat orang tua bangga.
3: Wow, luar biasa sekali. Berarti ada banyak aspek ya kak yang bisa kita ambil jadi pelajaran kita juga. Apalagi kalau kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi anak muda kita harus jago dalam artian itu bukan berarti jagoan tadi ya kak, nggak yang ngajak lahi orang gitu ya, tapi jago mengukirkan prestasinya juga. Iya, luar biasa banget. Nah, semua yang kita usahakan harus berlandaskan dengan attitude dan juga sopan santun gitu kak ya, supaya tidak keluar dari garis gitu. Gimana kak after kakak menceritakan ini rasanya? Lega ya? Tapi kenapa sih kak milih dongeng ini sebenarnya? Apakah ada alasan pribadi dari kak Bel sendiri?
0: Saya memilih cerita ini karena ingin mengingatkan lagi kalau Indonesia itu punya pahlawan-pahlawan lokal yang tidak kalah keren dari superhero di film-film. Tambun dan Bunga ini contoh nyata satria yang cinta tanah air. Dari cerita ini, kita bisa belajar kalau persatuan, gotong royong, dan rasa sayang kepada daerah kita sendiri dan bisa jadi kekuatan yang besar untuk menjaga kedamaian.
3: Wow, keren banget. Tapi benar tahu kak, sekarang kita juga masih berjuang. Mungkin di saat itu Tambun dan Bungai berjuang di situasinya bersama dengan orang tuanya, kita juga berjuang di era kita gitu ya. Makanya tadi ada beberapa aspek dari pembelajaran di zaman itu yang kayaknya bisa juga kita terapin di sekarang gitu kak ya. Iya, keren banget. Itu kira-kira tahun berapa ya kak? Kisah Tambun Bungai. Kayaknya lama sekali ya sebelum kita lahir ya. Oke, terima kasih banyak Kak Bel ya sudah berdongeng untuk kita. Sekarang waktunya untuk kita tanya jawab kepoin kesehariannya Kak Bel. Yeay, tadi Kak Bel udah cerita ya kalau Kak Bel sekarang sekolah di SDA Shining Kids School dan sekarang kelas 5 udah naik kelas. Kalau di sana tuh kelasnya ada ABC-nya gitu enggak sih Kak?
0: Buat tahun ini kelas 1 ya sampai B.
3: Kelas satunya aja yang ada AB-nya. Berarti kelas 5 kakak kelas 5 aja gitu. Wow, teman di kelas banyak kan ya kak? Banyak. Ada siapa-siapa aja? Kalau misalkan 30 disebut semua kan juga. Salah satu aja deh ya. Mungkin sebangku kakak?
0: Sebangku.
3: Paling deket sama kakak, sahabat kakak banget di sekolah ada siapa?
0: Clairin Fania.
3: Oh iya, wow. Dia teman dari kelas 1 ya?
0: Dari TK.
3: Dari TK, apa itu kelas 1 kan Nisa? Kami dari TK bertemannya. Iya, berarti berteman baik ya kak. Iya, luar biasa. Oh iya, tadi kan kita udah sempat cerita-cerita juga ya kak. Kanisa langsung notice kalau tadi kakak bilang eskulnya ada eskul catur dan juga kakak ikut les paduan suara. Kita mau cerita-cerita yang mana dulu nih kak? Catur pasti ya. Iya. Tadi kan kita sempat ngobrol juga ya kalau ternyata sebenarnya kakak udah memulai catur ini tuh dari 2 tahun sebelumnya ya atau 1 tahun sebelumnya. Iya. Tapi kalau Kanisa tanya kenapa sih kakak tuh memilih catur untuk yang kakak sukain?
0: Soalnya waktu dulu kan abang suka catur juga. Terus aku ikutin aja.
3: Diajarin langsung dong sama abangnya ya?
0: Enggak.
3: Tapi karena ngelihat abang kok rame, sukses banget gitu ya, wainnya seru banget, akhirnya Kak Bel jadi tertarik gitu. Iya. Tadi kalau boleh tahu jadwal les atau bahkan latihan di catur sendiri itu berapa kali seminggu tuh Kak?
0: Kalau catur 2 kali untuk yang rame-rame. Kalau yang privat 2 kali. Jadi 4 kali seminggu.
3: 4 kali seminggu. Nah, buat teman-teman dan juga adik-adik sekalian ya, kenapa kita tiba-tiba bahas catur? Karena Kak Belvania ini telah mengukirkan prestasi catur itu dari tahun 2025, yang dimana pada bulan Mei di tahun kemarin itu ada kejuaraan catur antar pelajar se-Kalimantan Tengah di Disdik Kalteng, kemudian di bulan Julinya Festival Catur Pelajar Nasional, kemudian di Agustus di tahun 2025 ada turnamen catur Bupati Cup Katingan, Agustus di tahun 2025 lagi ada turnamen catur Bupati Seruyan, kemudian nyambung lagi September di tahun 2025 ada pertandingan internasional pelajar zona Asia 3.3 ya Jakarta, kemudian di Oktobernya ada Kajur Prop Kalteng, kemudian di November ada Kajurnas Catur ke-50 di Mamuju, dan di Desember tahun 2025 Kabel ini ikut Open Gubernur Cup Kalteng di tahun 2025, dan tentunya dari semua yang sudah kita sebutkan ini mendapatkan juara. Wow. Terus katanya tadi baru bulan kemarin baru pulang ya dari luar kota. Itu bertanding juga, Kak?
0: Iya.
3: Oh, wow. Bertanding. Oh, itu dari mana, Kak? Bulan kemarin itu, Kak?
0: Dari Pasir Kaltim.
3: Wow. Kanisa aja belum pernah ke Kaltim. Kakak sudah keliling Indonesia. Ini lomba sekalian liburan ya, Kak? Iya, wow. Ternyata ini bukan hanya hobi ya, tapi Kak Belvania sudah mengukirkan prestasinya begitu luar biasa. Berarti 2025 ini full dong, Kak, ya kemarin?
0: Iya.
3: Wow. Oke, sekarang Kak Disa mau tanya. Kalau misalkan kayak Kak Disa yang memang belum paham sekali dengan catur ya, Kak Bel ya, susah gak sih sebenarnya catur itu?
0: Tergantung posisinya, kalau lawannya kuat caturnya juga bisa rumit, tapi kalau lawannya kayak baru-baru aja gampang dikalahin.
3: Ah, tapi benar gak sih, Kak, kalau ketika bermain catur ini tuh memang ada hitungannya, ada strateginya, ada langkah-langkahnya tuh yang gak bisa sembarangan main, kata orang?
0: Iya.
3: Iya, karena itu juga yang bikin kenapa catur ini cukup sulit. Awalnya kesulitan gak sih, Kak, waktu pertama kali kakak coba, oh kita main catur gitu?
0: Lumayan sulit waktu dulu.
3: Sulit ya. Itu kan karena di dalam catur pun ada beberapa pion gitu ya, Kak. Dan itu gak bisa yang asal maju gitu ya. Iya, yang Kak Anissa ingat cuman kuda. Padahal ada banyak speknya ya, Kak ya. Iya, berapa lama kakak belajar sampai akhirnya kakak berani untuk, oh kita ikut lomba yang pertama kali. Karena tadi diceritain mama juga, pertama kali ikut lomba kakak sudah juara. Iya. Berapa lama tuh kira-kira, Kak? 3 bulanan kah?
0: 3 bulan.
3: 3 bulan untuk awal, dan kakak sudah mulai perlombaan pertama. Gimana pengalamannya waktu pertama kali ikut lomba catur?
0: Yang pasti masih ada rasa gugup-gugupnya.
3: Iya. Tapi ini enggak sih, Kak? Kan kata orang kalau main catur ini ya harus fokus gitu kan ya. Apalagi kalau sudah dibawa ke pertandingan, ini akan banyak sekali orang, Kak. Itu berpengaruh enggak, Kak, ke fokus kita? Kalau misalkan di banyak yang nonton gitu. Waktu kita main catur, atau memang disediakan tempat yang memang jauh dari jangkauan orang?
0: Setiap pertandingan itu beda-beda.
3: Ah iya, kadang lokasinya menyesuaikan ya, Kak. Mungkin ada yang arena perlombaannya dibatasi gitu. Tapi cukup sulit gak sih, Kak, bermain catur di tengah keramaian? Nah. Iya. Sulit. Kenapa tuh bisa sulit, Kak?
0: Rasanya kayak gugup aja diliatin sama orang.
3: Iya, padahal kita gak ngapa-ngapain ya. Padahal gak salah ya. Tapi kayak gugup aja diliatin. Tapi keren banget tahu. Tapi kalau boleh tahu nih, Di setiap pertandingan, di setiap performance, kita pasti selalu gugup ya, Kak. Cara Kak Belvania supaya gugup itu bisa kita handle, bisa kita tangani, gimana, Kak? Gimana tuh biasanya? Tarik napas dalam-dalam kah? Terus kita harus tenang kah? Ada orang bilang demam panggung juga tuh biasa aja. Kakak gimana tuh biar gak gugup biasanya? Minum air putih gitu-gitu ya, Kak?
0: Iya.
3: Iya, terus tarik napas gitu. Terus cara... Mungkin teman-teman sekalian juga nih, Kak Bel ya, kayak Kanisa juga kadang takut ketika dilihat orang banyak, apalagi buat tampil di depan orang banyak. Nah, versi atau menurut Kak Belvania, gimana caranya supaya kita gak takut tampil di tengah orang banyak?
0: Percaya diri aja.
3: Ah iya, percaya diri. Itulah poinnya gitu ya Kak. Iya. Iya, percaya sama diri sendiri kalau kita bisa melakukannya dengan maksimal gitu ya. Iya, luar biasa sekali. Oke, kira-kira ke depannya nih Kak Bel, di catur ini Kakak ada mau pertandingan apa yang mau datang?
0: Porprov.
3: Hah, Porprov. Berarti di tahun 2027. Eh, iya ya?
0: 2026.
3: Tahun ini dong. Wow, katanya tadi lagi seleksi kota ya berarti Mama. Iya, dan kita dukung sama-sama, semoga lancar ya Kak Belvania ya. Iya, semoga lancar dan juga sukses. Menang kalah belakangan, yang penting terima kasih sudah membanggakan kota cantik kita ya. Iya, luar biasa sekali. Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang caturnya, dan kita akan sedikit ya menyinggung terkait, ternyata Kak Belvania ini bukan hanya sekedar di catur, tapi juga di vokal suara, atau di ada vokal solo, juara 2 vokal solo di tingkat SDS Signing Kids School, kemudian ada juara 2 vokal solo tingkat nasional singing competition Top Star Indonesia di tahun 2024. Wow, Kakak suka bernyanyi?
0: Iya.
3: Dari kapan Kak suka bernyanyi?
0: Dari 2024.
3: Oh, itu Kakak masih kelas berapa Kak? Kelas 3 ya berarti ya?
0: Mm-mm.
3: Wow, sampai akhirnya Kakak gabung bareng teman-teman paduan suara di SSB ya?
0: Iya.
3: Iya. Tapi kalau Kanisa mau nanya, kenapa sih Kakak suka bernyanyi? Atau memang ada idola Kakak kah? Eh, kalau idola ada siapa? Pemain catur dan juga penyanyi. Kakak paling suka sama siapa kalau pemain catur?
0: Sama Sindarov.
3: Sindarov itu dari luar negeri berarti ya? Wow, kenapa Kakak bisa suka?
0: Permainannya bagus.
3: Wow, itu jadi motivasi Kakak juga ya? Iya, semoga Kakak bisa seluar biasa itu juga ya. Tapi Kakak sekarang sudah sangat-sangat membanggakan kita semua. Kalau penyanyi, ada siapa idolanya?
0: Masih belum ada.
3: Masih belum, gak apa-apa. Karena siapa tahu nanti yang jadi idolanya Kanisa, Kak Belvania. Bisa aja Kanisa ya. Oke, kan tadi kita udah cerita juga kalau sekarang Kak Belvania ini juga lagi liburan sekolah ya.
0: Iya.
3: Iya, kira-kira liburan sekolah udah kemana? Adakah rencana mau liburan Kakak? Atau persiapan, karena tadi cerita-cerita juga bareng Mama ya, ternyata kegiatan Kakak untuk perlombaan ini juga kedepannya akan padat ya Kak. Iya, dan teman-teman dan juga adik-adik harus tahu juga kalau Kak Belvania ini mengisi waktu luang atau bahkan waktu berliburnya itu dengan kembali berlatih catur ya Kak.
0: Iya.
3: Iya, tadi Mama cerita kadang tiba-tiba Kak Bel bisa minta mau latihan dong Mah. Wih, mau ini dong, mau main catur, mau latihan. Kenapa tuh Kakak di sela-sela hari libur di long weekend ini, holiday ya, di long holiday ini Kakak memilih untuk mengisi waktunya dengan berlatih catur juga?
0: Soalnya pas catur privat itu kadang juga ada teman, jadi seru aja.
3: Oh, karena ada teman ya? Iya, kalau boleh tahu temannya siapa?
0: Lovely.
3: Bareng dengan Lovely, iya. Biasanya berarti di rumah ya kalau privat ya? Catur.
0: Ke rumah pelatih.
3: Oh, ke rumah pelatih, wah seru. Eh, tapi ini penting juga nih Kak Kanisa mau nanya, pernah gak sih Kakak ngerasa kayak aduh capek gitu? Kayak kan tadi padat banget ya jadwal Kakak ya. Ini bukan padat sekolah lagi, Kakak padatnya udah luar kota nih Kak. Pernah gak sih Kakak ngerasa kayak aduh aku capek banget Mama, Belvania lagi capek gitu, boleh gak kita izin sekolahnya libur dulu misalkan? Tapi kan kita tahu kalau misalkan sekolah itu wajib ya Kak. Iya, gak boleh bermalas-malasan. Pernah gak, Kak?
0: Enggak.
3: Gak pernah. Wow, keren sekali Kak Milmania. Cara kakak supaya tetap semangat terus gimana sih? Biasanya kan kita kalau sekolah kan pagi banget ya Kak. Kalau bangun tidur kan rasanya kayak aduh pagi sekali kan masih ngantuk. Kadang kan yang bikin males itu cuma pas bangun pagi aja ya. Iya, nah yang bikin kakak tuh semangat kita harus sekolah hari ini. Woy, ada apa tuh Kak? Ketemu bareng teman-teman Kak?
0: Iya.
3: Karena kadang kalau misalkan kita libur sehari nih Kak ya, gak sekolah, kita tuh bisa ketinggalan banyak info gak sih dari teman-teman? Iya dulu Kak Nisa gitu juga. Jadi kayak pas sudah masuk sekolah kayak kok kayak banyak banget ya ketinggalan, padahal cuma sehari aja ya. Iya, tapi kakak gak pernah ya berarti rasa capek, rasa males gitu ya. Wah keren ini nih teman-teman adik-adik yang harus kita tiru ya. Karena rasa malas ini tuh sebenarnya bisa dilawan ya Kak. Iya, kalau misalkan kitanya juga enjoy menikmati kegiatan kita. Boleh gak ada satu atau dua boleh deh cerita versi dari Kak Belvania sepanjang Kak Belvania sudah begitu luar biasa di turnamen-turnamen catur, kira-kira ada salah satu yang paling berpengalaman gak untuk kakak?
0: Di pertandingan internasional pelajar zona Asia 3.3 di Jakarta.
3: Wow, kenapa tuh bisa jadi yang paling berpengalaman?
0: Karena musuhnya itu dari berbagai negara di Asia.
3: Oh iya, berarti kakak sudah berinteraksi dengan orang-orang luar negeri ya. Iya, tapi ada perbedaan gak sih Kak bermain dengan sesama Indonesia dan juga luar negeri? Atau mungkin agak sedikit beda gitu karena pembawaannya kayak oh ini sama orang luar negeri gitu ya Kak. Iya. Jadi kemarin dapat temen gak sama orang luar negeri?
0: Dapat.
3: Wih, kenalan kakak sekarang udah luar negeri, keren banget ya. Terus ada apa lagi tuh Kak selain dari ajang internasional itu juga? Berarti dalam perlombaan apa itu tadi Kak yang internasional? Di pertandingan internasional pelajar zona Asia.
0: Iya.
3: Wow, luar biasa. Ini juga menjadi salah satu pengalaman luar biasa juga ya Kak. Iya. Kalau Kak Disa boleh tahu di kedepannya Kak Belvania, kalau tadi ada porprov, selain porprov ada apa lagi tuh Kak?
0: Kejurnas.
3: Kejurnas, itu setelah porprov ya berarti ya? Semoga kakak bisa mewakilkan Kalteng ya, dan juga bisa berlanjut dalam ajang lomba atau bahkan pertandingan nasional internasional lainnya ya. Kita semua mendukung kakak, apapun hasilnya kami menerima asalkan kakak balik lagi ke Palangkaraya. Terima kasih kakak sudah mewakilkan banyak sekali perwakilan Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah ya, yang tentunya kita semua tetap mendukung kakak dan selalu mendukung kakak dan tetap bangga dan akan selalu bangga bersama kakak. Boleh gak nih salam-salam buat teman-temannya, ada siapa-siapa aja terakhir nih yang mau disapa-sapa? Sepupu boleh, abangnya boleh. Karena ternyata abang nih yang membawa sejauh ini catur ya kak ya. Boleh disapa, ada abangnya siapa, ada saudara-saudaranya boleh, teman-temannya boleh. Ada siapa-siapa aja tuh?
0: Ada kakak aku yang sedang kuliah di Solo.
3: Wah, jauh ternyata di Solo ya kak. Iya. Terus ada siapa-siapa lagi tuh teman-temannya?
0: Dan pelatih catur Pak Hartoni, pembina ekskul catur Teacher Yogi, dan pelatih menyanyiku Miss Ari dan Om Boni.
3: Wow, luar biasa. Inilah dibalik dari perjalanannya Kak Belvania ya. Iya, ada orang-orang hebat yang selalu menemani prosesnya Kak Belvania. Wow, oke. Teman-teman dan juga adik-adik telah kita tanya-tanya ya, kita kepoin bareng dengan Kak Belvania hari ini seputar prestasinya Kak Belvania di dalam catur dan juga bernyanyi yang begitu luar biasa ini. Dan tentunya semoga selalu sukses di setiap perlombaannya ya Kak. Boleh gak ada pertanyaan terakhir dari Kak Nisa?
0: Boleh.
3: Cita-cita kakak mau jadi apa?
0: Jadi Grandmaster Catur.
3: Oh my God, really? Really, wow. Semoga cita-citanya tercapai ya. Dan luar biasa sekali kakak sudah mau fokus ke satu bidang yang memang kakak minati gitu ya. Iya, semoga cita-cita tercapai dengan kita rajin
0: belajar.
3: Benar banget tuh teman-teman dan juga adik-adik sekalian, untuk mencapai cita-cita kita harus tetap belajar gitu ya. Walaupun kita nanti misalkan udah selesai sekolahnya gitu ya, SD, SMP, SMA, kita tetap harus belajar ternyata sampai besar. Tapi belajar hal-hal yang berbeda mungkin ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Belvania. Kira-kira dari Kak Belvania gimana kita ngobrol hari ini? Apakah deg-degan masih?
0: Iya.
3: Masih deg-degan. Gak apa-apa, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Kakaknya udah gak deg-degan ya. Nanti mau gak main kesini lagi?
0: Boleh.
3: Seru banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang kejuaraan catur ya. Iya, keren sekali. Dan tentunya terima kasih banyak mama dan papa yang sudah nemenin Kak Belvania di hari ini. Begitu luar biasa sekali menginspirasi kita semua ya. Kak Nisa jadi kepikiran, masa Kak Nisa sekolah dulu kemana aja. Tapi keren banget Kak Belvania, tetap terus berprestasi ya, dan tetap terus membanggakan kita semua. Waduh, keren banget. Dan adik-adik juga, teman-teman dan juga adik-adik sekalian ya, Dunia Anak Ceria sudah menemani kamu kurang lebih 1 jam ke belakang dan juga dengan Didi juga. Kami akan hadir kembali di setiap minggu, di setiap hari minggu di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan Didi juga saya Anissa Umami beserta dengan Kak
0: Belvania.
3: Bersama dengan Kak Belvania pamit undur diri dari ruang udara. Kamu boleh say bye-bye ke teman-teman.
0: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.
4: Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

Yang melopari berita palo pukul 11 waktu Indonesia Barat, keberhasilan kafilah Kabupaten Murung Raya menjadi juara umum MTQ ke-8 Korporat Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah menuai apresiasi banyak pihak, salah satunya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Murung Raya. Sesudah mengikuti rangkaian kegiatan penutupan, Rumbiadi menyampaikan rasa bangga dan haru atas dedikasi serta kerja keras yang ditunjukkan oleh seluruh kafilah hingga mampu membawa pulang piala bergilir Gubernur Kalimantan Tengah. Jadi pada pencapaian sebagai juara umum bukanlah sesuatu yang instan, akan tetapi merupakan buah dari pembinaan yang konsisten, latihan disiplin serta kekompakan yang solid antar peserta, pelatih dan ofisial, menurut Rumbiadi. Demikian berita Bahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Siang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Hey, bersiaplah.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri.

0: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Leo Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2020.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditepatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better.
0: Pertama-tama, saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kota penalti Panama sudah lakukan buka Isaka, lucu karang melukang, langsung tutup gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol squad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berikutnya.

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.
2: Sementara

0: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
1: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
1: Thank you everyone.
0: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: US Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor NAS dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti ya, segitu siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, telah kita simak bersama mulai dari pertandingan Yordania melawan Argentina dalam bola gembira, tentunya pesta bola dunia dalam debar dengan bareng pertandingan sepak bola ya. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri terkait olahraga telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur, dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musala atau masjid terdekat. Dan pendengar, ada informasi terkait Halo Elektrizen demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan. PLN UPT Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi. Elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawas dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya Super.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sembilan MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, bagaimana siang hari ini nih, di akhir pekan Anda? Apakah hari ini sudah bersih-bersih rumah, atau mungkin sedari pagi Anda sudah aktif mulai dari olahraga, lalu berjalan-jalan, lalu membersihkan rumah, atau mungkin ada satu kegiatan, mungkin Anda sedang ingin liburan, atau mungkin sekarang juga sudah di dalam mobil, dalam perjalanan, Anda harus lebih berhati-hati ya, kurangi kecepatan nih, tidak usah terburu-buru, karena keselamatan lebih penting nih. Dan mendengar informasi terkait Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kebijakan komisi ojek online maksimal 8% mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tanpa uji coba. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring sesuai arahan Presiden. Hal ini langsung diberlakukan pada 1 Juli tanpa uji coba nih. Nanti akan dilihat reaksinya seperti apa yang ada di lapangan. Selain kebijakan komisi maksimal 8% berlaku sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Dudi dalam keterangan pers di Jakarta pada hari Minggu 28 Juni 2026. Dudi menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan kebijakan komisi ojol maksimal 8% pada 1 Mei 2026 demi meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Pemerintah meminta seluruh aplikator segera menyiapkan implementasi agar ketentuan baru dapat diberlakukan tepat waktu mulai 1 Juli. Nah, selain itu, para aplikator menyatakan komitmen mendukung kebijakan pemerintah setelah melalui serangkaian pembahasan bersama DPR dan Kementerian Perhubungan. Komitmen tersebut diharapkan memperlancar implementasi kebijakan komisi maksimal 8% mulai 1 Juli 2026.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Kementerian Pertanian atau Kementan memperkuat ekosistem BUMN pangan untuk mempercepat hilirisasi komoditas pertanian strategis. Langkah itu dilakukan melalui penyusunan regulasi dan pembenahan tata kelola perusahaan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan seluruh hambatan pelaksanaan program harus segera diselesaikan. Menurutnya, penguatan BUMN pangan membutuhkan komitmen seluruh pihak. Amran menyampaikan hal itu saat memimpin rapat finalisasi rancangan instruksi presiden dan surat keputusan bersama atau SKB tentang penugasan khusus kepada BUMN pangan di Jakarta pada Jumat 26 Juni 2026. Kedua regulasi tersebut mengatur percepatan hilirisasi serta penugasan khusus kepada BUMN pangan. Menurut Amran, pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan bagi BUMN pangan, karena itu perusahaan diminta mempercepat pembenahan internal dan meningkatkan kinerja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar,

Pendengar dari Palangkaraya, informasi terkait Polsek Pahandut melaksanakan pengamanan rangkaian ibadah Hari Raya Kuningan tahun 2026 di Pura Pitamaha, Jalan Kinibalu, Kota Palangkaraya pada hari Sabtu kemarin 27 Juni 2026. Pengamanan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat Hindu yang mengikuti ibadah, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan Kamtipmas selama kegiatan berlangsung. Kapolsek Pahandut AKP Yudi Hartanto mengatakan bahwa personil diterjunkan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan aman dan tertib. Ibadah dipimpin oleh Mangku Made Suparma dan diikuti sekitar 300 jemaat. Selama kegiatan, personil melaksanakan pengamanan di area pura serta melakukan pemantauan situasi guna menjaga kondusivitas. Rangkaian ibadah Hari Raya Kuningan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar berkat sinergi antara panitia, jemaat, serta personel pengamanan yang bertugas.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, hujan mulai turun di kota Palangkaraya. Dan cuaca mendung akhirnya menurunkan hujannya, seperti lagu Serana tadi dari For Revenge. Waktunya umumnya bercerita nih tentang seorang yang sulit melepaskan kehilangan orang yang sangat dicintainya. Dan mendengar lagu ini tuh menggambarkan perasaan rindu, lalu penyesalan, kesepian, dan keinginan untuk kembali bersama meskipun hubungan tersebut telah berakhir. Atau orang yang dicintai itu sudah tidak ada lagi dalam hidupnya. Dan mungkin pendengar ada beberapa rasa emosional ya, mulai dari kesedihan mendalam akibat perpisahan, mungkin kenangan yang terus menghantui sehingga sulit untuk move on, bahkan mungkin ada harapan yang masih tersisa ya, walaupun kenyataannya hubungan tidak bisa kembali seperti dahulu. Ya, mungkin perjuangan menerima kehilangan, baik karena putus cinta maupun perpisahan yang permanen nih. Ya, karena liriknya yang emosional dan puitis ini, banyak pendengar menafsirkan lagu ini sebagai gambaran rasa kehilangan yang sangat dalam terhadap seorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Dan untuk menyambungnya ada satu lagu dari Salsabila dengan judul Jangan Pergi.

0: cepat datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
3: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Minggu 28 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berikut sari berita penting. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan bahwa momentum Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 sebagai ajang kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat. Rumah sakit khusus penanganan penyakit kanker yang berlokasi di Guangzhou, China, membuka kantor perwakilan di Kota Palangkaraya. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra.

0: Masih dalam warta berita daerah siang hari ini, dalam rangkaian hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, Fun Bike dan Jalan Sehat diikuti ribuan masyarakat Palangkaraya. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyatakan bahwa momentum hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 sebagai ajang kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka menjaga Kalimantan Tengah tetap aman, kondusif, dan terus berkembang. Selengkapnya, reporter Sabella Indahsari melaporkan.
1: Presisi, maju, jaya, terus selalu mengabdi untuk masyarakat Kalimantan Tengah.
2: Hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 berlangsung meriah. Selain bertabur hadiah door fresh hingga 8 tiket umroh bagi masyarakat, kegiatan Fun Bike dan Jalan Sehat diikuti ribuan warga masyarakat Kota Palangkaraya yang berkumpul di lapangan Barigas Mapolda Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekedar peringatan lahirnya Kepolisian Republik Indonesia, namun juga merupakan upaya memperkokoh kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga Kalimantan Tengah tetap aman, kondusif, dan mampu terus berkembang. Hari Bhayangkara menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang pengabdian polisi, juga memperkuat komitmen bersama dalam membangun hubungan yang semakin erat antara Polri, pemerintah, dan masyarakat. Dijelaskan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, keamanan dan kesehatan merupakan dua pondasi penting bagi kemajuan daerah, sehingga olahraga massal seperti Fun Bike dan Jalan Sehat memiliki makna yang lebih besar dibanding sekedar aktivitas rekreasi. Karena masyarakat sehat lebih produktif, memiliki semangat berkarya, dan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan daerah.
1: Presisi, maju, jaya, terus selalu mengabdi untuk masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya umumnya Indonesia, untuk menuju Kalteng yang berkah, Kalteng yang maju, Kalteng yang sejahtera, untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045.
2: Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalteng dan seluruh unsur Porkopimda yang terus membangun sinergi bersama Polri. Menurutnya, berhasil menjaga keamanan daerah tidak mungkin dapat dicapai tanpa dukungan seluruh komponen masyarakat. Iwan Kurniawan juga mengapresiasi wajah Kota Palangkaraya yang semakin bersih, tertata, dan nyaman.
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dan juga penyelenggaraan kita hari ini, yaitu kita jalan santai, tadi Fun Bike. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa hari ini kita bisa jalan dengan Bapak Gubernur beserta Forkopimda. Kita bisa menikmati bagaimana Kota Palangkaraya yang bersih, yang rapi, cantik, itu semua. Kita kalau lihat tadi bundaran besar, bagaimana Pak Gubernur mengupayakan bundaran besar itu semakin cantik.
2: Di kesempatan tersebut, Kepala Badan Intelijen Daerah Kabinda Provinsi Kalimantan Tengah Marsekal Pertama Muhammad Nur mengapresiasi kegiatan Fun Bike dan Jalan Sehat yang digagas Polda Kalteng dan berharap sinergi antara TNI dan Polri semakin kuat.
4: Dirgahayu Bhayangkara ke-80, semoga Polri lebih profesional dan dicintai oleh rakyat. Polri untuk masyarakat, dan kita apresiasi kinerja Polda Kalimantan Tengah sampai saat ini. Alhamdulillah Kalimantan Tengah aman dan kondusif.
2: Kegiatan Fun Bike dan Jalan Sehat HUT Bhayangkara ke-80 selain bertabur hadiah juga tiket umroh dari Polda Kalteng dan pemerintah provinsi, juga sebagai momen mempererat kepercayaan publik kepada Polri sekaligus memperkokoh sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bersama mengatasi tantangan pembangunan, menjaga persatuan, dan mewujudkan Kalimantan Tengah aman, sehat, dan maju. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Rumah sakit khusus penanganan penyakit kanker yang berlokasi di Guangzhou, China, membuka kantor perwakilan di Kota Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
5: Perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini.
6: Modern Cancer Hospital Guangzhou akan membuka kantor perwakilan di Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Rumah sakit khusus kanker yang berlokasi di Guangzhou, China tersebut berkomitmen memberikan pelayanan medis profesional dengan dukungan teknologi modern, tenaga medis berpengalaman, serta pendekatan penanganan kanker yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kepala Kantor Perwakilan Modern Cancer Hospital Guangzhou, Leo Adano, mengatakan, Palangkaraya menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi layanan kesehatan internasional yang digelar oleh Perwakilan Rumah Sakit Kanker Guangzhou. Banyak warga dinilai masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai layanan kesehatan yang ditawarkan, serta metode penanganan penyakit yang tersedia di rumah sakit tersebut.
5: Bahwa di Kalimantan, perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini. Khususnya di Palangkaraya dulu ya, di Kalteng, dengan jangkauan sosial media yang kita punya, dan ternyata dari tim rumah sakit juga melihat ini sebagai timing yang pas. Memang sudah beberapa kali kunjungan dari rumah sakit juga untuk melakukan sosialisasi. Melihat hal itu, kelihatannya animo dari masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya yang ada di Palangkaraya, membutuhkan informasi lebih mendetail lagi. Ini kita harus compare. Yang tidak bisa terlepaskan adalah keilmuannya yang lebih mutakhir.
6: Ia menilai biaya pengobatan memang tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan yang diterima. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh ketika mempertimbangkan pilihan pengobatan, terutama untuk penanganan penyakit yang membutuhkan teknologi dan keahlian medis tingkat lanjut. Sementara itu, salah satu peserta, Sugianto, menyambut baik kehadiran perwakilan rumah sakit tersebut di Palangkaraya. Menurutnya, masyarakat yang sedang berjuang melawan penyakit tidak boleh kehilangan harapan. Selama terus berusaha mencari pengobatan, selalu ada peluang untuk memperoleh penanganan terbaik. Karena setiap penyakit pada dasarnya memiliki harapan untuk ditangani dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis.
7: Jadi menyambut baik, ya, karena tadi sudah disampaikan pada sesi acara tadi bahwa namanya orang sakit jangan putus asa, yang penting tetap berusaha. Karena obat bisa ditemukan di mana-mana, tiap sakit pasti ada obatnya. Jadi dengan kehadirannya ini kami menyambut sangat baik.
6: Kehadiran kantor perwakilan ini diharapkan menjadi pusat informasi dan pelayanan awal bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan medis, konsultasi awal, hingga pendampingan proses keberangkatan pasien untuk memperoleh perawatan modern Cancer Hospital Guangzhou, China. Edi Suroso melaporkan.
0: Kabupaten Murung Raya berhasil keluar sebagai juara umum pada Musabaqoh Tilawatil Quran ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan Dewan Hakim nomor 01/DH/MTQ/Korpri/Romawi 6/2026 yang diumumkan pada sidang pleno Dewan Hakim di Puruk Cahu Sabtu 27 Juni 2026. Dalam keputusan tersebut, Dewan Hakim menetapkan para peserta terbaik 1, 2, 3 harapan sekaligus juara umum daerah berdasarkan hasil penilaian seluruh majelis hakim selama pelaksanaan lomba pada 25 hingga 26 Juni 2026. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Hakim Dr. Andes Haji Khairuddin Halim dan Sekretaris Ahmad Bajuri SPD. Murung Raya berhasil mengumpulkan nilai 138 sehingga berhak menyandang juara umum pertama. Posisi kedua ditempati Kabupaten Kota Waringin Barat dengan nilai 125. Disusul Kota Palangkaraya di peringkat ketiga dengan nilai 90. Sementara itu, Kabupaten Katingan berada di posisi keempat dengan nilai 87. Dan Kabupaten Kota Waringin Timur menempati peringkat kelima dengan nilai 85. Penilaian dilakukan secara objektif oleh Dewan Hakim yang dibentuk melalui keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Keberhasilan menjadi juara umum sekaligus menegaskan kesiapan Murung Raya sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ ke-8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Selain sukses dalam penyelenggaraan kegiatan, kontingen tuan rumah juga mampu menunjukkan kualitas peserta dengan meraih prestasi terbaik di berbagai cabang musabaqo, sehingga mengukuhkan Murung Raya sebagai juara umum kompetisi tahun ini. Dan pendengar, sebagai informasi selanjutnya, persaingan ketat bisnis digital perlu diantisipasi para pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM yang sudah merambah promosi dan penjualan secara online. Perubahan tren dan harga yang kompetitif mewajibkan para pelaku usaha untuk terus menyusun strategi marketing yang lebih efektif. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Share branding itu kan, harganya sekian-sekian, di situ sebetulnya persaingan ketat.
9: Kemajuan teknologi digital memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan usaha di tengah masyarakat. Berbagai platform digital memudahkan pelaku usaha melakukan promosi, melayani transaksi, hingga menjual produk kepada konsumen dengan lebih cepat dan luas. Pelaku UMKM bidang konveksi, Revin mengatakan, perkembangan bisnis digital tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga meningkatkan persaingan antar pelaku usaha. Menurutnya, setiap pelaku usaha dituntut mampu menawarkan harga yang kompetitif, membangun branding yang kuat, serta memberikan pelayanan terbaik agar mampu menarik minat konsumen.
8: Kalau sekarang kan tidak. Teman-teman melihat IG, teman-teman melihat bahkan di WhatsApp sekarang kan sudah bisa untuk share branding itu kan. Harganya sekian-sekian. Di situ sebetulnya persaingan ketat.
9: Sementara itu, dosen Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ahyar Junaidi mengatakan, pelaku usaha perlu menyusun strategi pemasaran yang tepat agar mampu bersaing di era digital. Selain memanfaatkan media sosial secara maksimal, pelaku usaha juga harus mampu membaca tren dan minat masyarakat yang berubah dengan cepat.
10: Yang kedua adalah perubahan dari sisi perilaku konsumen. Sekarang itu luar biasa, itu konsumen kita tuh perilakunya tuh bahkan bisa dilihat tuh dalam hitungan tadi minggu udah ada yang berubah, hari ini pengennya apa, minggu depan beda lagi pengennya itu. Nah itu yang harus diantisipasi oleh para pelaku usaha gitu, bisnis.
9: Melalui pemanfaatan teknologi digital yang tepat, pelaku usaha memiliki peluang untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing. Namun, keberhasilan bisnis tetap bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam beradaptasi dengan perubahan serta memahami kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
11: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah siang hari ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya bersama tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Jalan Hiu Putih, Kota Palangkaraya. Proses pemadaman melibatkan sejumlah unsur terkait, yakni Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadaman Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kahayan Tengah. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, mengatakan pihaknya menerima laporan terjadi kebakaran dan segera mengerahkan personil ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman secara terpadu. Heri mengatakan, proses pemadaman dimulai pada pukul 15.25 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 0,60 hektar. Untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala, tim gabungan melakukan penyiraman menyeluruh pada titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan bara api di bawah permukaan gambut. Heri menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama pada musim kemarau ini.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Anda bisa menyimak informasi selengkapnya di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diputra mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling ujungnya
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
5: Cukup.
3: Cukup.
6: Tidak. Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Request Pop 100% Indonesia.
1: Request Pop Indonesia Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
0: Ya, pendengar, kembali lagi bersama saya Uta dalam Request Pop 100% Indonesia. Dan bagi Anda pendengar yang mau bergabung di Request Pop siang hari ini, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di pesan WhatsApp di 08 1152031 23. Baik, kita langsung saja ya ke penelpon yang sudah tergabung. Halo, selamat siang Request Pop
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Gimana kabarnya Bang siang hari ini, Bang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Gimana nih cuaca di sana? Hujan atau
2: panas?
0: Oh, panas sekali. Jadi tidak ada hujan nih ya seharian ini.
2: Belum
0: ada. Baik, siang ini mau ditemanin lagu dari siapa nih abangku?
2: Lagunya Muhasabah Cinta.
0: Muhasabah Cinta dari Putri Aryani ya?
2: Iya, Putri Aryani.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
2: Salamnya buat Mama Yuda. Abang Junnya. Betul-betul bakalan dong. Betul-betul cinta untuk Omay Makin Seloyo. Buat yang Mbak Sasa, buat yang Bapak Meme, buatnya Ibu Putri, buatnya Bang Pride ya, kayaknya bersih menyajikan lah.
0: Baik.
2: Bersihnya bersihkan semuanya.
0: Amin.
2: Buatnya Otan, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih abang sudah bergabung ya di siang hari ini. Walaupun cuaca terik sekali ya, dan tadi sempat di Wirujang untuk Palangkaraya. Mungkin ada rezeki lewat sedikit itu tadi. Dan sekarang sudah terik sekali nih mataharinya. Sudah, waduh, bersemangat sekali nih bercahayanya. Baik, dari panas yang terik nih, kita langsung ke setaji ya. Ada Bang Tony yang sudah menunggu di balik pintu nih. Halo, selamat siang Request Pop
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Gimana Bang Tony kabarnya siang hari ini, Bang?
3: Kabarnya sehat.
0: Kabarnya puji sehat, Tuhan. Puji Tuhan.
3: Walaupun panas, tapi tetap sepoi-sepoi udaranya.
0: Iya, walaupun panas, anginnya masih ada angin lah setidaknya iya. Ya. Tapi tadi
3: sempat
0: hujan
3: tadi minta.
0: Sempat hujan ya di sana juga ya?
3: Tapi hujan lewat aja.
0: Iya, betul sekali. Cuma membasahi pipi loh.
3: Iya.
0: Baik.
3: Kayaknya hujan buatan itu, buatan.
0: Betul. Siang hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih, Bang Tony?
3: Dari Gigi aja.
0: Dari Gigi. Yang apa nih judulnya?
3: 11 Januari.
0: 11 Januari. Walaupun bulannya udah di bulan Juni ya ini.
3: Iya.
0: Oke. Kenapa, Bang?
3: Sebentar lagi kan bulan Januari lagi, tahun depan.
0: Aduh, sebentarnya ini setengah tahun loh.
3: Iya.
0: Bener banget. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan abangku.
3: Salam dulu ya, untuk Magal. Sukses sampai permain bola yang tadi pagi 3-1, Argentina menang.
0: Iya, itu tadi ya.
3: Iya. Magal itu mengandalkan Argentina favorit dia. Kalau saya berhasil itu. Brasil juga menang itu.
0: Iya, masuk juga ya Brasil ya.
3: Betul. Mbak Sasa salam sehat juga. Mbak Susi, Mama Yuda juga, yang Seloyer, Jeffrey, pemain di sampingnya. Mbak Weni, Bu Pandu juga, Putar Pangkalan Bun, salam sehat. Mbak Lisarian, yang lain kita rangkul semua.
0: Baik.
3: Persahabatan.
0: Siap.
3: Salam sehat. Bung Uta, semangat terus Bung Uta.
0: Siap, semangat.
3: Walaupun akhir bulan jaga kesehatan.
0: Sisa 2 hari. Bulan, ya. Aduh, masih makan mie instan nih kayaknya. Baik, terima kasih banyak buat terputus ya sepertinya sama Bang Tony ya. Baik, kita langsung ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat siang Request Pop
4: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Gimana kabarnya Bang Putra siang hari ini?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Sehat. Kabarnya baik,
4: gimana
0: sehat.
4: Sebaliknya
0: kabarnya juga sehat, baik. Gimana nih cuaca di Pangkalamun siang hari ini nih?
4: Mendung nih. Tadi ada gerimis nih tadi.
0: Gerimis tapi masih mendung ya.
4: Iya, betul sekali.
0: Setidaknya tidak terlalu panas.
4: Alhamdulillah udah dikasih hujan udah beberapa hari ini, panas kan di Pangkalamun nih.
0: Iya, betul sekali. Benar-benar gerah ya beberapa hari ini ya.
4: Ya betul sekali Bang Uta. Ya alhamdulillah hari ini ada turun hujan walaupun tidak deras.
0: Betul sekali ini. Oke, Bang Putra siang hari ini Bang Putra mau ditemanin lagu dari siapa Bang Putra?
4: Lagunya dari Wali aja.
0: Wali yang apa nih?
4: Wali aku bukan Bang Toyib.
0: Iya, soalnya Bang Putra.
4: Iya betul.
0: Oke, salamnya silakan mau buat siapa nih?
4: Salamnya untuk Bang Nanang Banjar, Bang Tony, Bang Agong, Mbak Sasa, Mbak Susi, untuk Mbak Astuti, Bang Pandu, untuk Bang Ari, Mama Yuda, Pak Prede dan Bu Utri, untuk Bang Dede Pangkalambun, Bang Melon, untuk Bang Cepri, Bang Mama Sri, Putra Gacor, Putra CR, Mbak Wika, Mbak Sisilia, Mbak Weni, dan semuanya.
0: Baik.
4: Cinta Pro 1 Palangkaraya.
0: Siap.
4: Oke, lagunya ditunggu. Untuk Bang Utanya, selamat bertugas.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Putra. Sehat selalu ya di sana, lancar rezekinya nih. Dari Pangkalambun kita tarik kembali nih ke Palangkaraya. Ada Mbak Sasa yang sudah menunggu di balik pintu. Halo, selamat siang Request Pop.
5: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Gimana kabarnya Mbak Sasa?
5: Kabarnya baik. Tadi hujan kah di mana? Hujan sini enggak?
0: Enggak kah Mbak? Di sini hujan Mbak. Lumayan enggak deras sih. Cuman lumayan mendinginkan ya. Karena tadi mendung gelap dulu baru hujan. Ini mataharinya terik lagi nih. Di Mbak Sasa benar-benar.
5: Ini panas ini. Panas ya. Dari jam berapa tadi kan? Tapi sebentar jam 9 kan masih panas terik sekali sampai sekarang.
0: Sampai sekarang masih terik ya di sana. Kayaknya hujannya hujan lokal aja nih jalan ke tempatnya.
5: Biasanya hujan lokal Bang Tony. Tempat itu Pak Tony sana.
0: Iya, kayaknya derasnya di Tamrin sini terus sampai Pak Tony aduh udah capek nih akhirnya titik-titik terakhir tuh di sana.
5: Oh iya.
0: Mbak Sasa masak apa Mbak siang ini Mbak?
5: Goreng kangkung sama goreng ayam bikin sambal.
0: Oh ini mantap sekali nih, kayak udah kayak lalapan nih. Habis ini buka lalapan Mbak Sasa gitu loh.
5: Iya, siapa yang
0: bukan
5: yang jaga situ.
0: Buka yang buka di komplek gitu. Oke. Mbak Sasa siang hari ini mau ditemanin lagu dari siapa, Mbak?
5: Dari Ade Putra, September Memory. Masuklah.
0: September Memory.
5: Sebentar.
0: Ya. Kayaknya ada. Oh, ini ada. Ya masuk, Mbak. Oke. Salamnya mau buat siapa nih?
5: Salamnya buat Pak Tony tadi, Putra Pangkalambun, Mas Ade Pangkalambun, Putra CR, Papa Meme, Mas Pandu, Disarian, terus Maida dan Bang Jonnya, Mbak Weni. Pak Umay, Mas Jepri, kayaknya buat semua aja lah, dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
5: Buat Delta dan Praturnya, salam sehat selalu.
0: Amin.
5: Bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
5: Selamat siang, jelang sore.
0: Iya, selamat
5: lagunya
0: siang,
5: jelang sore. Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak Mbak Sasa. Sehat selalu ya Mbak Sasa. Kayaknya tadi batuknya benar-benar kering ya. Karena mungkin cuacanya memang panas ya. Jadi kayaknya harus perbanyak air mineral nih. Dan kayaknya Mbak Sasa masih ada PR nih ya buat beresin seperempat hektar dibagi duanya halaman nih. Ini buat bersih-bersih nih ya. Oke. Baik mendengar, sudah ada 4 lagu ya yang terkumpul nih di siang hari ini. Langsung saja kita putarkan dulu. Buat yang mau bergabung ditunggu dulu ya, ditahan dulu. Karena nanti ya. Baik, kita terima dulu satu ya sebelum kita putarkan. Kita masukkan waktunya nih. Oke. Halo, selamat siang Request Pop.
6: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Kayaknya walaupun terik-terik kayak gini lagi ada yang bahagia karena 3-1 nih.
6: Iya, memang betul. La Polga sekarang cetak gol, walaupun dalam babak pertama tidak diturunkan, tetapi La Polga tetap mencetak gol.
0: Betul.
6: Di gawang Yordania.
0: Betul sekali.
6: Ini memang langka ya. Pemain seperti Lionel Messi ini langka.
0: Kenapa ini bang langkanya bang? Coba bisa langkanya, dijelaskan.
6: Skill individu itu luar biasa dan susah dikejar apa pemain-pemain yang lain seperti Yordania kan seperti dihipnotis waktu tendangan bebas ya ke gawang Yordania. Ini kalau boleh saya anukan dulu kan di era tahun 1978 adalah Mario Kempes ya dari Argentina. Sekarang lanjut lagi ke era 86 ya. Ada Diego Armando Maradona. Dan sekarang ini di era dua era 21 ya. Ini adalah Lionel Andres Messi. Susah cari pemain yang seperti Lionel Andres Messi. Mungkin 10, 20, 30 atau 40 tahun yang akan datang susah dicari seperti hebatnya Lionel Andres Messi.
0: Iya, karena skill individunya ya.
6: Iya.
0: Betul sekali.
6: Dan walaupun tidak terlalu tinggi postur tubuh, tapi punya skill speed and power. Lebih apa? Lebih mantap. Walaupun di baku cadangkan, tetapi inilah adalah ruhnya dari Argentina. Semoga Andreas Messi mengangkat trofi yang kedua kali dan mendapatkan sepatu emas.
0: Amin. Semoga terus melaju sampai nanti babak final dan jadi juara ya bang. Amin.
6: Kalau kita lihat rival abadi beliau adalah Cristiano Ronaldo. Waktu dulu kan Cristiano Ronaldo di Real Madrid ya. Terus dia di Barcelona. Tapi sekarang kelihatannya enggak mampu lah kalau kita analisa seperti Ronaldo.
0: Performanya ya.
6: Mati kutuk, enggak bisa berbuat apa-apa.
0: Baik.
6: Iya.
0: Baik. Siang hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih abangku untuk penyemangat
6: aku
0: nih?
6: Pengen lagu dari penyiar ya. Lagunya Jinak-Jinak Merpati.
0: Jinak-Jinak Merpati.
6: Dari Ade Putra.
0: Dari Ade Putra, siap. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
6: Salam terutama buat Deota ya, salam sehat, salam berkah. Amin. Buat Mbak Sasa juga, Bang Tony, ada Putra Pengkalan Bun tadi ya. Ada Mama Sri di Murung Raya. Ada Nanang Banjar ya. Salam sehat, salam berigas juga. Saya rasa buat semuanya dari Asam Pajet tanpa terkecuali. Buat Deota ya.
0: Siap.
6: Salam sehat, salam berigas. Selamat bertugas. Selamat siang. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak abangku. Sehat selalu ya buat Bang Agal yang ada di Geobos ujung sana ya. Walaupun beberapa kemarau ini aduh gitu ya tanamannya menggoda, tapi hari ini ada satu kejutan ya, Argentina langsung masuk nih dan melaju ke berikutnya nih. Dan semoga nanti semua siapapun ya, terutama ya kali aja yang menang Argentina lagi ya, jadi Messi ini bisa ngangkat piala nanti. Ronaldo pun yang menang, wah kita juga harus menerimanya. Tapi performanya sudah cukup api ya untuk di pembukaan ini. Baik mendengar, langsung saja ya kita putarkan lagu pertama. Ada dari Putri Aryani, Muhasabah Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Mandiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbreakhoax.id, tautan tersebut sudah kadaluarsa dan mengarah ke laman yang tidak resmi. Untuk mendapatkan informasi lowongan kerja yang dibuka di Bank Mandiri, pelamar bisa mengakses informasi di laman resmi bankmandiri.co.id di Mandiri Karir. Pelamar yang berminat dapat memilih serta melanjutkan pendaftaran dengan cara mengunggah CV dan melengkapi data diri. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dimanapun ada berada, informasi terkait kegiatan kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya, di mana laporan hasil operasi SAR kecelakaan kapal Man Overboard atau MOB, satu orang terjatuh dari perahu di Danau Salsabila Sanggu, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Mubin, berjenis kelamin laki-laki, berusia 57 tahun, dalam kondisi meninggal dunia. Jarak dari LKP sekitar 20 meter, korban dievakuasi ke rumah duka. Kami menghimbau kepada masyarakat yang sering beraktivitas di air agar selalu mengutamakan keselamatan dan menggunakan pelampung atau life jacket serta hindari beraktivitas sendirian. Jika memerlukan bantuan tim SAR, bisa menghubungi emergency call di 0811-5205-511. Kami ulangi lagi, Anda bisa menghubungi di emergency call di 0811-5205-511. Sekian informasi dari Humas KPP Palangkaraya.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, Ma. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya, Cinta dan Rahasia dari Yura Yunita. Dan berikan kita masih di Request Pop 100% Indonesia. Ya, ini Palangkaraya sudah mulai mendung kembali ya. Waduh, bagaimana nih aktivitas Anda di akhir pekan ini ya? Pastinya di hari Minggu ini kita harus tetap semangat ya, walaupun besok tetap ada hari Senin nih. Waduh, bagaimana nih? Sudah siapkan Anda dengan memulai rutinitas di awal minggu tentunya ya. Jangan sampai terlambat nih, nanti jangan sampai tidur larut malam ya, karena besok mungkin saja pagi-pagi Anda sudah ada kegiatan yang harus on time nih datangnya. Baik, mendingan jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan ini ada satu lagu yang sekarang lagi hits banget ya, dan ramai banget nih, ada Nuna dengan Rollerblade. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya mungkin karena kenangannya begitu indah ya tentang kota ini, apalagi kota Palangkaraya yang dijuluki sebagai kota cantik nih. Banyak kenangan juga ya di kota Palangkaraya ini. Bahkan mungkin kalau sudah kembali pulang atau pulang kampung masih merindukan kota cantik ini nih. Ya satu lagu dari Nadif Basalamah ya, bahwasanya kota ini tak sama tanpamu. Dan lagu ini cukup bermakna sekali ya, karena banyak kenangan ya di lagu ini, dimana bukan berarti kotanya itu benar-benar berubah, tetapi kenangannya, suasananya, dan mungkin perasaan yang melekat pada kota itu ya, apalagi Palangkaraya ini, aduh ikut berubah karena orang tersebut ini sudah tidak ada di sana lagi. Ya mungkin ketika Uta lagi jalan-jalan keluar kota, bisa lagi atau mungkin ke Surabaya atau kemana, masih terngiang nih dengan kota cantik Palangkaraya nih. Dan dulu tempat-tempat tertentu ya mungkin terasa indah karena ada dia, waduh jalan yang biasa dilewati, atau mungkin tempat nongkrong nih, suasana malam atau momen bersama setelah berpisah atau kehilangan kota yang sama terasa asing dan sepi. Ya padahal waktu ke Palangkaraya ini ada banyak teman atau mungkin ada satu sosok yang dituju ya. Waduh. Tapi sekarang karena sudah tidak ada di sini, jadi kota ini terasa sepi. Tapi tetap cantik kok Palangkaraya. Baik mendengar, tetap bersama kami ya di Persatu RRI Palangkaraya. Karena waktu asar, yakni pukul 14 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Persatu Palangkaraya. Dan pendengar, terima kasih yang sudah bergabung dalam Request Pop 100% Indonesia siang hari ini ya. Tetap jaga kesehatan. Dan cahaya matahari sudah mulai tertutup oleh awan ya, walaupun langit terlihat biru cerah dan tidak terlalu panas nih. Mungkin buat Anda yang mau jogging sore, sangat direkomendasikan ya untuk tetap menjaga kesehatan. Dan informasi dari Mbak Sasa bahwasanya di tempatnya sangat panas nih, waduh. Dan lanjut lagunya di Uta, siap nih. Habis ini ada lagu dari Anggun nih Mbak, mungkin ada bayang-bayang ilusi. Ya seperti itu ya, seperti bayang-bayang rumah yang terkena cahaya matahari yang begitu panas ya di sana, benar-benar terik sekali nih. Baik, ini ada satu lagu perpisahan kita di Request Pop 100% Indonesia, ada lagu dari Anggun nih, Bayang-bayang Ilusi. Selamat mendengarkan.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, akhirnya tiba juga ya di penghujung perjumpaan kita dalam Palangkaraya siang hari ini. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, atau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hati pendengar semuanya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah kumandang azan asar akan ada rekan saya Listia yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya sore hari ini. Dan kini tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, senang sekali saya Listia dapat kembali menemani Anda pendengar dalam program Palangkaraya Sore. Ada yang diguyur hujan gak pendengar hari ini? Atau ada kehujanan? Tiba-tiba hujan ya. Tadi saya baru tiba di kantor langsung biur, seakan saya ini membawa hujan. Wah, udah kayak malaikat aja nih. Wah. Kalau kita soal bicara malaikat pendengar, ada malaikat tanpa sayap di dalam kehidupan kita. Siapa dia? Dia adalah seorang ibu.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya sore di hari ini, pendengar, Presiden Prabowo kini berjanji untuk menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan peserta Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026. Dan beberapa di antaranya, pendengar, meliputi penambahan beasiswa doktor bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Nah, pendengar, Kepala Negara mengatakan bahwa banyak sekali masukan yang dinilai realistis dan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah. Dan tentu, pendengar, usulan yang mendapat perhatian Presiden adalah penambahan alokasi beasiswa doktor bagi dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dan kemudian pendengar, usulan agar setiap BUMN ini mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Jadi gagasan tersebut memang patut dipertimbangkan seiring membaiknya kinerja sejumlah BUMN. Selain itu, Presiden juga mengapresiasi masukan mengenai strategi hilirisasi dari pengolahan bahan baku hingga menghasilkan produk akhir. Ia menilai bahwa proses tersebut memang sejalan juga dengan arah pembangunan industri nasional meski memerlukan tahapan dan upaya yang besar. Kemudian, pendengar, Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti usulan peningkatan kerjasama dengan industri luar negeri termasuk pelibatan perguruan tinggi di berbagai daerah dalam pelaksanaan program-program strategis nasional. Ya, pendengar Pro 1 RRI, informasi lainnya juga bisa Anda baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bebas, Sin Patinama, agak ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
4: Cukup jauh berada di kotak penalti, bagus pemulihan.
5: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
6: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
7: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di Posyandu dan Puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

cuaca Kota Palangkaraya sore hari ini semakin syahdu pendengar ya. Jika tadi panas, terik dan juga sempat hujan sebentar. Mungkin tempat Anda juga ada hujan juga ya, pendengar. Sore hari ini nampak sejuk, teduh. Mendung yang ini juga menjadi pertanyaan, apakah hujan atau hanya mendung saja ya, pendengar. Nah, yang pasti pendengar, di sore hari ini pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini ada informasi terkait ojek online, pendengar, atau ojol, di mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan bahwa kebijakan Komisi Ojek Online ini maksimal 8% mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tanpa uji coba. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring sesuai arahan Presiden. Dan untuk pendengar yang menyampaikan bahwa ini pun langsung diberlakukan 1 Juli tanpa uji coba. Dan nanti akan dilihat reaksinya seperti apa. Kebijakan komisi maksimal 8% ini berlaku sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pendengar, Presiden Prabowo juga telah menyampaikan kebijakan komisi OJOL atau ojek online ini maksimal 8% pada 1 Mei demi meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Pemerintah meminta seluruh aplikator segera menyiapkan implementasi agar ketentuan baru dapat diberlakukan tepat waktu mulai 1 Juli. Dan pendengar, selain itu, para aplikator juga menyatakan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah setelah melalui serangkaian pembahasan bersama DPR dan Kementerian Perhubungan. Jadi komitmen tersebut memang diharapkan memperlancar implementasi kebijakan komisi maksimal 8% mulai 1 Juli 2026. Dan semoga ini menjadi kabar gembira ya, pendengar, untuk kalangan ojek online, yang mana ini akan menjadi perhatian, di mana pemerintah pun juga turut mengambil kebijakan terkait komisi untuk ojek online per 1 Juli ini ditetapkan 8%. Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Palangkaraya sore. Pendengar, hati-hati di jalan untuk Anda yang sore hari ini baru pulang setelah bekerja, atau mungkin juga baru pulang setelah menjalankan rangkaian kegiatan di hari ini. Kami temani Anda dalam Palangkaraya sore, dan saya Listia masih terus temani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Din, kemarin malam pas saya sembahyang, kamu putar musik keras banget.
1: Aduh, maaf Pak Yasa, saya kira Bapak lagi pergi. Kuping saya lagi aktif-aktifnya, tapi ingatan kadang libur Pak Yasa, maaf ya.
0: Ya, nggak apa-apa, asal jangan ganggu yang lain ibadah. Itu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, hormat kepada keyakinan orang lain.
1: Nah, betul Pak Yasa, saya juga belajar, hormat itu nggak nunggu Idul Fitri, tapi seharusnya tiap hari sih Pak.
0: Nah, itu baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Waktu saya sakit, kamu yang pertama kirim bubur. Padahal, kamu nyalain kompor aja, gak bisa.
1: Pak Yasa, namanya juga usaha, Pak. Tapi saya sadar, kita ini beda tapi tetap satu jalan loh, Pak.
0: Itu dia, Din. Persatuan Indonesia. Kalau tetangga udah akur, komplek kita juga adem terus.
1: Dan, kalau ada yang gak cocok ya, Pak Yasa, ya tinggal duduk rembuk aja. Jangan langsung ngambek, lalu update status. Betul kan, Pak Yasa?
0: Ah, kamu ini. Makanya ada musyarah. Biar pelan, asal mufakat. Nggak perlu tinggi suara, yang penting tinggi pengertian.
1: Setuju, Pak. Kayak kemarin, aku yang ngumpulin iuran ronda, Pak Yasa yang catat-catat namanya. Kerjasama, nasib, tapi beda-beda ya, Pak Yasa, ya.
0: Itulah keadilan sosial. Biar nasib beda, Din. Ringan sama dijinjing, berat, panggil aja yang muda.
1: Yah, Pak Yasa. Tapi kalau tiap hari dipanggil, lama-lama yang muda bisa pura-pura tua loh, Pak Yasa.
0: Gak masalah, pura-pura tua. Yang penting rukun dan hidup berpancasila.
1: Wah, mantap, Pak Yasa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

Merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berikutnya kami hadirkan kali ini ada feature merajut asa dari hutan Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan aroma tanah basah setelah hujan di pedalaman Kalimantan Tengah. Di sini, di antara rimbunya belantara, tumbuh tanaman merambat yang tangguh. Rotan, bagi dunia, ia mungkin hanya komoditas. Namun, bagi masyarakat kita, ia adalah urat nadi kehidupan. Selama 10 menit ke depan, kita tidak hanya akan bicara tentang kerajinan tangan. Kita akan bicara tentang ketangguhan UMKM lokal, tentang jemari yang tak kenal lelah, dan tentang bagaimana sebuah tradisi kuno bertarung di tengah

0: sangat rimbun ya dan teduh, banyak pepohonan hijau, dan di sini ada satu gazebo kayu yang suasananya sangat sejuk sekali. Dan saat ini kita akan berbincang bersama seorang ibu yang sudah menekuni dunia anyaman ya, pengrajin dari anyaman rotan. Mungkin kita bisa berkenalan dulu. Saat ini saya sedang akan berbincang dengan ibu siapa?
1: Iya, nama saya Susi.
0: Sudah berapa lama nih ibu menekuni dunia anyaman rotan ini?
1: Untuk menekuni dunia anyaman rotan sudah bertahun-tahun ya. Sejak dari kecil sudah diajarkan menganyam rotan.
0: Baik, sudah dari kecil sudah belajar menganyam rotan. Nah, kira-kira ini siapa nih yang pertama kali mengajarkan ibu teknik menganyam rotan? Dan apakah ini memang warisan turun-temurun dari nenek atau mungkin nenek buyut?
1: Iya, benar sekali. Saya sejak kecil sudah diajarkan oleh nenek saya menganyam rotan. Kebetulan nenek saya di kampung itu pekerjaannya sehari-hari menganyam rotan.
0: Bisa diceritakan nih proses dari rotan mentah sampai disiap anyam itu seperti apa sih Mbak? Dan berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk menganyam rotan ini?
1: Iya, untuk prosesnya dari awal memanen, setelah itu dibersihkan, terus dijemur, diangin-anginkan. Kalau untuk prosesnya berapa lama itu 1 bulan kira-kira. Kebetulan kita menggunakan pewarna alami ya, dari daun-daun pepohonan di hutan itu ada jenis daunnya yang kita gunakan untuk mewarna anyaman rotan. Untuk menjaga kualitasnya, kita kan memilih rotan yang emang sudah itu ya, sudah matang, sudah tua. Terus kita angin-anginkan supaya rotannya tetap, kualitasnya tetap terjaga, kering, tidak lembab.
0: Baik, nah berbicara tentang menghasilkan uang atau untuk ekonomi keluarga ini, sejauh mana hasil dari menganyam ini itu membantu ekonomi keluarga ibu selama bertahun-tahun ini?
1: Kalau untuk ekonomi sih lumayan terbantu ya. Dan untuk ekonomi keluarga, untuk kehidupan sehari-hari terpenuhi seperti itu.
0: Ya, tadi pendengar perbincangan kita bersama Mbak Susi, seorang pengrajin rotan yang ada di salah satu daerah di wilayah Kalimantan Tengah.
2: Ibu Susi adalah salah satu dari ribuan pahlawan ekonomi kita. Di tangan mereka, rotan bukan lagi sekadar hasil hutan, tapi menjadi karya seni yang punya martabat. Namun, bagaimana karya desa ini bisa sampai ke tangan dunia? Kita berpindah ke jantung kota. Di sebuah galeri UMKM yang tertata apik, produk-produk Ibu Amelia dan rekan-rekannya tampil berbeda. Di bawah lampu sorot, anyaman terlihat sangat mewah. Mari kita simak bersama perbincangan kami bersama Amelia Agustina, owner Galeri Indang Apang Palangkaraya.
3: Selamat siang, nama saya Amelia Agustina. Saya pemilik dari Indang Apang Gallery, salah satu lokal brand UMKM yang ada di Kota Palangkaraya.
0: Mungkin bisa diceritakan nih, apa motivasi awal ibu mendirikan galeri khusus untuk produk UMKM rotan lokal ini, Bu?
3: Motivasi awalnya itu adalah karena kegelisahan saya. Di awal-awal itu tidak ada produk tas rotan yang sesuai dengan yang saya inginkan. Karena saya waktu itu masih muda, jadi saya kepikiran kenapa sih nggak ada ya yang bikin tas rotan yang seleranya anak muda. Jadi akhirnya saya mulai bikin produk custom yang sesuai kebutuhan saya. Salah satu contoh produk custom yang saya buat itu di awal-awal adalah ransel dan juga waist bag. Dan itu memang sangat apa ya, bermanfaat buat saya pakai, karena kebetulan saya suka traveling, jadi ransel sangat cocok tuh saya traveling, dan waist bag itu tas yang simple banget untuk memasukkan banyak barang tapi dia nggak besar kayak gitu loh.
0: Nah, bagaimana nih untuk memilih pengrajin yang karyanya itu layak masuk ke galeri Indang Apang ini?
3: Kita biasanya cek dulu ya, cek misalnya ini ada pengrajin baru yang mau bermitra dengan kita. Biasanya rotan setengah jadi yang dikirim itu, mereka kirim dulu sampelnya satu ke kita, terus kita lihat nih kualitas produknya

0: udah seperti standar kita nggak dari segi ukuran, dari segi warna. Kalau mereka belum bisa sesuai dengan standar kita, otomatis kita akan tolak produk tersebut dan kita sarankan untuk buat dulu sesuai standar kita supaya kita bisa ambil dan jadikan dia mitra, seperti itu. Visi misi Indang Apang itu kita menjadi UMKM terbaik secara nasional dan juga bisa perluas pasar kita di global, kayak gitu.
1: Baik, pastinya ini tak lepas dari kata tantangan nih dalam sebuah usaha atau memasarkan produk lokal nih. Kira-kira apa nih tantangan terbesar dalam memasarkan produk anyaman rotan ini di tengah gempuran barang pabrik ya, atau mungkin ini barang plastik, karena rotan ini kan adalah barang alam.
0: Kalau dibilang tantangan itu kami nggak terlalu mikirin sebenarnya, karena kan kita punya nilai sendiri ya. Kalau untuk rotan yang ada di Kota Palangkaraya, khususnya yang dijual sama Indang Apang, itu kan kita keunikannya adalah handmade, terus itu memang produk alami gitu. Jadi kita bisa angkat itu dari segi sustainable produknya, terus go green produknya. Sedangkan kalau untuk produk-produk impor tadi, kita kan nggak tahu nih sumber bahan bakunya seperti apa. Walaupun dia murah, tapi ada perbedaan di nilai estetika, kualitas bahan baku, dan juga local pride-nya nggak ada. Nah, di sini kalau untuk produk anyaman rotan itu, kita angkat local pride untuk para penggunanya. Jadi mereka merasa bangga gitu. Kita nggak cuma angkat kearifan lokal Kalimantan Tengahnya, tapi kita juga angkat ini adalah produk asli buatan Indonesia, anak bangsa gitu loh. Jadi ini tidak cuman untuk orang Kalimantan Tengah, khususnya orang Palangkaraya, tapi ini juga bisa dipakai dari Sabang sampai Merauke, dan memang pembeli kita pun dari Sabang sampai Merauke.
1: Oke, mantap sekali nih. Nah, kira-kira apa nih potensi besar dari Kalimantan sendiri nih yang belum banyak diketahui orang, entah itu dari motifnya atau mungkin dari kebutuhan rotannya atau seperti apa?
0: Saya sendiri nih masih memikirkan sebenarnya rotan ini bisa diapain lagi ya, karena menurut saya itu masih sangat terbatas pemanfaatannya. Jadi ini masih kita masih memikirkan eksplor apa lagi nih, diversifikasi produk apa lagi nih, inovasi apa lagi nih. Dan itu masih dalam proses, karena Indang Apang sendiri itu kita sudah bergerak dari bidang passionnya, terus juga kita bikin home decornya, kita juga bikin di krianya, dan itu kami merasa kami belum maksimal gitu, masih banyak hal lain yang kami masih belum sampai ke situ gitu, dan itu perlu mungkin kerjasama, kolaborasi, dan kita perlu bermitra dengan banyak sekali teman-teman lain yang punya visi misi sama dan Indang Apang mengembangkan rotan.
1: Baik, terima kasih banyak, dan itu tadi perbincangan kita bersama owner dari Galeri Indang Apang, Amelia Agustina.
2: Manajemen yang apik dan pengemasan yang menarik terbukti mampu menaikkan nilai jual berkali-kali lipat. UMKM kita kini punya taring di pasar digital dan internasional. Lalu, siapa yang menggunakan karya-karya ini? Di sebuah kafe tengah kota, kami menjumpai seorang anak muda dengan bangga menyampirkan tas anyaman rotan bermotif etnik di bahunya. Apa alasannya menggunakan kerajinan lokal ini? Mari kita simak bersama-sama perbincangan kami bersama Devita.
3: Halo, saya Devita Kori, saya mahasiswa dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya.
1: Ini saya lihat dari tadi, saya perhatikan nih ada barang-barangnya kakaknya dari anyaman rotan nih. Nah, sejak kapan nih kakak tertarik menggunakan produk kerajinan rotan lokal?
3: Saya mulai tertarik menggunakan produk kerajinan rotan lokal ini sejak sekitar 2 tahun terakhir, Mas. Ketika melihat banyak model tas yang unik dan ramah lingkungan tentunya.
1: Oke, keren sekali nih. Apa sih alasan dari kakak untuk memilih barang rotan dibandingkan merek brand bermerek ya, atau bahan sintetis?
3: Baik, alasan utama saya memilih produk ini karena terlihat lebih natural, unik juga, dan memiliki nilai budaya dibandingkan bahan sintetis lainnya.
1: Kalau dari kakaknya nih, apakah produk anyaman rotan saat ini tuh cukup keren atau fashionable untuk anak muda?
3: Menurut saya sih sudah cukup keren dan fashionable, apalagi sekarang banyak desain rotan yang modern dan cocok untuk anak muda sekarang.
1: Oke, nah kalau menurut kakak nih tingkat ketahanan atau keawetannya produk rotan ini tuh menurut pengalaman kakak itu gimana sih saat digunakan sehari-hari, apalagi kakak ini kan udah menyukai produk rotan ini 2 tahun terakhir ini.
3: Berdasarkan pengalaman saya nih mas, produk rotan ini cukup kuat dan awet ya, selama digunakan dengan baik dan tidak terkena air terlalu sering itu bakalan awet.
1: Oke, mantap sekali. Ini terakhir nih, apa nih saran dari kakaknya untuk para pengrajin agar produk mereka itu semakin dicintai oleh generasi milenial dan generasi Z sekarang?
3: Oke, saran saya pengrajin bisa terus mengembangkan desain yang lebih modern dan juga mengikuti tren anak muda sekarang serta memanfaatkan berbagai promosi melalui media sosial.
1: Baik, menarik tadi perbincangan saya dengan salah satu mahasiswi dari universitas yang ada di Kota Palangkaraya, yaitu Kak Devita. Nah, mari generasi muda kita gaungkan nih semangat untuk mencintai produk lokal.
2: Kesadaran untuk memakai produk lokal adalah bahan bakar utama bagi UMKM. Tanpa apresiasi dari kita, para pemilik identitas, anyaman ini mungkin hanya akan menjadi catatan sejarah di museum. 10 menit telah berlalu, namun cerita tentang rotan takkan pernah habis. Kita telah mendengar suara gesekan rotan di desa, langkah maju di galeri kota, hingga kebanggaan para penggunanya. Ini adalah ekosistem yang saling menguatkan. UMKM Anyaman Rotan Kalimantan Tengah adalah bukti bahwa tradisi dan modernitas bisa berjalan beriringan tanpa harus saling meniadakan. Demikian, simpul abadi yang merajut asa. Saya Masrur Adiputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pro 1 RRI Palangkaraya Tamrin. Saat ini sedang hujan, pendengar. Untuk Anda yang akan melintasi jalan Tamrin, hati-hati di jalan. Jangan lupa gunakan jas hujan. Sediakan jas hujannya untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2. Berteduh berteduh di tempat yang aman, ya pendengar. Sepertinya karena hujan jadi saking speechlessnya gitu ya, sekian hari gak hujan. Kayaknya apakah otak saya jadi luntur juga pendengar terbawa hujan. Ya masih hari ini pukul 16.55 menit waktu Indonesia Barat. Lagi-lagi hati-hati di jalan ya pendengar. Gak usah ngebut-ngebut, karena walaupun hujan pasti pengennya cepat sampai rumah begitu ya. Takut kebasahan misalnya, atau mungkin takut tasnya nanti hujannya bisa membasahi. Gak ada hujan yang gak membasahi kan pendengar. Yang pasti pendengar, untuk Anda yang menggunakan mobil, gak usah ngebut-ngebut juga. Karena biasanya kalau seperti saat ini, motor akan lebih cepat mengendarai kendaraannya gitu ya. Karena hujan pengen cepat sampai pastinya. Nah pendengar, di sore hari ini kami akan hadirkan Gema Nuansa Senja. Ada saja lagu religi islami, dan juga nanti ada pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi Cek Fakta edisi Minggu 28 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Mandiri. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut sudah kadaluarsa dan mengarah ke laman yang tak resmi. Untuk mendapatkan informasi lowongan kerja yang dibuka di Bank Mandiri, pelamar bisa mengakses informasi di laman resmi bankmandiri.co.id/n/mandiri-karir. Pelamar yang berminat dapat memilih serta melanjutkan pendaftaran dengan cara mengunggah CV dan melengkapi data diri. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

Nuansa Senja, kami akan hadirkan lagu religi islami dan kami informasikan juga untuk Anda waktu maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan nanti pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Kemanuansa Senja. Kami informasikan kembali waktu maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Hari ini

Pendengar, kami hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan surah Ibrahim ayat 28 hingga 30 yang akan dibacakan oleh Umam dan Sari Tilawah Mega.

Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Dan mereka, orang kafir itu, telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

keutamaan salat. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara.

dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, bagi Anda umat muslim, selamat menunaikan sholat fardu maghrib di hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar pukul 18, kami akan hadirkan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

Pendengar, perpisahan memang tidak ada yang mengenakan ya. Perpisahan memang tidak pernah mudah. Pasti akan ada ruang kosong yang tiba-tiba kayaknya rasanya sepi dan hampa. Tapi percaya pendengar, setiap langkah yang berpisah bukan berarti ini akhir dari segalanya. Tapi ini adalah awal untuk tumbuh dan cari cara masing-masing untuk bisa terus melangkah ke jenjang yang berikutnya, begitu ya pendengar. Dan jangan lewatkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah Petang, ragam informasi dari wilayah Kalimantan Tengah. Dan kali ini kita ada lagu dari Christina Aguilera dengan I Turn To You.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami siapkan untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
2: Ada beberapa kejadian kebakaran hutan, lahan yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya.
3: Coba menghubungkan budaya populer tadi dengan bahasa daerah.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah petang ini, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, menghimbau masyarakat tidak membakar lahan saat kondisi terik karena saat ini telah memasuki puncak musim kemarau meski sesekali ada turun hujan. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Ada beberapa kejadian kebakaran hutan, lahan yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya bersama tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Jalan Hiu Putih Palangkaraya. Penanganan cepat dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai munculnya titik api di lokasi tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Fauzi mengatakan, dalam proses pemadaman BPBD Kota Palangkaraya melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan, BPBD Palangkaraya, Provinsi, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kahayan Tengah. Sinergi ini dilakukan untuk mempercepat pengendalian api agar tidak meluas. Menurut Heri, tim gabungan fokus memadamkan api yang berada di permukiman maupun yang masih membara di bawah lapisan tanah gambut. Langkah tersebut dinilai penting mengingat karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api terus menyala di bawah permukaan meski kobaran di atas tanah telah dipadamkan.
2: Ada beberapa kejadian kebakaran hutan, lahan yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya akibat dampak dari teriknya cuaca di wilayah Kota Palangkaraya saat ini. Dan beberapa titik yang berhasil kami padamkan, ada sekitar lebih kurang 5 titik di beberapa lokasi dan alhamdulillah semuanya berhasil kita tangani. Dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada warga masyarakat, terutama para pemilik lahan, di saat kondisi cuaca terik saat seperti ini, jangan melakukan upaya pembukaan lahan, apalagi sampai dengan cara membakarnya. Sehingga sangat berisiko, bisa meluas kemana-mana dan api sulit dikendalikan, ditambah dengan angin yang bertiup cukup kencang dan ini sangat berpotensi membuat api cepat menyebar dan meluas.
4: Heri mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla dengan tidak membuka lahan melalui cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono mengatakan puncak kemarau diperkirakan bulan Juli tahun ini disertai dengan munculnya El Nino sehingga rawan menyebabkan karhutla.
5: Potensi-potensi awan yang saat ini masih ada untuk disemai supaya bisa menjadi hujan dan bisa tertampung di daerah-daerah gambut sehingga puncaknya kemarau, maka awan-awan tersebut kita manfaatkan dan kita semai supaya menjadi hujan dan curahnya menjadi tinggi, nah supaya harapannya bisa ditampung atau diendap oleh daerah-daerah yang gambut tadi. Supaya gambutnya itu memang betul-betul tingkat basahnya tinggi, tidak kering, sehingga potensi kebakarannya diharapkan sangat minim seperti itu, Mas.
4: Selain itu, BMKG bersama BPBD Kalimantan Tengah mengupayakan operasi modifikasi cuaca dengan menyemai garam di awan agar lokasi rawan karhutla dapat dibasahi dengan air hujan. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah terus sediakan ruang kreatif bagi anak muda untuk memadukan budaya populer dengan budaya lokal. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan minat dan partisipasi generasi muda dalam melestarikan bahasa daerah. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Coba menghubungkan budaya populer tadi dengan bahasa daerah.
6: Pelestarian bahasa daerah perlu terus digencarkan agar kekayaan budaya lokal dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Upaya ini sangat penting, terutama bagi generasi muda yang menjadi tonggak penentu masa depan, sehingga pelestarian bahasa perlu dilakukan sejak dini. Terbaik 3 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Lauri mengatakan, minimnya minat anak muda dalam melestarikan bahasa daerah menjadi isu penting yang harus diperhatikan bersama. Menurutnya, generasi muda perlu berkolaborasi agar bahasa Dayak tetap bertahan di tengah arus budaya asing yang masuk ke Indonesia.
7: Karena ini semua tidak mungkin berjalan sendirian, Kak. Butuh kolaborasi dan kontribusi kita semua untuk dapat mengimplementasikan dan merealisasikan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua. Oleh karena itu, menurut saya sebagai generasi muda seharusnya kita bangga. Kita pahami bahwa saat ini kitalah yang menjadi penentu, kitalah yang seharusnya mengambil peran atas perubahan baik bagi Kalimantan Tengah.
6: Lebih lanjut, anggota tim pembinaan bahasa dan sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Muston Sitohang mengatakan, pihaknya terus berupaya menyediakan ruang bagi anak muda untuk memadukan budaya populer dengan budaya lokal. Langkah ini dilakukan agar generasi muda semakin tertarik untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian bahasa daerah.
3: Itu tiap tahun kita lakukan. Jadi di dalam festival itu kita itu tak maksud saya perpaduan budaya populer. Jadi nanti anak-anak tadi mereka populer mengikuti budaya yang sekarang adalah seperti stand up comedy, Mbak. Jadi ya, bagaimana mereka stand up komedi dengan bahasa daerah.
6: Okay.
3: Ya. Lalu kita cari dengan kita barukan juga dengan bagaimana mereka berpuisi dengan bahasa daerah. Itu kita gabungkan. Jadi tantangan itu yang harus kita coba menghubungkan budaya populer tadi dengan bahasa daerah.
6: Pendekatan kreatif ini diharapkan mampu meningkatkan rasa bangga generasi muda terhadap bahasa dan budaya lokal mereka. Dengan begitu, bahasa daerah tidak hanya dipertahankan, tetapi juga berkembang mengikuti zaman. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan generasi muda menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah di Kalimantan Tengah. Dengan semangat bersama, pelestarian budaya dapat terus berjalan dan memberikan dampak positif bagi masa depan daerah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus berkomitmen meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat. Pada tahun anggaran 2026 ini, fokus utama diarahkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang membutuhkan sentuhan akses transportasi yang lebih baik. PLT Kepala Dinas PUPR Kota Palangkaraya, Fahri Al-Anhar, mengungkapkan bahwa berdasarkan usulan dari pemerintah Kota Palangkaraya, realisasi pembangunan strategis akhirnya dapat dilaksanakan tahun ini. Proyek ini berjalan berkat sinergi erat dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Faryal menjelaskan terdapat 2 proyek jembatan gantung utama yang mulai digarap tahun ini. Infrastruktur tersebut adalah jembatan gantung Seirungan dan jembatan gantung Seirakumpit. Kedua jembatan ini dibangun khusus sebagai sarana penghubung yang dirancang agar aman dan nyaman saat dilalui oleh masyarakat kota setempat. Kedua proyek fisik ini ditargetkan mampu mempermudah mobilitas harian warga yang selama ini kerap menghadapi kendala geografis. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa keberadaan kedua jembatan ini diproyeksikan dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa di kedua wilayah tersebut.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Belang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Masyarakat Palangkaraya menyambut baik keberadaan perwakilan Rumah Sakit Khusus Penanganan Kanker Cabang Guangzhou, China. Kantor cabang rumah sakit tersebut tentu saja memudahkan masyarakat yang hendak berobat sekaligus mengakses pendaftaran dan screening penyakit. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
8: Perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini.
4: Modern Cancer Hospital Guangzhou akan membuka kantor perwakilan di Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Rumah sakit khusus kanker yang berlokasi di Guangzhou, China tersebut berkomitmen memberikan pelayanan medis profesional dengan dukungan teknologi modern, tenaga medis berpengalaman, serta pendekatan penanganan kanker yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kepala Kantor Perwakilan Modern Cancer Hospital Guangzhou, Leo Adano, mengatakan, Palangkaraya menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi layanan kesehatan internasional yang digelar oleh Perwakilan Rumah Sakit Kanker Guangzhou. Banyak warga dinilai masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai layanan kesehatan yang ditawarkan, serta metode penanganan penyakit yang tersedia di rumah sakit tersebut.
8: Bahwa di Kalimantan, perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini. Khususnya di Palangkaraya dulu ya, di Kalteng, dengan jangkauan sosial media yang kita punya, dan ternyata dari tim rumah sakit juga melihat ini sebagai timing yang pas. Memang sudah beberapa kali kunjungan dari rumah sakit juga untuk melakukan sosialisasi. Melihat hal itu, kelihatannya animo dari masyarakat Kalimantan Tengah khususnya yang ada di Palangkaraya membutuhkan informasi lebih mendetail lagi. Ini kita harus compare, yang tidak bisa terlepaskan adalah keilmuan dia yang lebih mutakhir.
4: Ia menilai biaya pengobatan memang tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan yang diterima. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh ketika mempertimbangkan pilihan pengobatan, terutama untuk penanganan penyakit yang membutuhkan teknologi dan keahlian medis tingkat lanjut. Sementara itu, salah satu peserta Sugianto menyambut baik kehadiran perwakilan rumah sakit tersebut di Palangkaraya. Menurutnya, masyarakat yang sedang berjuang melawan penyakit tidak boleh kehilangan harapan. Selama terus berusaha mencari pengobatan, selalu ada peluang untuk memperoleh penanganan terbaik. Karena setiap penyakit pada dasarnya memiliki harapan untuk ditangani dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis.
9: Jadi menyambut baik, ya, karena tadi sudah disampaikan pada sesi acara tadi bahwa namanya orang sakit jangan putus asa, yang penting tetap berusaha. Karena obat bisa ditemukan di mana-mana, tiap sakit pasti ada obatnya. Jadi dengan kehadirannya ini kami menyambut sangat baik.
4: Kehadiran kantor perwakilan ini diharapkan menjadi pusat informasi dan pelayanan awal bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan medis, konsultasi awal, hingga pendampingan proses keberangkatan pasien untuk memperoleh perawatan Modern Cancer Hospital Guangzhou, China. Edi Suroso melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Sebanyak 152 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, guru pengangkatan tahun 2024 mengikuti orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Palangkaraya, Fauzi Rahman, mengatakan orientasi ini menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter dan peningkatan kompetensi aparatur, khususnya bagi PPPK guru yang baru bergabung dalam lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya. Selain itu, melalui orientasi ini diharapkan para PPPK dapat memahami nilai dan etika instansi pemerintah secara utuh, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, para peserta akan mendapatkan berbagai materi yang mendukung penguatan kapasitas sebagai aparatur pemerintah sekaligus pendidik. Fauzi juga berharap para PPPK guru dapat semakin memahami peran dan tanggung jawab sebagai bagian dari ASN, memiliki integritas yang tinggi, menjunjung nilai-nilai etika bagian dari ASN, memiliki integritas yang tinggi, menjunjung nilai-nilai etika dalam bekerja, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Palangkaraya. Dan informasi yang terakhir, pendengar, Kehadiran sekolah Garuda di Kalimantan Tengah tentu menjadi perhatian berbagai pihak. Selain diharapkan mampu membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah, keberadaannya juga dinilai dapat mendorong pemerataan mutu pendidikan sekaligus melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Berikut kita dengarkan bersama wawancara reporter Sabella Indasari bersama akademisi Universitas Palangkaraya dan pengamat sosial Siddiq Rahman Usop terkait sekolah Garuda.
10: Saudara pendengar, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai terobosan di bidang pendidikan. Salah satunya adalah pengembangan Sekolah Garuda, sebuah program yang diharapkan menjadi pusat pembinaan talenta-talenta unggul Indonesia dengan standar pendidikan kualitas dan berdaya saing global. Petang hari ini kita akan meminta pandangan salah satu akademisi UPR dan tokoh masyarakat Palangkaraya, Siddiq Rahman Usop, terkait keberadaan Sekolah Garuda. Selamat petang, Pak Siddiq.
11: Selamat petang,
10: ya. Bapak bisa sedikit memberikan pandangan terkait Sekolah Garuda yang ada di Kabupaten Kota, Pak, di Kalimantan Tengah. Kalau pandangan Bapak untuk perkembangan sumber daya manusia di Kalimantan Tengah.
11: Jadi sebenarnya apa itu, Kalimantan Tengah itu kan kaya dengan sumber daya alam gitu ya. Kaya dengan sumber daya alam. Jadi sehingga sebetulnya kita sangat memerlukan sumber daya yang berkualitas dan juga lebih mengutamakan teknologi sekarang ya. Jadi anak-anak yang dikhususkan kepada pengembangan teknologi-teknologi industri. Jadi sehingga nanti masuk kita itu kan pertama anak-anak yang berprestasi dan dia diprogresasi, kemudian kita akan kembangkan dia harusnya ke arah teknologi industri. Karena kita akan menghadapi sebuah tantangan ke depan di mana anak-anak itu harus masuk pada pasar kerja. Apalagi orientasi kita kan 2045 nanti itu adalah generasi muda yang banyak gitu ya. Nah, sehingga pada saat ini kita sudah mempersiapkan anak-anak itu masuk ke dalam pendidikan-pendidikan teknologi industri. Nah, sehingga kalau tidak nanti industri yang ada di Kalimantan Tengah itu nanti orang-orang dari luar yang mengisinya gitu ya. Bukan kita antu dari luar gitu ya, tapi bagaimana putra-putra daerah itu juga punya kesempatan yang cukup gitu ya, untuk masuk ke dalam dunia industri-industri gitu kan. Apalagi ya, kalau kita lihat ke depan nanti gitu kan, persawitan yang ada itu tidak hanya sekedar mengolah bahan baku minyak mentah saja gitu ya. Tapi nanti akan mengolah minyak mentah itu menjadi bahan besar gitu ya, bahan pengganti BBM yang sekarang ini gitu ya. Itu menjadi menarik sekali gitu ya. Di samping itu juga industri-industri olahan dari minyak sawit tadi itu menjadi industri pengolahan bahan yang lainnya itu banyak sekali gitu ya. Sehingga betul-betul kita memerlukan industri yang yang kuat di dalam teknologi industri. Teknologi, sekali lagi saya katakan itu teknologi industri. Jadi bukan seperti biasa-biasa aja gitu ya. Ya pendidikan biasa-biasa. Jadi anak-anak itu harus betul terseleksi. Betul-betul diseleksi gitu ya. Misalnya pengetahuan MIPA-nya, pengetahuan matematiknya, fisikanya, segala macam tadi gitu ya. Nah itu karena itu modal dasar bagi anak-anak masuk ke dalam industri, teknologi industri gitu ya. Jadi kalau tidak nanti apa yang kita hasilkan sama-sama seperti yang ada-ada juga tidak. Dia mempunyai kekhususan. Karena kita akan masuk ke industri-industri nanti gitu ya. Harapannya ke depan seperti itu. Apalagi dengan kita tadi dengan kekayaan sumber daya alam itu yang harus diolah gitu ya. Bukan yang mentah-mentah terus gitu ya, tapi diolah. Nah ketika kita mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, itulah sebetulnya kita masuk ke dalam dunia industri. Nah kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk ke dalam industri pengolahan itu.
10: Ya Pak Siddiq, kalau pandangan Bapak saat ini dari sisi kesiapan Sekolah Garuda itu pasti ada infrastruktur, tenaga pendidikan, juga kurikulum, juga mendukung implementasi Sekolah Garuda itu agar lebih baik ke depan, itu bagaimana untuk masalah itu, Pak?
11: Ya, jadi bukan hanya infrastruktur atau infrastrukturnya saja gitu ya, tetapi juga berbagai macam sumber daya yang lainnya. Misalnya anak-anak itu kan ada beasiswa gitu ya, karena anak yang terpilih, kemudian dia masuk lagi ke dalam pendidikan sekolah Garuda tadi gitu ya, sehingga output mereka tadi juga harus outpost yang benar-benar berkualitas gitu ya, berkualitas itu. Nah sehingga memang harus didukung oleh desain di samping apa namanya infrastruktur ya, infrastruktur itu kan sangat luas sekali gitu ya. Jadi semua peralatan-peralatan yang mendukung untuk kesana gitu ya, untuk mengenalnya untuk sekolah itu memang harus ada gitu ya. Fasilitas-fasilitas kependidikannya juga jelas gitu ya, karena dia membutuhkan antara pengetahuan dan skill. Pengetahuan dan skill gitu ya. Nah praktek-praktek di lapangan gitu ya. Nah sehingga betul-betul yang kita didik ini betul-betul nanti outputnya menjadi sangat penting gitu ya, untuk masuk ke dalam dunia industri itu gitu ya. Nah itu harapan-harapan kita gitu ya. Jadi kita tidak usah mulai dari yang besar, mulai dari yang kecil gitu ya, yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah kemudian guru-guru pengajarnya bukan guru-guru yang apa juga, harusnya juga di anu juga kita ketahui kualitasnya gitu ya, kualitas gurunya gitu harus jelas juga gitu ya, karena kita akan mendidik sumber daya manusia yang pengetahuan dan skill yang kuat gitu ya untuk masuk ke dalam dunia industri.
12: Yeah.
11: Industri itu bukan lagi hanya yang apa namanya ya seperti ilmu sosial dan segala macam, enggak gitu, karena kita ini dunia yang nyata yang harus menghasilkan sesuatu gitu ya, nah itu. Nah, itu harapan-harapan kita gitu ya. Yeah. Dan Kalimantan Tengah itu kaya dengan sumber daya alam itu gitu ya. Jadi kedepannya itu industri-industri ada di Kalimantan Tengah gitu ya.
12: Terakhir Pak Sidik, mungkin ada harapan dari Bapak terkait pengembangan Sekolah Garuda ini jangka panjangnya Pak bagi generasi muda di Kalimantan Tengah.
11: Iya, itu kita memang apa namanya, dan itu memang harus diwujudkan, karena kita ke depan itu kan generasi-generasi muda ke depan itu jangan sampai mereka menjadi beban negara ya, bahkan mereka berkontribusi benar-benar di bidang industri swasta ini ya. Jadi betul-betul mereka menjadikan apa kepada diri mereka sendiri atau nanti kepada pihak industri-industri yang ada di Kalimantan Tengah tadi gitu ya. Dan kalau tidak demikian maka ada banyak orang-orang lokal tadi gitu ya, orang-orang lokal itu yang menjadi beban ke depannya. Padahal jumlahnya banyak gitu ya. Nah sehingga mulai sekarang itu kita harus rintis gitu ya pendidikan berbasis teknologi tadi untuk masuk ke dalam dunia industri tadi ke depannya. Jadi baik itu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya dalam menghadapi 2045 bonus demografi tadi gitu ya. Dimana sumber daya muda itu harus memiliki skill, pengetahuan, dan memiliki keterampilan gitu ya, dan mampu bersaing di dalam dunia industri.
10: Saudara pendengar, demikian wawancara saya mengenai keberadaan Sekolah Garuda di Kalimantan Tengah bersama tokoh masyarakat dan juga akademisi UPR Palangkaraya, Sidik Rahmanusop. Semoga informasi yang disampaikan Bapak Sidik dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran yang lebih utuh kepada masyarakat mengenai program Sekolah Garuda ini. Dengan kehadiran Sekolah Garuda di Kalimantan Tengah dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas kesempatan bagi generasi muda berprestasi, serta melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
1: Dengar informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini, dan informasi lainnya juga bisa Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi, pukul 13, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
4: Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, cuaca masih hujan di wilayah Tamrin. Untuk Anda yang akan melintas jalan Tamrin, hati-hati di jalan pendengar. Dan kali ini informasi lainnya dari rri.co.id yang juga bisa Anda akses untuk laman rri.co.id ya pendengar. Anda juga bisa baca informasi-informasi lainnya di website kami rri.co.id. Dan juga pendengar, jangan lewatkan nanti ada Pesta Bola Dunia yang tentu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Nah pendengar, kali ini Festival Layang-Layang Nasional yang diproyeksikan akan mendorong perputaran ekonomi masyarakat di Purworejo. Jadi kegiatan ini berlangsung di Pantai Ketawang pada 4 hingga 5 Juli 2026 mendatang. Jadi festival ini akan menghadirkan peserta nasional dan juga internasional. Bahkan ribuan wisatawan diperkirakan memadati kawasan pesisir selama 2 hari pelaksanaan. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Din Porapar, Purworejo, Naira Anjar Puji Susilo ini mengatakan bahwa antusiasme peserta sudah tinggi, pendaftaran kompetisi juga telah ditutup pendengar, dan festival ini akan melibatkan pelaku UMKM juga. Produk lokal akan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan acara, dan tentu para UMKM ini akan menggelar produk makanan lokal dan makanan khas Gerabak dan Ketawang. Jadi daerah lokal juga ada kelompok wanita tani yang akan menyediakan produk hijau dan sayur-sayur mayur begitu. Untuk UMKM sendiri akan memberikan tempat atau disediakan lapaknya yang sudah diidentifikasi dan juga diberikan identitas, jadi cukup tertib nantinya para penjual ini, sehingga panitia juga akan menata lokasi pedagang, jadi pengunjung pun juga lebih nyaman ya pendengar. Tentu festival ini yang dilaksanakan akan tetap mengutamakan aspek keselamatan selama berlangsung. Pengunjung pun tidak diperbolehkan menerbangkan layang-layang di arena perlombaan. Dan pengunjung akan dikenakan tiket masuk Rp5.000 saja per orang, dan tarif parkir kendaraan roda 2 Rp5.000 juga, dan roda 4 dikenakan tarif parkir Rp10.000. Pemerintah Kabupaten Purworejo berharap festival akan terus menjadi penggerak ekonomi kreatif. Event tahunan ini juga diharapkan dapat memperkuat daya tarik wisata daerah.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita bersama RRI Pro 3. Ragam informasi dari dalam dan luar negeri. Kami akan kembali setelah warta berita dalam program Mimbar Agama Kristen.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Yang riset development.
5: Terus sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, terus sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
6: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
6: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
7: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
6: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
8: Terakhir Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
9: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
8: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
9: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
10: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
9: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
11: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
13: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
12: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
14: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
15: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
14: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
16: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
14: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
18: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
19: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
18: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
20: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua, mas.
18: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagiban Musyaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.

0: 101 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Pendengar yang terkasih, dalam mimbar agama Kristen, dan senang sekali kami dapat kembali hadir menemani waktu Anda di hari ini. Dan pendengar yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup kita pasti melewati berbagai musim. Ada masa penuh sukacita, keberhasilan, dan kelimpahan. Namun ada juga masa penuh tantangan, pergumulan, bahkan keadaan yang mungkin saja membuat kita merasa lemah dan kehilangan harapan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa kehidupan yang berakar di dalam Tuhan itu tidak akan mudah goyah oleh perubahan keadaan apapun. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya pendengar, ia akan tetap mampu menghasilkan buah sekalipun menghadapi panas dan kekeringan. Dan melalui tema kita hari ini dalam mimbar agama Kristen, hidup yang berbuah di segala musim. Berdasarkan Yeremia 17 ayat 7-8, kita akan belajar bersama bagaimana seseorang yang percaya kepada Tuhan ini dapat tetap bertumbuh menjadi berkat dan menghasilkan buah kehidupan dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai firman Tuhan kali ini, telah hadir bersama kita di Studio Pro 1 yang akan berbagi renungan dan pemahaman iman, yaitu ada Bapak Maju Freddy Hasian Sihotang STH. Selamat malam Pak Freddy.
1: Selamat malam, Bu Lisya.
0: Selamat malam. Tapi kita hari ini menarik ya, terkait hidup yang berbuah di segala musim begitu. Boleh berbagi dulu nih, sharing terkait firman Tuhan, terkait hidup yang berbuah di segala musim. Pak Freddy, silakan.
1: Terima kasih, Bu. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita sebelum masuk dalam renungan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada ini di mana kami bisa bersama-sama duduk fokus dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menuntun kami sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca, sehingga itu menjadi satu pengertian bagi kami, meneguhkan iman dan juga setiap kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Bapak saudara, kita langsung saja membuka di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara terkasih, di mana firman Tuhan ini menjadi sesuatu firman yang sangat umum ataupun biasa disampaikan setiap hamba Tuhan ataupun pendeta, di mana berkaitan tentang berkat. Tetapi di sini kita akan melihat bagaimana jauh sebelum ini terjadi, 20 tahun sebelum dituliskan ini, di mana ini menjadi suatu pengalaman di dalam kisah daripada orang Israel pada saat itu, yaitu pelayanan Yeremia yang dimulai sekitar tahun 627 sebelum Masehi. Pada masa itu, Yeremia adalah salah satu nabi dan salah satunya nabi yang melewati silih bergantinya 5 raja di Israel pada saat itu. Dan pada saat itu juga dia memperingatkan ada suku Yehuda, yaitu bahwa mereka pada suatu situasi itu percaya pada kekuatan manusia ataupun aliansi politik, termasuk kepada berhala. Ini menjadi suatu hal kutukan pada saat itu. Tetapi Yeremia juga tidak pesimis dengan bagaimana pada sisa-sisa orang Israel pada saat itu masih ada yang percaya kepada Tuhan. Dan dia melakukannya, dia memberikan sebuah pemahaman bagaimana pohon yang berbuah bahkan dalam ketidakstabilan nasional mereka dapat bertahan bahkan berbuah di saat situasi apapun. Jadi firman Tuhan ini sangat jelas bagaimana itu yang dialami sisa orang percaya, yaitu bangsa Israel pada saat itu. Tetapi kita mau merelevansikan di era sekarang adalah bagaimana kita yakin walaupun tidak jauh berbeda kondisi situasi pada saat ini, adalah bagaimana kita dibawa untuk mengerti bagaimana di dalam kita meyakini kepada Tuhan itu tidak lepas dengan yang namanya adalah tidak dipengaruhi oleh karena keadaan. Tetapi hidup berbuah di sini adalah bagaimana perjanjian Tuhan kepada umatnya, yaitu berbuah bukan karena faktor keadaan. Kalau kita memahami firman Tuhan di sini adalah pohon itu tidak tergantung karena jenis pohonnya, tetapi dia bergantung bagaimana sumber air itu. Yaitu sumber air itu adalah kehadiran Tuhan. Yaitu bagaimana kita memahami kalau secara dunia biologis ataupun pertumbuhan tanaman itu jarang ataupun mungkin tidak terjadi ya, atau di musim yang berbeda, tetapi di sini adalah pemahamannya adalah secara iman keyakinan kita, yaitu secara spiritual, bagaimana di dalam Tuhan kita dapat menunjukkan kebaikan pada orang lain di tengah situasi yang paling menantang. Ada beberapa poin di sini adalah kita memahami, yaitu tiga poin bagaimana berbuah di berbagai season ataupun momen. Yang pertama adalah grief. Grief itu pasti dialami setiap orang, termasuk orang percaya, itu penderitaan. Penderitaan yang seringkali membuat kita merasakan tidak mampu, tapi justru di tengah-tengah penderitaan kita diajar untuk bisa bertahan, bahkan bisa berbuah di tengah-tengah penderitaan. Yaitu dalam arti seperti kita punya melihat ya, seorang yang membuat kue, adonan. Jadi waktu dia menekan adonan itu, dia akan berubah sesuai dengan tekanan yang ditempelkan tangan itu ke adonan. Tapi bagaimana kita memahami, di saat situasi apapun, kita bisa berbuah. Dalam penderitaan seperti yang dialami oleh kisah Naomi ya, seorang janda, bahkan juga Ruth juga dalam menghadapi penderitaan dialaminya. Tapi justru dia tetap bersuka cita. Dia tetap memiliki pengharapan di tengah penderitaan. Yang kedua poinnya adalah dry. Dry ini adalah seperti masa kekeringan. Seakan-akan dalam kehidupan ini monoton saja, tidak ada sesuatu yang apa namanya itu dinamis. Tapi justru dalam kekeringan tuh bagaimana dia tetap berbuah. Bahkan di tengah-tengah, di poin ketiga itu adalah hiddenness. Hiddenness yaitu adalah ketersembunyian. Kadang-kadang orang tidak peduli, bahkan useless atau dianggap tidak berguna. Ini menjadi hal yang apa yang dialami Daud pada masa mudanya. Di saat itu dia hanya dipercayakan mengembalakan domba-domba, tetapi saudara-saudaranya dipercayakan untuk berperang pada saat itu, berburu. Bahkan bagaimana kita melihat, dia tidak membuat dirinya itu merasakan bahwa dia tidak diperhitungkan. Tapi selama dia bertahan 17 tahun sampai dia Tuhan percayakan untuk menjadi raja Israel pada saat itu, menggantikan Saul. Bagaimana kerendahan hatinya, bahkan juga dia mampu untuk bertahan walaupun dia tidak dianggap, walaupun dia tidak dipercayakan ataupun tidak diperdulikan. Tetapi hal ini sangat penting, bagaimana berbuah itu tidak hanya berbicara pada saat kita mengalami senang ya ataupun bahagia, tetapi bagaimana menghadapi sebuah season. Fruitfulness in all season, all moment, yaitu bagaimana kita bisa berbuah. Berbuah bukan berbicara soal masalah kita harus materi ataupun sesuatu yang kita bisa nikmati, tetapi bagaimana karakter yang benar-benar firman Tuhan sampaikan adalah kita berbuah. Karena kita bisa menetap, memiliki sentralnya itu adalah sumbernya, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi firman Tuhan ini sama juga dikatakan bila di dalam Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan di situ adalah jikalau engkau tinggal dalam aku, aku bilang engkau, bagaimana kita tinggal di dalam dia. Yaitu di dalam sumber itu, pokok anggur itu, boleh kita ranting-rantingnya. Karena pokok anggur itu adalah menjadi sumbernya. Sehingga kita mengerti apapun yang kita lakukan, bahkan di dalam Mazmur pasal pertama yang ketiga juga dikatakan adalah apa yang diperbuatnya itu akan berhasil. Apa yang diperbuatnya itu akan berhasil karena dia percaya bagaimana yang menghasilkan buah itu adalah karena ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sumber air itulah yang memberikan dia semakin tetap stay, survive, bahkan thrive. Jadi tidak hanya berbicara survive ya, tapi thrive, yaitu adalah bertumbuh. berkembang, bahkan berbuah. Makanya kata firman Tuhan di Mazmur 1 ayat yang ketiga, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu, daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ini yang menjadi hal penting, bahkan terkadang dalam kita, dalam dunia profesional atau pekerjaan, kadang-kadang itu yang menjadi satu hal bagaimana kita belajar. Jadi tidak hanya dalam terkonsep di dalam rutinitas, tetapi bagaimana kita memahami adalah kita mengalami sebuah satu progres, yaitu mengupgrading, ataupun kita bisa mengupgrade di tengah-tengah kondisi yang mungkin sudah sesuatu hal yang biasa. Tetapi bagaimana sesuatu hal itu Tuhan mampu memberikan kita jika kita memiliki satu hati yang rindu, hati yang mau berpaut dengan sang sumber itu, yang memberikan kita hikmat, kreativitas, inovasi dalam kita menjalankan kehidupan. Jadi firman Tuhan ini itu sangat komprehensif ya, sangat menyeluruh, tidak hanya berbicara soal bagaimana kita sebagai seorang manusia pasti mencari sebuah nafkah kehidupan, tapi justru di sini kita belajar di tengah-tengah kesulitan, grief, dry, hiddenness itu adalah, itu membuat kita adalah tetap berbuah di setiap sesi, di setiap momen, di setiap musim. Jadi berbuah itu sangat penting, seperti Galatia juga mengatakan adalah, yaitu tentang buah roh, yaitu lemah lembutan, kasih, pengendalian diri, bahkan juga kesabaran, kesetiaan, itu hal penting. Jadi hal karakter yang itu menjadikan kita bagaimana menjadi pribadi yang tetap kokoh, bahkan juga tetap bertumbuh, bahkan berbuah. Sehingga berbuah itu dapat dinikmati oleh orang lain, karena melalui kehidupan kita, kita menjadi sinar, menjadi orang-orang yang tidak, bukan karena aktivitas kita saja ya, tapi sesuatu ada transforming, itu adalah perubahan. Jadi Roma 12 juga mengatakan adalah, itu katakan adalah berubahlah, perubahan dari mindset kita, yaitu adalah bagaimana kita percaya Roh Kudus menuntun kita untuk semakin bagaimana kita mengikuti jalannya Tuhan. Kita mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, sehingga hidup kita benar-benar diberkati, bahkan menjadi berkat. Yaitu adalah blessing to blessed. Bagaimana blessed to blessing-nya itu diberkati untuk memberkati bagi setiap orang dalam melalui kehidupan kita. Melalui setiap cara tutur kita ataupun cara kita mengambil sebuah keputusan, bahkan pengalaman juga yang mungkin banyak orang mungkin hal ini sepertinya tidak biasa, tapi justru kita harus belajar untuk memahami ini, bahkan juga mempraktekannya di tengah-tengah situasi yang mungkin pada saat ini tidak baik-baik saja. Mungkin situasi ekonomi yang mungkin kita tidak bisa prediksi, tapi kita percaya di tengah kesulitan yang disampaikan firman Tuhan, grief, dry, hiddenness, itu adalah kita menjadi orang yang mampu bertahan, berkembang, bahkan bertumbuh di tengah kesulitan. Karena kesulitan, bahkan situasi itu tidak membuat kita mengalami adanya kekeringan, tetapi justru semakin kita tetap mengalami adanya produktivitas dalam kehidupan kita, di dalam iman, dalam kerohanian, bahkan dalam pemikiran, bahkan terlebihnya adalah menjadi karakter yang kokoh, karakter yang solid, seperti yang firman Tuhan sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini semakin kita memiliki gairah, semakin kita memiliki satu kesempatan dalam kita menantang sebuah situasi yang sulit, situasi yang mungkin tidak mungkin, tapi justru kita harus belajar. Seperti yang disampaikan firman Tuhan adalah kita diberikan segala apapun potensi, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkannya. Biarlah itu apa yang kita lakukan adalah untuk pekerjaan Tuhan, untuk kita bisa menjadi berkat, bahkan kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan melalui kehidupan kita, sehingga orang akan melihat bagaimana kehidupan kita yang berbuah di setiap musim itu menjadikan kita, membuat kita semakin meminimalisir segala apapun yang menjadi membuat kita merasa takut, merasa ragu ataupun merasa tidak layak, tapi justru kita belajar bagaimana di tengah kondisi apapun Tuhan mampu memberikan kita pengharapan. Sehingga pengharapan itu melalui setiap orang yang tidak mungkin percaya dengan kemungkinan yang Tuhan lakukan bagi setiap orang-orang yang mau belajar, mau setia, bahkan mau dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan, seperti bejana ya. Tuhan ubahkan menjadi bejana yang sangat menarik, bahkan sangat yang memberikan sebuah pesona bagi banyak orang, termasuk seperti kalau kita belajar tentang perubahan metamorfosa atau metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu itu berubahnya itu sangat indah karena dia menghadapi sebuah proses. Tidak ada kehidupan yang secara instan, tapi bagaimana kita belajar dalam proses itu tidak menyati sebuah hasil. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana firman Tuhan itu adalah kita menjadi orang-orang yang tetap mau belajar setia, bersabar, bahkan percaya di mana momen yang kita lewati adalah momen yang Tuhan berkati. Biarlah kita menjadi pribadi yang berbuah, menjadi fruitfulness in all season dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam moderasi.
0: Dan pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah perbincangan kita dalam Mimbar Agama Kristen dengan tema Hidup yang Berbuah di Segala Musim bersama Bapak Maju Freddy Hasian Sihotang STH. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk terus berakar dalam iman kepada Tuhan, tetap percaya dalam setiap musim kehidupan, dan menjadi pribadi yang mampu menghasilkan buah kebaikan bagi sesama. Dan sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen selanjutnya. Saya Listia, Shalom.

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
4: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilahkan informasi Anda selengkapnya.
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Senin 29 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kota Waringin Barat, Seruyan bagian tengah, Kota Waringin Timur bagian tengah, Katingan bagian selatan, Kota Palangkaraya bagian selatan, Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian selatan, Murung Raya, dan sebagian wilayah Kabupaten Barito Selatan bagian utara dan selatan. Kemudian pada malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, Kapuas bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, dan Kota Palangkaraya bagian utara. Sedangkan pada menjelang tengah malam hingga pagi hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Ya, baik, terima kasih rekan kami prakirawan Arin atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Pendengar, kita ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Puruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Minggu 28 Juni 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya Malam Ini. Dan pendengar, inilah dia Palangkaraya Malam Ini selengkapnya.
2: Palangkaraya Malam Ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kabar bahagia buat kamu pengguna mobil listrik. Sekarang isi daya kendaraan listrik makin gampang. Pertama, download dan buka aplikasi PLN Mobile. Kedua, pilih menu Electric Vehicle dan masuk di menu SPKLU lalu cari lokasi terdekat. Ketiga, datang ke lokasi dan scan QR Code di mesin SPKLU. Pilih metode pembayaran dan pengisian daya langsung dimulai. Prosesnya mudah, cepat, dan aman. Yuk, pakai PLN Mobile untuk pengisian kendaraan listrikmu. PLN Mobile, praktis isi daya, nyaman di perjalanan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Akar Yang Kuat.
5: Di ruang keluarga yang sederhana dan hangat, ayah duduk tenang membaca koran, tenggelam dalam berita pagi. Sementara ibu sibuk menyiapkan teh di sudut dapur kecil. Suasana tampak damai, hingga Raka masuk dengan ransel di punggung dan wajah murung. Langkahnya pelan, seolah menyiratkan ada sesuatu yang mengganjal di hati. Membuat kehangatan pagi itu perlahan berubah menjadi tanda tanya yang menggantung di udara.
6: Raka, baru pulang. Tadi kemana saja, nak?
7: Belajar kelompok, Bu. Tugasnya banyak.
8: Tapi tadi ibu lihat kamu nongkrong di pinggir jalan.
7: Ayah kok selalu seujon? Aku capek. Ayah ngerti gak sih?
6: Kami sayang kamu, Raka. Bukan curiga, tapi khawatir.
7: Aku butuh ruang. Jangan terlalu ngatur.
5: Setelah Raka pergi, pintu tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Suara langkahnya yang jauh lenyap digantikan sunyi yang menggantung di antara dinding rumah. Ayah menurunkan korannya perlahan, menatap ibu dengan sorot mata penuh tanya.
9: Aku hanya ingin dia jadi anak yang kuat, tahu mana yang benar, mana yang salah.
6: Tapi kadang kekuatan itu tumbuh dari rasa didengar, bukan dari tekanan.
9: Dulu kita dididik dengan cara yang keras. Aku pikir itu yang terbaik untuknya.
6: Dunia sudah berubah ya. Anak-anak sekarang mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda.
9: Tapi kenapa dia tidak pernah bercerita, seolah ada tembok di antara kita?
6: Mungkin karena dia takut dinilai atau merasa tak akan dimengerti.
9: Padahal aku ingin dekat dengannya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana.
6: Coba saja mulai dengan satu pertanyaan yang tulus, dan biarkan dia bicara tanpa kita potong.
9: Apa menurutmu dia masih mau membuka diri kepada kita?
6: Selama kita tetap hadir dan juga sabar, hatinya pasti perlahan kembali terbuka.
5: Meja dan kursi menjadi saksi bisu pertemuan yang penuh makna antara Raka dan Pak Guru. Di balik kesederhanaan ruangan itu, suasana serasa padat oleh pertanyaan yang belum terucap dan jawaban yang enggan keluar. Raka duduk diam, sesekali menggenggam jemarinya sendiri, sementara Pak Guru menatapnya dengan sorot mata yang penuh perhatian. Tak menghakimi, hanya menunggu dengan sabar. Di antara mereka, hening berubah menjadi ruang untuk jujur. Sebuah kesempatan bagi Raka untuk didengar tanpa takut disalahkan.
10: Raka, kamu akhir-akhir ini sering melamun. Ada yang ingin kamu ceritakan?
7: Di rumah aku ngerasa kayak gak pernah benar. Ayah terlalu nuntut, tapi ibu diem aja.
10: Aku paham itu tidak mudah. Raka, kadang berbagi itu bukan berarti lemah, tapi justru menunjukkan keberanian.
7: Aku takut kalau aku cerita, mereka malah makin kecewa sama aku.
10: Ketakutan itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kamu untuk mencari dukungan.
7: Aku pengen jadi anak yang baik, Pak, tapi kadang aku ngerasa sendirian. Aku pengen mereka ngerti aku, bukan cuman aku jadi harapan mereka.
10: Memahami itu butuh waktu, dan kamu juga harus memberi waktu untuk dirimu sendiri.
7: Jadi aku harus mulai dari mana, Pak?
10: Mulailah dengan hal kecil. Mungkin satu kalimat jujur setiap hari, dan mulailah membuka diri. Keluargamu itu butuh tahu apa yang kamu rasakan.
7: Kalau aku gagal, apa aku bisa coba lagi?
10: Tentu, Raka. Gagal itu bagian dari proses belajar dan tumbuh.
7: Aku akan coba. Makasih ya, Pak. Aku sekarang ngerasa lebih mendingan.
10: Iya, itu yang penting. Ingat ya, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini.
5: Di meja sarapan yang sederhana, ibu sibuk menyiapkan makanan dengan gerakan yang sudah menjadi rutinitas. Aroma nasi hangat dan telur goreng memenuhi ruangan. Ayah duduk di kursinya, tenggelam dalam halaman-halaman koran, hanya sesekali membalik lembarannya tanpa banyak bicara. Suasana pagi tampak biasa, nyaris hening, hingga Raka masuk pelan, langkahnya ragu, seolah menimbang-nimbang apakah kehadirannya akan mengubah ritme pagi itu atau tetap menjadi bayangan yang tak banyak diperhatikan.
7: Pagi ayah, ibu, maafin Raka ya soal yang kemarin.
9: Duduklah Raka, ayah juga minta maaf. Mungkin ayah terlalu menuntut.
11: Kita mungkin tidak selalu tahu cara yang tepat, nak. Tapi kami mau belajar memahami kamu. Kalau kamu juga mau membuka hati.
7: Aku butuh bimbingan, bukan hanya diatur. Aku pengen jadi lebih baik, tapi aku juga pengen didengerin.
9: Itu langkah yang berani, Raka. Ayah bangga sama kamu untuk berani bicara hari ini.
7: Raka bakal coba lebih jujur. Raka gak mau terus merasa jauh dari rumah sendiri.
11: Nak, ibu cuma ingin kamu tahu, apapun yang kamu alami, kami tetap keluarga kamu.
9: Mulai sekarang, kita saling belajar ya. Menjadi keluarga bukan cuma soal tinggal serumah, tapi tentang tumbuh bersama.
11: Betul, sarapan ini mungkin sederhana ya, tapi mari kita mulai pagi ini dengan hati yang baru.
7: Terima kasih ayah, ibu, aku gak akan jalan sendiri lagi kan?
9: Tidak nak, sekarang kita akan jalan sama-sama.
11: Bersama, dengan sabar, kita bisa jadi keluarga yang saling menguatkan.
5: Di ruang keluarga yang hangat, suasana dipenuhi canda dan tawa saat mereka duduk melingkar, memainkan kartu dan papan permainan favorit yang sudah usang tapi penuh kenangan. Wajah-wajah yang sebelumnya tegang kini mencair dalam senyum, dan suara tawa yang tulus menggema mengisi ruang yang dulu kerap diliputi sunyi dan kesalahpahaman. Untuk sesaat, waktu seolah melambat, memberi tempat bagi kebersamaan yang sederhana namun bermakna. Tempat di mana keluarga akhirnya kembali merasa utuh.
12: Raka, kamu curang ya? Tiba-tiba menang.
7: Bukan curang, pintar namanya.
11: Kalian tumbuh begitu cepat, tapi melihat kalian tertawa bersama begini, ibu merasa semuanya tidak sia-sia.
9: Mungkin kita tidak sempurna, tapi kita sedang belajar menjadi keluarga yang saling menguatkan.
11: Dulu rasanya rumah ini sunyi, sekarang penuh tawa. Rasanya seperti mimpi ya, ya.
9: Dulu kita hanya hidup bertandingan, sekarang kita benar-benar hidup bersama.
7: Aku gak nyangka hal sederhana kayak main bareng kayak gini bisa bikin hati terasa penuh.
12: Karena yang penting bukan permainannya, tapi kita saling hadir sepenuhnya.
11: Rumah ini mungkin kecil, tapi kalau diisi cinta, rasanya luas sekali.
7: Aku juga ngerasa tenang. Ternyata keluarga ketika saling mendengar, semuanya jadi lebih mudah.
12: Dan karakter itu bukan dari luar, tapi dari apa yang kita pelajari di rumah.
9: Mari jaga momen ini, bukan cuma hari ini, tapi esok dan seterusnya.
5: Raka berdiri di halaman sekolah, berbincang santai dengan temannya. Senyumnya mulai lepas seperti beban yang perlahan terangkat. Di tengah percakapan mereka, Pak Guru lewat dengan langkah tenang, menoleh sejenak sambil tersenyum kecil. Bukan sekedar sapaan, tapi isyarat pengertian. Seolah berkata, kamu sedang menuju ke arah yang benar.
10: Pagi Raka, kamu terlihat lebih semangat ya?
7: Iya Pak, saya baru belajar satu hal yang penting. Keluarga itu kayak akar. Kalau akarnya kuat, pohonnya juga gak bakal mudah roboh.
10: Itulah karakter Raka. Tumbuh dari akar yang kuat dan kamu sudah mulai menumbuhkannya itu.
7: Dulu saya takut ngomong jujur, takut dianggap lemah. Sekarang saya tahu jujur itu bagian dari keberanian.
10: Dan keberanian itu menularkan, sikapmu bisa menjadi contoh buat teman-teman lain juga.
7: Kalau saya bisa berubah, saya yakin mereka juga bisa, asal ada yang percaya. Saya akan terus belajar Pak, karena saya tahu saya nggak sendirian.
10: Dan saya percaya kamu Raka, karena perubahan dimulai dari satu langkah kecil seperti yang kamu lakukan ini.
5: Karakter tidak dibentuk dalam sehari. Ia tumbuh dalam rumah yang saling memahami, mendengar dan mendukung. Keluarga adalah akar dari semua nilai baik dalam kehidupan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi kesayangan Anda saat ini. Dan kondisi cuaca di Palangkaraya masih diguyur hujan. Semoga aja pendengar yang lagi dengerin kita mungkin sambil menyeruput tehnya atau kopinya atau wedang jahenya, selamat menikmati aja ya. Ditemani dengan lagu-lagu terbaik dan informasi-informasi menarik. Sudah kita siapkan untuk menemani Anda pendengar dalam info dan music kurang lebih 34 menit ke depan. Bersama saya Aminuddin, kita opening info dan music dengan lagunya dari Clean Bandit featuring Zara Larsson dengan Symphony.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, dimanapun Anda saat ini sedang berada ataupun sedang mendengarkan kami, kita juga tak luput menyapa warga Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalampun, Sampit, Pruk Jahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali ya mendengar ya, Nudin malam ini ada dalam program Ibadah Music Pro 1 di Palangkaraya bareng saya. Dan buat yang masih aktivitas malam, yang sedang berjalan pulang mungkin ya, yang sedang santai bersama keluarga, atau mungkin yang masih menyelesaikan pekerjaan, terima kasih sudah memilih frekuensi kami sebagai teman malam Anda. Pendengar, malam hari memang punya suasana yang berbeda ya, kayak lebih tenang, apalagi habis hujan ya, lebih banyak waktu untuk menikmati cerita, informasi, dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani. Nah, seperti biasa malam ini kita akan hadirkan berbagai informasi menarik, mulai dari kabar terkini, informasi ringan bermanfaat, dan sampai cerita-cerita unik mungkin bisa menambah wawasan kita. Jangan lupa juga ada musik-musik pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani suasana malam Anda, karena terkadang ya sebuah lagu itu bukan hanya sekedar bunyi, tapi bisa membawa kenangan, menghadirkan semangat, bahkan menjadi teman ketika kita sedang sendiri ya. Dan pendengar, memang ya sebagian orang memaknai malam itu justru menjadi waktu yang paling nyaman untuk fokus, suasana lebih sepi, gangguan lebih sedikit, hingga ide-ide itu kadang muncul. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya aktivitas malam ini tetap sehat. Yang pertama, jangan lupa atur waktu istirahat, karena tubuh tetap membutuhkan waktu untuk memulihkan energi. Kurang tidur dalam jangka panjang juga bisa membuat tubuh lebih mudah lelah dan konsentrasi jadi menurun. Yang kedua, kalau harus bekerja malam kayak Nudin saat ini, coba buat suasana jadi nyaman gitu ya, misalnya dengan pencahayaan yang cukup, posisi duduk yang baik, dan sesekali melakukan peregangan agar tubuh tidak terlalu kaku ya. Gak cuma Nudin aja, mungkin pendengar yang lagi sedang beraktivitas bekerja juga semangat selalu aja ya. Jangan lupa sedikit stretching agar tidak boring dan tidak membuat jadi tegang. Terus yang ketiga, jangan lupa juga tetap menjaga pola makan. Kadang ya ketika fokus bekerja malam, kita lupa makan, atau justru terlalu sering nyemil makanan yang kurang sehat. Nah, ini gak bagus ya pendengar ya. Jadi yang pasti tetap makan, dan nyemil boleh, mungkin jangan terlalu banyak juga ya, agar ya. Jadi pertanyaan, karena sering begadang malam mungkin ya, jadi pertanyaan lah, kok tiba-tiba naik berat badan aku gitu ya kan. Nah, ini perlu banget pendengar terapkan gitu ya. Jadi produktif itu penting pendengar, tapi menjaga kesehatan juga sama pentingnya, karena hasil yang baik tentu akan lebih maksimal kalau tubuh kita itu juga dalam kondisi yang baik. Nah, pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, dan dalam Info dan Music kita udah ngasih 3 tips untuk Anda, dan kali ini kita harus putarin untuk Anda dengan lagu yang sudah kita pilihkan untuk Anda. Kali ini lagu dari Jiskustik dengan judul Dia Harus Tahu. Dia tahu.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Ziva dengan bahagia ya udah nganterin kita ke menit 48 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lagu itu pendengar ya, kayak punya cerita. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada juga lagu yang menemani perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu. Dan buat Anda yang sedang menikmati malam ini, semoga lagu tadi juga menjadi teman yang pas untuk Anda. Dan pendengar, terima kasih sudah menemani perjalanan siaran kita selama kurang lebih 35 menit tadi dalam Info dan Music Pro 1 RI Palangkaraya malam ini bareng Aminuddin. Semoga informasi yang hadir atau tips yang kita berikan tadi bisa memberikan manfaat untuk Anda yang sedang bekerja di malam hari ini. Dan lagu yang kita dengarkan juga bisa membawa suasana yang menyenangkan untuk Anda semua ya. Dan dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitasnya. Jangan lupa berikan waktu untuk istirahat dan berikan yang terbaik juga untuk pekerjaan Anda. Dan di malam hari ini ya pendengar ya, lepaskan semua energi negatif yang sudah mungkin Anda genggam selama satu minggu ini. Dan besok Senin kembali jadi diri yang lebih bahagia lagi, dan Anda berhak untuk mendapatkan itu. Dan pendengar, kita close dulu info dan musik kita di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Info dan Music di malam-malam berikutnya ya. Nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami tetap menemani Anda pendengar dalam rangkaian program Melody Memory. Jadi siapkan lagu-lagu Anda yang ingin di request atau kirim salamnya untuk siapa mulai sekarang, dan di nomor yang seperti biasa kita informasikan untuk di layanan teleponnya 0536322179 atau di layanan WhatsAppnya 0811520323.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kau memang sahabat dunia akhirat aku, Amin. Jangan lupa.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa yang kau cari dengan backsound dari Endang Estaurina akan membuka program Melody Memory di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi kami ingatkan di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123. Spesial request lagu-lagu nostalgia dalam program Melody Memory bersama saya Aminuddin. Yang mana kondisi cuaca cukup dingin ya. Dingin banget di luar sana karena hujan cukup lama mengguyur Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Yang mana menikmati malamnya, pendengar boleh banget sambil mungkin menyeruput kopinya atau menyeruput tehnya atau menyeruput wedang jahenya di malam hari ini. Selamat menikmati malam saja ya. Malam di gurun tidak sesunyi yang ku alami. Dan kami menunggu pendengar yang ingin bergabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123 nya. Oh, ini kayaknya pada kedinginan nih pendengar kita di malam hari ini ya. Pada sibuk kah atau seperti apa ini? Biasanya ramai banget di malam hari ini, rada adem ayem ya. Tertunduk malu apabila ku tatap wajahmu. Ditambah lagi dengan nuansa lagu-lagu yang bikin kita jadi ingat bahwa perjuangan lalu sudah sangat-sangat kita rasakan ya. Sehingga di malam hari ini mungkin yang ingin kembali bernostalgia lewat semangat dan lagunya bisa banget diteleponnya. Coba kita sapa penelpon perdana kita di siapa ini. Halo, selamat malam.
1: Malam lagi memori.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa?
1: Baik-baik, hujan.
0: Ya, dingin enak banget ya Mbak Sasa ya, ditemani dengan selimut.
1: Iya, enak tidur.
0: Sama teh panas juga enak nih.
1: Panas sama roti.
0: Iya.
1: Atau singkong.
0: Singkong sih enak kayaknya, kunci goreng. Oke deh, Mbak Sasa, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini Mbak Sasa?
1: Itu aja dari siapa ya?
0: Siapa?
1: Dari apa ya? Putus di ujung rindu, siapa rasanya?
0: Putus di ujung
1: Dami rindu. Dami Asan.
0: Ujung rindu ya, Dami Asan. Salamnya buat siapa?
1: Sama sepi orangnya nih, biasa iya kering-kering nih.
0: Iya. Ini kayaknya pada kedinginan kayaknya ya.
1: Banjir kali lah.
0: Semoga enggak ya. Gimana? Aman enggak sih di tempat Mbak Sasa?
1: Aman gak yang dalam, cuma kalau memang belakangan belum di itu ya masuk airnya.
0: Ini masuk airnya?
1: Mata kaki aja.
0: Ini masuk iya. Airnya? Aduh, semoga.
1: Dari mata kaki aja.
0: Gak yang sedalam yang kemarin ya?
1: Ya, yang kemarin kan sampai rumah, sampai kamar.
0: Aduh.
1: Banyak itulah semua yang kemarin.
0: Bikin pusing dan stres ya gara-gara itu kali ya.
1: Iya, kambuh segala intok-intokan.
0: Baiklah Mbak Sasa, salamnya buat siapa nih malam hari ini?
1: Salamnya buat Pak Tony lah, Susi. Terus buat tetangga jauh juga nih si Mas Pandu nih, kemana kan?
0: Iya Mas Pandu nih ya, semoga sehat aja, kita doain.
1: Semoga sehat selalu ya. Terus Bapak Meme, Putra Penggelambun, Mas Penggelambun. Di Sarian, Mbak Weni, Mama Demi. Tanya buat semua aja lah dari A sampai Z ya.
0: Oke deh.
1: Buat Amin operatornya. Selamat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Cepat dapat jodohnya.
0: Amin.
1: Selamat malam, lagunya ditunggu.
0: Oke. Dadah. Selamat malam, terima kasih buatnya. Buatnya Mbak Sasa tadi ya. Kita sapa lagi penelpon kita, pendengar ada siapa di belakang. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam, Dek.
0: Malam juga. Apa kabar, Kalisa? Sehat?
2: Kabar baik, puji Tuhan. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat. Kalisa, gimana kondisi cuaca di sana? Hujan kah?
2: Hujan lebat dan petir-petirnya tadi.
0: Aduh,
2: baru reda.
0: Di Palangka juga lagi hujan nih.
2: Iya, berarti sama daerahnya. Lagu lah.
0: Boleh lagunya apa, Kalisa?
2: Dari Resti Pauji ya. Sebuah Kenangan.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
2: Ya, spesial buat Ayang Ebet. Ayadeh. Waduh.
0: Ayang Ebet siapa nih, Ayang Ebet?
2: Buat Tessa tadi ya. Salam sehat Tessa, Bang Kotoni, Bang Agau juga, Putra CR. Buat Bang Pandu, Putra Pangkalan Bun, Pakumai, Andi, Deden. Buat Karim juga ya. Mungkin berdekat-dekat yang lain lah, kita rangkul aja.
0: Siap.
2: Dari A sampai Z tanpa kecuali. Buat Adek Udin serta dengan operatornya.
0: Apa
2: salam
0: nih?
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuk Mbak Lisa tadi ya. Kita sapa lagi, ada siapa ini di belakang? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo, ada suaranya. Selamat malam, apa kabar? Tetangga,
3: selamat
0: Bang Tony.
3: Malam.
0: Gimana nih, Palangkaraya nih dingin, Bang Tony. Disejukkan ya.
3: Nyaman gue.
0: Iya. Wah, habis beli ke Medang kan nih?
3: Biasa. Ada anak cucu datang.
0: Wah, pas banget ya. Okay.
3: Bawain beli ronde aja. Roti bakar.
0: Wah, sedap banget. Ini kayaknya jam 12 roti bakar udah tutup kayaknya.
3: Anak nanti datang liburan.
0: Wah iya, kan anu libur ini ya, libur sekolah.
3: Libur sekolah, bapaknya cuti.
0: Pas banget ya. Ini ngumpul sama keluarga.
3: Iya. Yeah.
0: Baiklah, mau lagu apa nih malam hari ini, Bang Tony?
3: Tak Ingin Sendiri itu siapa nyanyi?
0: Tak Ingin Sendiri. Dian Piscesa ada juga.
3: Yang cowok ada ya?
0: Sendiri Henmar Hoka kayak, coba kita cari Henmar Hoka ya.
3: Kalau enggak ada biar Dian Piscesa aja.
0: Tak Ingin Sendiri ada Henmar Hoka, mau enggak?
3: Iya. Yeah.
0: Tapi itu lagunya Pancai Pondak sih. Sama ya kalau enggak salah.
3: Dari Pancai aja. Ada.
0: Tapi ada by Henmar Hoka juga sih. Yang mana, Pancai apa Henmar Hoka nih?
3: Pancai.
0: Ya. Oke deh, siap. Salamnya buat siapa sih?
3: Salam dulu untuk Mbak Sasa, salam sehat.
0: Amin.
3: Terus Mbak Lisa tadi, Mbak Susi juga, Bang Agal, Putra Pangkalan Bun, Pak Umar di samping, yang selalu ada Jepi, terus Putra Cilikriwut, Bang Pandu. Mbak Weni juga. Mbak Lili itu Neta Sembilan, Bang Karim, Subang. Yang lain kita rangkul semuanya.
0: Oke deh.
3: Hujannya tanggung ini.
0: Iya. Deras enggak. Ini enggak.
3: Tapi dari sore sampai ini. Tapi lumayan masih cukup.
0: Iya.
3: Hujan lebat karena kebanjiran pula. Orang jalan ke Libato.
0: Iya. Kasian.
3: Tapi Abang Azan syukurlah enggak menyiram dia.
0: Iya.
3: Ke pagi.
0: Jadi ini ya, segar tanamannya ya, jadinya.
3: Bang Agung, syukur deh kalau bisa nyerang tanamannya.
0: Betul.
3: Malam ini siapa main, Bang Din?
0: Malam ini nanti jam berapa ya? Kalau nggak satu jam 2
3: Argentina
0: ada
3: menang
0: 3-0. Iya, Argentina mah.
3: Portugal ya.
0: Keren banget.
3: Brasil lah namanya.
0: Hari Senin ini jam 2 nanti ada runner up grup A2. Sama runner up grup B2.
3: Siapa?
0: Itu Los Angeles nih, belum dapat datanya kita ya. Tapi ini hasil dari babak penyisihan kayaknya nih.
3: Oh iya.
0: Di Juni 2029 coba kita cek lagi ya bentar. Nanti kita infokan ya, Bang. Bang Tony,
3: okay.
0: Kita cek datanya dulu ya. Sama-sama. Oke.
3: Okay. Yang bergabung belakang silakan. Selamat malam, salam sehat, terima kasih.
0: Selamat malam, salam sehat juga, terima kasih untuk Bang Tony. Kita sapa lagi penelpon kita, pendengar, ada siapa di belakang? Halo, selamat malam. Oke. Okay. Halo, selamat malam. Baik, tidak ada suaranya. Kembali kita sapa penelpon kita. Selanjutnya ada siapa? Halo, selamat malam.
4: Halo. Malam, Mas Nudin.

0: Ada ya lagunya?
1: Ada.
0: Oh iya. Salam dulu Mas Dudin lah. Aku.
1: Silakan buat siapa?
0: Untuk Mbak Lisa tadi ya. Salam sehat, salam bahagia.
1: Amin.
0: Untuk Mbak Sabah tuh yang di
1: mana kali
0: Mbak? Kerja Milono tadi siapa?
1: Mbak Sasa ya.
0: Mbak Sasa ya. Aduh pangling aku.
1: Dicari
0: Mbak Sasa. Salam sehat, salam bahagia aja.
1: Amin.
0: Terus untuk Bang Tony juga. Mm-mm. Terus untuk Bapak Umay juga, Bang Agal juga. Mm-mm. Terus untuk Mbak Susi, untuk semuanya aja Mas Udin.
1: Siap. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Itu aja Mas Udin.
1: Iya.
0: Ah. Makasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur ya. Baru tadi disapa akhirnya masuk Bang Pandu ya. Kita sapa lagi pelopor kita selanjutnya ada siapa nih pendengar. Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam juga, Bang.
1: Malam juga, apa kabar Bang Putra CR? Sehat?
2: Sehat, Bang. Barusan habis diguyur hujan.
1: Aduh. Dingin enggak, Bang?
2: Dingin ya, dingin-dingin
1: empuk. Dingin-dingin empuk. Dinginan mana sama sikapnya dia, Bang? Sakit, sakit ya, Bang ya. Baiklah, Bang mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Bang Putra CR?
2: Lagu dari Dewi Purnama ya.
1: Dewi Purnama.
2: Ya, Kenangan Bang. Desember.
1: Kenangan Desember. Iya. Berapa bulan lagi nih kita menuju Desember, Bang?
2: Desember yang lalu.
1: Desember yang lalu ya. Aduh. Salamnya buat siapa, Bang?
2: Berapa bulan? Setengah tahun lagi baru sampai Desember.
1: Iya, setengah tahun lagi baru sampai Desember. 6 bulan lagi ya. Aduh. Oke deh. Salamnya buat siapa, Bang? Putra Jer.
2: Salam Jer. Kita rangkul aja, Bang. Ya, dari A sampai Z aja.
1: Oke deh. Ya.
2: Bang Menudin, ya selamat malam. Terima kasih.
1: Oke, selamat malam juga untuk Bang Putra CR ya, yang sudah bergabung di layanan telepon kita juga. Kita sapa lagi penelpon kita pendengar. Ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar Pak Mimi?
3: Baik, puji Tuhan.
1: Cikar andal itulah mangat tutu anu
3: ya
1: sedingin.
3: Oke, saya ingin lagu ya.
1: Lagu apa nih?
3: Dari The Mercies.
1: The Mercies judulnya
3: Yang Jauh Ku Sayang.
1: Yang Jauh Ku Sayang ya.
3: Ya, salamnya kita rangkul. Mm-mm. Dari A sampai Z. Buat Bang Inudin ya, salam sehat.
1: Amin.
3: Salam Barigas.
1: Salam
3: terima
1: Barigas.
3: Kasih.
1: Terima kasih juga. Semoga Barigas nih Pak Meme. Dari suaranya serak-serak basah ya. Semoga dalam keadaan sehat Pak Meme yang lagi dengerin kita di malam hari ini juga ya.

Ya pendengar, masih kita tunggu yang ingin bergabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520313. Spesial request lagu-lagu Melodi Memori. Dan di pesan WhatsApp udah masuk nih dari Bang Ian Seloyor di Sampit Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Aminuddin, malam juga Bang, request lagu Hati Selembut Salju dari Jamal Mirdad. Baik, kita masukkan di playlist kita ya. Salamnya buat Bang Aga, Bang Tony, Bang Rian, Bang Putra CR, Mama Lisa, Bang Umay, Mama Yuda, Bang John, serta Pak Naparo dan lain-lainnya penggemar Pro 1 RRI Palangkaraya. Salam kompak selalu dan sehat aja. Ada pantun nih buat Bang Aminuddin. Apa nih pantunnya? Kita coba dengerin ya. Banyak bintang bertaburan, cakep. Hanya satu yang bercahaya. Salam kompak buat Aminuddin yang siaran. Sehat selalu, semoga cepat dapat jodohnya. Amin ya. Terima kasih buat Bang Ian Sloyer pantunnya. Semoga

0: juga buat Bang Ian Seloyor di Ketapang banyak rezekinya juga ya. Bahagia selalu. Kalau Bang Ian Seloyor udah punya keluarga, semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan bahagia selalu. Dan kalau mungkin masih mencari Kak Yanudin, semoga ketemu juga ya. Amin ya. Kita sapa lagi melompat kita selanjutnya mendengar ada siapa di belakang. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Ai.
0: Malam juga. Halo, apa kabar? Viola nih kayaknya.
1: Alhamdulillah baik. Bang Ai, gimana kabar?
0: Baik juga. Gimana kondisi cuaca di
1: Abang
0: sana?
1: mohon maaf, suaranya kok kecil ya?
0: Ini gimana nih suara kita? Udah nyaring nggak? Halo? Udah nyaring suara kita?
1: Dengar.
0: Nah, gimana cuaca di sana? Gimana cuaca di sana nih?
1: Makassar hari ini mendung, tapi nggak hujan.
0: Waduh, kalau sekarang nih di Palangkaraya lagi hujan. Cukup dingin
1: Aduh,
0: ya.
1: Tadi sempat mendung sih sore, tapi nggak hujan-hujan.
0: Oh, alah. Berarti hujannya pindah ke Palangka. Oke deh, Viola mau lagu apa nih malam hari ini?
1: Tahun berapa, Abang?
0: Seperti biasa, Melody Memory,
1: Oh,
0: Nostalgia,
1: sorry ya.
0: sampai 2000-an boleh.
1: Kalau lagunya
0: Siapa tuh?
1: Club Project.
0: Club Project mau.
1: Itu kan Club Project deh, Katon Bhaskara. Negeri
0: Project.
1: Diawan.
0: Club Project judulnya?
1: Katon Bhaskara, Negeri Diawan.
0: Oh, Katon Bhaskara ya. Oke, Negeri Diawan. Baik, salamnya buat siapa?
1: Masuk ya.
0: Masuk playlist kita.
1: Oke, sayangnya buat Mbak Salsa. Mbak Salsa apa?
0: Sasa.
1: Iya, maaf, Bang Roy, Pak Widi, Pak Widi, salah lagi deh. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi, hayo.
1: Semuanya deh, belum hafal Bang Lanio, semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Yang lagi monitor semuanya. Suaranya kecil Abang.
0: Iya kak, oh berarti di sini coba kayak gini, apakah udah nyaring?
1: Kirain kesalahan ada pada telinga
0: Pio. Enggak, karena ini kayaknya kejauhan dari mic ini kayaknya ya. Baiklah.
1: Buat semua ya. Spesial lagunya buat Bang Ai aja.
0: Waduh, terima
1: semangat
0: kasih.
1: Semangat dong, kok
0: lemas. Ih, semangat banget ini karena kebawa dingin.
1: Oh.
0: Nuansanya enak banget malam hari ini beneran.
1: Iya ya, kalau hujan itu kayak senang banget. Aroma-aroma kretek hujan
0: iya,
1: gitu.
0: Iya. Kayak ada bau tanah gitu kan, kayak
1: iya,
0: ada bau itu.
1: Bener banget.
0: Jadi kayak bawa ketenangan gitu di hati rasanya.
1: Iya ya. Maksudnya kenangan masa kecil kan.
0: Betul.
1: Ada kretek-kretek tanah gitu.
0: Oke deh.
1: Bang Ai, semangat ya.
0: Harus
1: jangan
0: semangat.
1: Lemas, jangan ketinggalan.
0: Semangat kok kita ini ya.
1: Mau jadi anget.
0: Iya.
1: Di atas kompor.
0: Mateng kita.
1: Terus gini ya. Oke, Bang Ai. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, kita coba sapa kembali. Penelpon selanjutnya ada siapa di belakang? Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Nah, ada suaranya. Nah, keputus. Baru ada suaranya malah hilang nih. Telepon lagi ya di 053632. Oke, berdering. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Kenapa tadi enggak ada suaranya?
1: Itu signal mungkin, Bang.
0: Aduh. Oke deh. Gimana kabarnya?
1: Dengan bang siapa ini, lupa?
0: Ayo bang siapa, tebak lagi. Lupa terus.
1: Iya, karena belum hafal, karena tiap malam mau gabung tapi mau enggak diangkat, Bang. Nah, dengan bang ini baru diangkat. Bukan Bang Adi, siapa?
0: Bang siapa? Ayo. Banyak yang manggil, ada yang bang manggil Bang Ai, ada manggil Bang An, ada yang manggil Nudin, ada yang manggil Amin, ada yang manggil Indra, banyak nih. Yang mana mau
1: kenapa
0: dipilih?
1: Kenapa banyak betul Bang namanya? Karena tapi orangnya satu.
0: Karena mungkin banyak yang sayang kali ya, jadi
1: iya,
0: namanya beda-beda.
1: Iya, mungkin orangnya ganteng mungkin.
0: Bisa aja. Biasa
1: mungkin
0: aja.
1: Makin kita ganteng orangnya ini, suaranya ini memang lembut sekali.
0: Ini karena dingin juga sih, jadi kayak apa ya, vibes-nya jadi tenang gitu. Oke deh, iya. Una Usu mau lagu apa nih?
1: Lagunya saya cari dulu. Aku untukmu dari Obi Mesak.
0: Aku untukmu Obi Mesak ya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Nah, salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Mbak Piola tadi itu yang baru turun, buat Bunda Ibu Farida, buat Bang Widi, buat Lanius. Buat Bang Darul. Yang lain dirangkul aja Bang dari A sampai Z.
0: Mbak,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan dipotong dulu lagunya, iya? Aku untukmu dari Obi Mesak belum ada. Tapi Dian Pisesa, aku untukmu, kamu untukku.
1: Oh, itu ajalah itu.
0: Tapi ada juga dari Obi Mesak satu untuk satu. Yang mana nih?
1: Dari itu yang perempuan itu.
0: Dian Pisesa ya. Baik. Terima kasih Una Usu.
1: Iya, sama-sama.
0: Baiklah. Waalaikumsalam. Tadi sempat salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Una Usu di Sambas, Kalimantan Barat. Yang udah bergabung juga di layanan telepon kita. Dan untuk itu pendengar, kita tahan dulu layanan teleponnya di malam hari ini, karena kita mau muterin dulu beberapa lagu yang udah masuk di playlist kita. Dan kita awali dengan lagu dari Dami Ahsan, judulnya Putus di Ujung Rindu. Ini requestannya dari Mbak Sasa yang saat ini lagi mendengarkan Prosatu di Palangkaraya juga tadi penelpon perdana kita ialah. Ini dia Dami Ahsan dengan Putus di Ujung Rindu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Melodi Memori di hari ini ya, edisi Minggu 28 Juni 2026. Tadi kita sudah dengar lagu Dian Piscesa dengan Aku Untukmu, Kamu Untukku. Udah nganterin kita menit ke 29 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kami tetap membuka untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon kita 0536 313229, ataupun di 08 11520 3123 ya, di malam hari ini dalam program Melodi Memorinya.

Sembari menunggu yang gabung di layanan telepon, oke, ada berdering kah? Oke, kita bacain WhatsApp terlebih dahulu. Ada darinya Bang Zainal. Halo, selamat malam Bang Nudin, malam juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bang Zainal, gimana kabarnya? Semoga sehat juga ya. Bang, katanya aku mau request lagu darinya Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki. Salamnya untuk semua pendengar aja. Buat abang yang siaran, terima kasih. Terima kasih kembali untuknya, Bang Zainal ya.

Lanjut lagi ada darinya Putri. Halo Bang Nudin, gimana kabarnya di malam hari ini? Palangkaraya dingin banget katanya ya. Sedingin sikapnya dia ke aku. Sedingin apa sih Put? Diangetin kali ya pakai kompor di atas. Atau mungkin di apa ya, di microwave dulu biar panas gitu, biar gak terlalu dingin. Yang dingin apa nih sikapnya, apa chatnya dia nih Put? Jadi panjang ya. Bang katanya mau request lagu darinya Rando Sembiring katanya, dengan judul Menunggu. Salamnya untuk semua pendengar aja, lagunya dibungkus seseorang yang lagi dingin di malam hari ini katanya ya. Buat Abang Nudin, terima kasih banyak. Selamat malam ya. Terima kasih, selamat malam juga untuknya Putri ini di malam hari ini ya.

0: Selanjutnya kita bacain lagi WhatsApp satu darinya Angel. Halo, selamat malam abang yang siaran. Salam kenal dari Angel di Barito Utara. Saya lagi dengerinnya melalui aplikasi RRI Digital, Bang. Gimana kondisi cuaca di Palangkaraya? Palangkaraya tadi hujan ya, tapi udah teduh, udah reda, tapi masih menyisakan dingin-dingin yang manja nih, Angel ya. By the way, salam kenal untuk untuk penyiarnya, dan salam kenal juga untuk pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, dari Angel di Barito Utara. Dan malam hari ini, Bang, aku mau dengerin lagu darinya Indra Lesmana featuring Nania dengan judul Sedalam Cintamu. Kirim salamnya untuk semua pendengar aja, terus lagunya dispesialin buat orang yang aku sayang aja katanya ya. Oke, terima kasih Angel udah gabung, dan salam kenal juga buat Angel di Barito Utara ya. Oke, sempat kita terima satu telepon lagi, ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
1: Melody Memory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Freddy?
1: Awal.

0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Iya, gimana Uncle? Cuaca di sana Uncle?
0: Cuaca hari ini cerah, ceria, cenderung panas siang hari ya. Tapi
1: Wah.
0: malam hari ini sudah dingin.
1: Waduh, tapi nggak ada hujan ya
0: Dingin,
1: Uncle ya?
0: dingin. Iya, nggak ada hujan. Sudah sebulan lebih ini, sekali-sekali ada singgah juga gerimis.
1: Iya.
0: Durasi singkat saja sempat lewat itu. Jadi
1: Anginnya.
0: memang ini sudah kemarau kayaknya. Jadi
1: Iya.
0: siang hari panas, malam harinya dingin gitu.
1: Betul banget, Uncle. Ini kayaknya anginnya lagi ngumpul di Palangka nih, hujan
0: Oh
1: Palangka Raya
0: gitu.
1: ya. Lagi dingin-dinginnya nih.
0: Iya. Bang Nudin juga sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Uncle,
0: Baik,
1: Uncle.
0: Bang Nudin. Saya mau request lagu.
1: Boleh, Uncle, lagu apa nih?
0: Sedikit oldies ya,
1: Boleh.
0: Tanti Yosepha.
1: Tanti Yosepha judulnya.
0: Tanti Yosepha judulnya Seiring Sejalan.
1: Seiring sejalan.
0: Iya, jadi serasi tidak bertentangan gitu.
1: Siap. Salamnya buat siapa nih, Uncle?
0: Iya, salamnya iya. Kalau dipanggil Angko, saya salam saja untuk kalau begitu saya salam juga untuk Onti Diona di Kupang sana ya.
1: Iya.
0: Ada Angel, ada Onti gitu ya. Semoga sehat ya.
1: Amin.
0: Onti Diona di Oisapa di
1: Mm-mm.
0: Kupang sana.
1: Betul.
0: Kemudian ada Mbak Weni, Mbak Sasa, Mbak Aya, Mbak Elisa, juga ada Mama Yuda, Mama Denny, Mama Sri, Bang John juga ya, dan juga Bang Karim, Bang Lanius, Bang Agau, juga Bang
1: Siapa?
0: Karim, ya,
1: Ah,
0: juga iya, Bang Le di Kalimantan Utara sana ya, Kaltara Bang Le. Dan saya rangkum semuanya saja ya,
1: Oke
0: biar
1: deh.
0: waktunya bisa berbagi. Soalnya
1: Siap.
0: waktu tidak banyak lagi,
1: Iya,
0: sudah
1: pas banget nih kayaknya.
0: setengah 11 di sana ya. Kalau
1: Siap.
0: kayak di sini udah dini hari nih, Bang Udin.
1: Oke deh.
0: Iya. Oke, untuk semuanya tanpa kecuali, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di
1: Amin.
0: malam hari ini.
1: Amin, amin,
0: Bang
1: amin.
0: Nudin, pulangnya
1: Siapa?
0: hati-hati. Pokoknya doa yang terbaik untuk Bang Nudin, juga
1: Amin.
0: untuk keluarga besar di rumah gitu ya.
1: Amin. Oke.
0: Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga
1: Amin.
0: pokoknya yang terbaik semuanya untuk Bang Nudin sekeluarga.
1: Amin.
0: Bang Nudin, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uncle Freddy ya di Merauke yang udah gabung juga melalui layanan telepon yang udah dini hari katanya di sana ya.

Uncle tadi special request lagunya dari Tanti Josepha dengan judul Seiring Sejalan, udah masuk di playlist kita. Kayaknya nih Uncle bakalan jadi lagu penutup nih Uncle ya. Ada 4 lagu pas banget yang akan nge-close nantinya di Melody Memory. Tapi kita putar dulu satu-satu ya pendengar ya. Kita akan putarkan dari Ingin Kumiliki dari Ruth Sahanaya. Ini requestan darinya Bang Jainal ya, yang sudah tadi melalui WhatsApp kita dan dilanjut dengan menunggu dari Nyarando Sembiring, requestannya dari Mbak Putri, dan lagu Sedalam Cintamu requestan Angel, dan ditutup dengan lagunya Tanti Josepha Seiring Sejalan requestan Uncle Freddy.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, menit 57 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita close dulu di Melody Memory. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, request lagu dan kirim salam. Dan pendengar, nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan menemani Anda pendengar dalam rangkaian program Jazz Music. Dan inilah dia Pro 1 RI Palangkaraya untuk Anda.
4: Tiba-tiba aku merasa melihat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi
3: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau, Mager.
3: Ayo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya dari pagi tadi pukul 5 hingga saat ini. Dan pendengar, jangan lupa juga dengarkan nantinya siaran langsung Pesta Bola Dunia. Nantinya akan ada Afrika Selatan versus Kanada pukul 2 waktu Indonesia Barat, edisi nantinya di tanggal 29 Juni atau mungkin sekitar 2 jam lagi ya akan dimulai. Dan inilah dia pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya untuk Anda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Laporan yang disampaikan Farida Husnia.
1: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya. Sementara pada anak, dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
2: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim. Itu. Jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Normalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
3: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota. Jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
1: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang mengular. Laporan ini disampaikan Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas, sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Hampir solar kosong. Walah, dari sana, dari musikan enggak ada, sampai sini sampai ngapit tadi enggak ada, mau ke baru gudang kosong semua. Karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, enggak dipersulit di ini kan, terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis,
3: tidak kebagian.
1: Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
4: Banyak juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar, pokoknya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya, 3 hari terakhir.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang.
5: Dari Jombang, Anne Kusuma melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Doan, clever. Doan, brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.

Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas. Sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuhan Hajime Moriyasu tampil konsisten sepanjang penyisian grup dengan mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan.

bersejarah karena untuk pertama kalinya Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen.

0: atau kakakmu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Catatan peristiwa.
2: Dr. Raden Rubini Natawisasra ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Dokter yang suka sepak bola ini berakhir tragis dieksekusi tentara Jepang. 28 Juni 1944 adalah tanggal gugurnya Dr. Raden Rubini Natawisasra, seorang dokter dan pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Hadani Sabil, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga khusus malam ini ada siaran Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar. Sebanyak 72 pertandingan pada penyisihan grup telah selesai dimainkan dengan menghasilkan 32 tim yang nantinya akan berlaga pada babak gugur. Artinya di babak 32 besar ini siapapun yang kalah langsung tersingkir dari Piala Dunia, ya tidak ada kesempatan kedua lagi ini. Dan nanti kami akan tayangkan secara langsung pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada. Ini walaupun Kanada berstatus sebagai tuan rumah, namun kali ini pertandingannya justru dimainkan di Amerika Serikat.

Kick off antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Kanada akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan siarkan laporan pandangan matanya secara langsung pada pukul 2 nanti. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan sebelum pertandingannya prediksi, ya, prediksi dan juga analisis review dari pertandingan yang berlangsung bersama nanti pengamat sepak bola ada Bung Yanto Prawiro Negoro. Babak 32 besar ini terbagi atas pool kanan dan pool kiri, ya. Kalau saya bisa gambarkan begitu, ya, ada sebuah bagan atau bracket gitu, ya. Terdiri dari dua pool, pool kanan, pool kiri.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Senin 29 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official, kami hadir kembali untuk Anda dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Kembali hadirkan edisi yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi Anda, kembali juga memberikan informasi yang juga kami harap Anda bisa pahami. Dan alhamdulillah jika Anda juga bisa bergabung di line telepon ataupun WhatsApp pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Kali ini bersama saya Setia Arseno. Dan pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Haji Muhammad Ansori Asosia MPD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Seno.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Iya. Suara pian bagus aja.
1: Oh iya kan.
0: Halo. Kurang kedengaran. Ya. Baik, kita akan membahas tentang topik manusia akan mencintai dan melupakan lima perkara. Ini awalnya begini, akhirnya begini. Jadi iya, ini sebenarnya kontra ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Mencintai lima perkara.
1: Pasti ada.
0: Dan kemudian ya, melupakan lima.
1: Kayak lawan kata itu loh.
0: Iya makanya. Baik, itu iya, judul atau topik yang tentu saja sangat menarik untuk iya, dibahas ya.
1: Seperti yang pernah kita bahas dulu, pernah juga atau dalam hadis, pergunakanlah lima waktumu sebelum datang lima waktu.
0: Oh nah, iya
1: ini seperti anunya, itu. Tapi ini yang lain.
0: Penjelasannya ya.
1: Ya anunya, okay. Hampir sama lah.
0: Hampir sama
1: anunya. Artinya apa? Ada pembanding antara satu dengan yang lainnya.
0: Baik.
1: Seperti Ustaz, hari ini kan terkait dengan lima perkara.
0: Baik, baik Ustadz, kita akan dengarkan penjelasan lebih lengkapnya seperti apa. Pendengar, jika Anda ingin bergabung silahkan di 0811-5203123. Dan tentu saja kita dengarkan dulu penjelasan dari Ustadz Ansori mengenai topik kita, yaitu manusia akan mencintai dan melupakan lima perkara. Silahkan ya, Ustadz.
1: Terima kasih Mas Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdalillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi srahli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdata min lisani yabkau qawli. Para pendengar RRI Pro 1 Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah rahmat taufik hidayah dan inayahnya, dan juga atas limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, panjang umur, kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu, semoga kita termasuk orang yang bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dan tidak lupa pula selawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman, insya Allah termasuk kita semua yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Terkait dengan topik kita hari ini, ya terkait dengan manusia ya akan mencintai dan melupakan lima perkara. Kenapa? Karena pada akhir masa, ya sekarang kan zaman now ya, dan berlanjut ya sampai akhir masa, yang namanya umat manusia itu ya akan lebih mencintai kepada lima perkara dan melupakan lima perkara lainnya. Ini dikutip atau dilansir dari sebuah kitab ya yang namanya Nasyahil Al-Ibad yang diterjemahkan oleh Abdul Mujadidul Islam. Apa aja sih lima perkara yang dicintai oleh manusia dan juga dilupakan oleh manusia. Ya, nggak usah banyak ya Mas Seno ya, 5 saja. 5 kali 2 10 tuh. Ya, yang pertama apa? Manusia itu akan mencintai dunia. Ya. Dan melupakan kehidupan akhirat. Ya. Nah, ini artinya apa? Yang namanya kita itu ya kebanyakan ya lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Padahal yang namanya kehidupan keduanya itu seimbang kan ya Mas Seno ya. Karena buktinya apa? Ketika kita berdoa, di akhir doa kita ada yang namanya doa sapu jagat itu. Artinya kita mohon kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Kalau Mas Seno disuruh milih nih Mas, ya milih salah satu ya atau dua-duanya. Ya, pasti keduanya ya Mas ya. Ya, anunya apa? Di dalam doa kita itu kan, doa sapu jagat tuh minta kebahagiaan ya di dunia dan di akhirat. Pasti manusia termasuk kita pasti pengen dua-duanya. Ya, tidak ada manusia pengen bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat atau kebalikannya. Ya pasti pengen kehidupan apa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi yang namanya manusia ya dia lebih mencintai dunianya tapi melupakan akhiratnya. Seolah-olah dia hidup lama, dia hidup panjang ya sampai tua. Ya, makanya ketika kita sering nih di pengajian ibu-ibu bu, ya jangan lupa ya beramal soleh, beribadah. Jangan pian ya menunggu tua. Ya, karena kalau sudah tua enggak bisa apa-apa lagi, tidak sekuat ketika kita muda. Dan juga yang namanya kita umur enggak tahu itu. Ya, batas umur kita kapan? Tidak selamanya orang-orang yang dipanggil keharibaan Allah itu orang-orang yang tua. Ya, karena yang namanya masa muda pun ya bisa jadi lebih dahulu dicabut oleh Allah ajalnya. Nah, makanya kebanyakan orang yang cinta dunia ini berpikir seolah-olah hidupnya lama, ya, melupakan akhiratnya. Sebenarnya itulah perimbangan. Ketika kita mencari bekal di dunia tetapi tidak melupakan mempersiapkan bekal hidup di akhirat. Nah ini Mas Seno, ya yang pertama ya terkait perkara yang dicintai dan dilupakan oleh manusia. Yang kedua apa? Yang kedua manusia itu mencintai hidupnya dan melupakan matinya. Ya seperti yang tadi kita bilang seolah-olah dia itu hidupnya lama ya sampai tua ya sampai kain ini ya, padahal yang namanya batas ya umur itu kita tidak tahu, itu merupakan rahasia Allah. Manusia berapapun pintarnya sampai sudah bisa Mas Seno terbang ke bulan ya, ya yang dulu cuma menjadi impian, cita-cita sudah bisa tembus ke bulan. Cuma dari sekian banyak ilmu, hanya satu yang belum bisa diungkapkan. Yaitu apa? Rahasia kematian. Ya. Ya, kalau dalam Al-Qur'an yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbikum wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ketika ditanyakan kepadamu tentang ruh, ya ruh itu adalah urusan Allah. Tidak diberikan ilmu kepada manusia kecuali hanya sedikit. Ya, itulah kebanyakan dari manusia itu mencintai hidup ya, tapi juga melupakan kematian. Ini ada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu yang artinya siapapun yang membaca Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dal maut, yang artinya wahai Tuhanku berkatilah saya dalam kematian dan sesudahnya, Ini setiap hari sebanyak 25 kali, kemudian ia mati di atas tempat tidurnya, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala orang mati syahid. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ya, makanya ini juga sering nih Mas Seno, ya, kita di pengajian ibu-ibu, Bu, ketika menjelang tidur, ya selain doa mau tidur juga banyak-banyaklah beristighfar. Kita tidak tahu dalam keseharian kita, yang namanya manusia itu kan ya Mas Seno, pasti berbuat kesalahan. Ya, ketika menjelang tidur itu mau tidurlah, banyak-banyak beristighfar sampai kita tidur. Kenapa? Kita tidak tahu besok itu bangun atau tidak. Ya, nya bangun bersyukur. Kalau nya misalkan tidak bangun, artinya itulah akhir hidup kita. Tetapi kita sudah apa? Sudah beristighfar kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa dan hilap kita selama ini. Artinya apa? Kita sudah mempersiapkan. Ya, artinya menjelang tidur pun ya tuntunannya ya berdoa dan juga memperbanyak membaca istighfar, ya ampunan kita kepada Allah. Yang ketiga Mas Seno, ya, ya baru ketiga nih Mas Seno. Yang ketiga apa? Manusia itu mencintai gedung-gedung yang mewah, yakni rumah yang dibangun, direnovasi, sedemikian lupa, tetapi melupakan alam kubur dengan berbagai penderitaannya. Nah ini, jadi orang rame-rame nih Mas Seno ya, membangun rumah yang megah. Ya, ada yang rumah misalkan awal nih direnovasi sedemikian rupa, ya bak istana jar orang itu. Ya, tetapi terkadang melupakan rumah yang sesungguhnya, ya rumah abadi. Ya, yaitu apa? Alam kubur. Ya, di tempat yang gelap, ya seorang diri, tidak ada yang menemani, ya. Tapi dengan penderitaannya, ya kalau misalkan di selama hidupnya berbuat kejahatan dan kemaksiatan, artinya pertanggung jawaban hidupnya selama di dunia. Makanya yang bagus itu ada perimbangan ya Mas Seno ya. Artinya membangun rumah di dunia dengan megah, ya ketika dia wafat pun ya dikuburkan ya di tempat yang sesungguhnya, ya rumah akhirat, tapi juga dengan bukan yang gelap sih, ya diterangi, ya dengan apa? Dengan amal kebaikan yang dikerjakan selama hidupnya. Ya, salah satunya apa? Al-Qur'an yang akan menjadi penerang dalam kuburnya, ya itu. Nah, ini yang kebanyakan kita juga lebih banyak lupanya, ya Mas Seno ya, dibandingkan mengingatnya. Ya, karena apa? Ya itulah hubut dunia, ya senang kepada kehidupan dunia. Yang keempat apa? Yang keempat, manusia itu lebih mencintai kepada harta benda atau apa yang dimilikinya, ya. Dan apa selain harta benda juga jabatan, ya artinya apa pangkat ya yang dimiliki, tetapi melupakan hisab atau pertanggungjawaban nanti ketika kehidupan dunia. Makanya ketika seorang itu di dunia ya Mas Seno ya, ya ketika dilantik itu kan ada sumpah jabatan tuh. Ya sama nih, kita jadi rohaniawan tuh Mas Seno. Ya jadi rohaniawan itu megang Al-Qur'an, ya di apa meletakkan di atas orang-orang yang akan dilantik, ya. Nah, itu intinya ya dalam sumpah jabatan itu supaya mengingat bahwasanya yang namanya jabatan itu adalah amanah, itu yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Terkait itu juga sabda dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau orang dulu ya Mas Seno ya, ketika ditawari jabatan ya. Wah, itu menolak tuh Mas Seno. Ya, sama kisahnya apa? Khulafaur Rasyidin, ya, Khalifah Umar. Ya, juga menolak, ya. Kenapa? Tanggung jawabnya, ya. Nah, kalau sekarang orang berebut nih, ya, berebut apa, Mas? Berebut jabatan, ya. Nah, makanya yang namanya pertanggungjawaban itu tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Ya, banyak orang-orang yang tidak amanah. Ya, akhirnya ketika di dunia bertanggung jawab, ya, dijebloskan di penjara. Ketika nanti di akhirat dia tanggung jawab, ya, itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini ada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ad-Dalaimi, ya, yang artinya juhud adalah kamu mencintai apa-apa yang dicintai oleh penciptamu, yaitu Allah, dan kamu benci terhadap apa-apa yang dibenci penciptamu. Kamu keluar dari dunia yang halal seperti kamu keluar dari dunia yang haram, karena halalnya menjadi hisab dan yang haramnya menjadi siksaan. Kamu harus menyayangi orang-orang muslim seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Kamu harus mencegah dari perkataan yang tidak bermanfaat bagimu, seperti kamu mencegah dari perkara yang haram. Kamu harus mencegah dari makan yang banyak, seperti kamu mencegah dari harta duniawi dan hiasannya, seperti kamu mencegah dari api. Kamu harus memendekkan angan-anganmu tentang dunia, maka inilah juhud di dunia. Nah, itu Mas, penguatnya. Ya, penguat dari terkait dengan manusia itu lebih mencintai kepada harta benda dan jabatan yang dimiliki, tetapi melupakan akan hisab, ya, perhitungan atau pertanggungjawaban akan apa yang kita laksanakan selama hidup di dunia, ya. Terus yang kelima, ya, singkat-singkat aja Mas, ya. Nantinya panjang lebar nggak sampai kelima. Yang kelima apa? Ya, manusia itu mencintai makhluk dan melupakan sang Holik. Nah, ini puncaknya nih. Ya, Holik itu adalah pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang sudah berangan-angan, maka ia akan melupakan mati, ya, kesusahan, kesesahan di akhirat, cinta kepada dunia dan bergaul dengan makhluk. Hatinya menjadi keras sehingga meninggalkan kewajiban, bermalas-malasan untuk mencari bekal di akhirat dan mengulur-ulur pertobatan. Ya, nanti aja dah tobatnya. Ya, kalau sudah tua, ya, mumpung masih muda, ya, nikmati. Biasanya gitu ya, Mas Seno, ya? Iya, hampir lah. Ya, ketika kita sama nih, Bu, Pak, kapan nih? Ya, sholat. Nanti aja, Ustaz. Ya, udah. Tapi kita tidak bosan apa untuk memerintahkan, itulah dakwah, ya, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, walaupun tidak mengindahkan tuh Mas Seno, ya, tapi kita tidak putus asa terus, ya, karena apa, kita tugasnya adalah mengajak kepada kebaikan, ya. Nah, ini ada Rasulullah SAW pernah melewati suatu majelis yang di dalamnya terdengar suara orang terbahak-bahak. Maka beliau bersabda seperti ini, kamu harus mencampurkan majelis-majelismu dengan perkara yang mengeruhkan kelejatan-kelejatan. Mereka bertanya, apakah yang mengeruhkan kelejatan-kelejatan itu, ya Rasulullah? Beliau bersabda, maut. Ya, ini dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, jadi dari itu semua, ya, semoga rezeki, kebahagiaan, kesuksesan selalu dilimpahkan kepada kita semua, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Mas Seno. Nah, sebagai pengantarnya.
2: Iya, alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Ansori, pendengar dan juga pemirsa, tentang makna dari melupakan. Manusia akan melupakan dan mencintai, begitu ya Ustaz, ya?
1: Iya.
2: Iya, sesuatu yang memang merupakan lima perkara. Nah, lima perkara tadi sudah dijelaskan.

0: yang akan hadir ya insya Allah. Kita bahas dulu satu hal yang tadi Ustadz sampaikan mengenai orang yang tadi menimbang-nimbang begitu Ustadz ya, antara dunia dan akhirat. Jadi memang ini sudah sejalan dunia dan akhiratnya. Tapi itu kan pertimbangannya sebagai seorang manusia ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Karena kan kita tidak tahu nih Ustadz pertimbangan yang benar dan tepatnya seperti apa gitu. Nah, kalau tidak salah saya pernah dengar itu kalau kita sudah melakukan yang sebaik-baiknya tapi justru itu menurut kita ternyata tidak Ustadz. Nah, itu bagaimana Ustadz? Padahal tadi seperti yang Ustadz sampaikan, kita sudah mencoba untuk bisa sesuai doa sabu jagat ya Ustadz ya, dunia dan akhiratnya dan itu sudah mulai kita usahakan seimbang. Nah bagaimana itu Ustadz?
1: Ya ini biasanya hal yang lumrah itu Mas, sesuatu yang real yang terjadi di kalangan masyarakat. Kenapa? Yang namanya Islam sebagai pedoman dan Al-Quran juga sebagai penuntun kita yang tidak ada keraguan di dalamnya, memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan menjauhi dari segala yang keburukan. Ya, tetapi ketika manusia dalam mengerjakan amal kebaikan pasti pengennya nanti mendapatkan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Tetapi itu tidak langsung yang didapat. Kenapa? Karena ada juga jadi penghalangnya Mas Seno. Penghalangnya apa? Godaan, bujuk rayu setan. Yang ketika mereka diusir dari surga, minta kepada Allah supaya diberikan kebebasan hingga akhir zaman. Untuk apa? Untuk menggoda anak cucunya Adam, untuk mengikuti langkah-langkah setan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pekerjaan yang kita laksanakan ya harus berdasarkan dengan niat yang baik dan juga keikhlasan. Kenapa? Ya itulah terkait dengan hati kita. Ya, hati ini padahal sudah pernah dibahas ya Mas. Ada kaitan-kaitan lagi. Kenapa? Yang namanya kita berbuat baik ya harus mengharapkan ridhonya Allah. Ya, bukan karena atas unsur yang lain yang bisa menghilangkan pahala dari amal kebaikan kita. Apa itu? Riya, sum'ah. Riya itu ketika kita berbuat amal supaya pengen dilihat oleh orang lain. Kalau sum'ah, ketika kita berbuat kebaikan, kita misalkan menyumbang atau bersedekah, tetapi apa yang kita kerjakan itu supaya orang lain mendengar, diumumkan. Nah itu apa? Pahala yang sebenarnya kita dapatkan ya akhirnya hilang begitu saja karena ada faktor faktor yang mempengaruhinya, yaitu apa? Tidak ikhlas dan juga niatnya salah. Sebab makanya benar tuh ketika tangan kanan memberi, tangan kiri disembunyikan, tidak mengetahui. Nah itu Mas Seno. Jadi sebenarnya manusia itu tahu aja ya bahwa semua pengen mengharapkan pahala dan juga supaya bahagia nanti kehidupan di akhirat. Tetapi ya itulah pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi setiap pekerjaan kita, amal soleh kita, ibadah kita, dan lain sebagainya. Itu Mas Seno.
0: Baik, niatnya yang jelas seperti apa begitu Ustadz ya?
1: Iya, lillahi ta'ala, ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa. Betul. Kecuali hanya dirinya dan Allah lah yang tahu.
0: Betul. Jangan coba-coba untuk menipu Tuhan ya Ustadz ya.
1: Makanya ketika Tuhan ada gini, dari siapa Pak? Bilang aja dari hamba Allah. Tidak usah disebutkan lah Tuhan.
0: Kalaupun gitu, akhirnya nanti disebutkan itu bukan kita yang minta disebutkan.
1: Bukan kita yang minta.
0: Terkadang ada juga ya kan Ustadz?
1: Ada. Yang disebutkan ya, tapi dari Anu kan disebutkan kita supaya Pak menjadi contoh yang lain. Padahal yang pemberinya sih tidak mau.
0: Tidak mau.
1: Ya. Sudah tapi banyak juga orang menahu, oh pasti dari ini ya. Karena memang dalam kehidupannya dia selalu berderma.

0: dengan.
1: Baik, itu dia penjelasannya ya, pendengar dan juga pemirsa, seperti apa tadi kira-kira gambarannya apabila kita memang tidak condong ke dunia ataupun condong ke akhirat, lebih kepada seimbang dua-duanya.
0: Karena
1: hal ini juga berkaitan satu sama lain. Menuju ke akhirat juga tidak lepas dari apa yang kita lakukan di dunia.
0: Harus itu. Bahagia dong.
1: Ya,
0: jangan mengharap bahagia di akhirat tapi lupa dengan dunia.
1: Ada kewajiban-kewajiban soalnya.
0: Kewajiban. Karena yang di dunia itulah yang akan mengantarkan kepada kehidupan akhirat.
1: Iya, asal jangan kebablasan ya Ustaz.
0: Ya, asal jangan dua-duanya kada bahagia. Wah, udah. Kada bahagia di dunia, sengsara.
1: Itu ya termasuk merugi ya Ustaz ya.
0: Merugi.
1: Baik. Ya, pendengar dan pemirsa, itu dia yang bisa kami hadirkan dalam ceramah Agama Islam Mutiara pagi kali ini. Terima kasih Ustaz sudah hadir.
0: Ya, sama-sama Mas Eno.
1: Ya, insyaallah kita bisa ngobrol lagi Ustaz dengan topik yang berbeda di lain kesempatan. Ya,
0: insyaallah.
1: Insyaallah. Baik, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami hadirkan. Sampai di sini ceramah Agama Islam Mutiara pagi kali ini. Saya Setia Arseno dan juga Ustaz Ansori mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang semakin merajalela. Tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial masyarakat. Judi online tidak hanya mengancam keuangan individu, tetapi juga menciptakan lubang hitam dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. Dengan mudah diakses dan sulit dilacak, perjudian ini mampu menghancurkan kehidupan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah pentingnya, dengan tidak membiarkan diri terlena oleh janji-janji palsu keuntungan instan dari perjudian online. Kita dapat membangun kekuatan kolektif untuk menolak praktik ini. Menghapus judi online dari masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan kesadaran yang terus-menerus ditingkatkan, kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah tanpa bayangan judi online mengintai di belakang layar. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk kebaikan bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Senin 29 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Antusias, dan ini adalah sebuah momen juga kebersamaan dan harmonisasi.
3: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Kegiatan pertemuan pemimpin gereja atau Sinode Nasional yang berlangsung tanggal 7 Juli di Kabupaten Murung Raya merupakan wujud toleransi dan harmonisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Antusias, dan ini adalah sebuah momen juga kebersamaan dan harmonisasi.
2: Kabupaten Murung Raya dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Sinode Umum 25 Gereja Kalimantan Evangelis GKE tahun 2026. Kegiatan besar gerejawi tersebut akan berlangsung pada 7 hingga 13 Juli 2026 dipusatkan di Puruk Cahu. Ketua Panitia Pelaksana Perdi M. Yosef menjelaskan, penunjukan ini menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi Murung Raya dalam menyambut peserta dan tamu dari berbagai wilayah di Indonesia. Secara prinsip, tuan rumah kegiatan ini adalah Resort GKE Puruk Cahu, namun pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui berbagai bentuk fasilitas dan keterlibatan dalam kepanitiaan.
1: Masyarakat Kabupaten Murung Raya untuk menyambut kedatangan peserta Sinode Umum ini dengan antusias, dan ini adalah sebuah momen juga kebersamaan dan harmonisasi. Karena panitia kami ini bukan hanya internal GKE atau Kristen, tetapi yang Muslim pun masuk dalam kepanitiaan. Nah, ini yang luar biasa.
3: Toleransi,
1: harmonisasi, ya, dan persaudaraan.
2: Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Perdi secara pribadi berharap pengurus yang terpilih nantinya mampu mengembangkan kapasitas diri maupun organisasi sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin maju dan serba digital. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan pelayanan gereja di masa depan. Selain itu, melalui Sinode Umum dapat menghasilkan berbagai gagasan baru agar GKE terus tumbuh dan berkembang.
1: Rencana juga nanti hadir Ketua Umum PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, ya, Pak Manuputi dari Jakarta. Artinya ini adalah sebuah terobosan, ya, sebuah deklarasi, sebuah sukacita bersama.
2: Sementara itu, Bupati Murung Raya Herius menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah Sinode Umum ke-25 GKE. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan tersebut.
4: Murung Raya adalah salah satu kabupaten yang dipercayakan untuk melaksanakan sidang Sinode Umum. Sidang Sinode Umum ini yaitu dilaksanakan di Murung Raya pada tanggal 7 sampai tanggal 13 Juli. Nah, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, ini adalah salah satu momen yang sangat luar biasa. Kita juga dipercayakan sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan tersebut, yang mana sidang sinode ini ya dihadiri oleh 5 provinsi khususnya di Kalimantan, dan juga kami sebagai panitia mengundang juga para pengurus-pengurus, arah ketua-ketua sinode yang berada di luar Kalimantan, khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi dan lainnya. Nah, tentu hal ini adalah salah satu kebanggaan untuk kami Kabupaten Murung Raya, di samping kami melaksanakan sebagai tuan rumah di Kabupaten Murung Raya Sinode ini, kami juga bisa mempromosikan daerah kami, Kabupaten Murung Raya ini seperti apa, ya, sehingga masyarakat yang jauh yang tidak pernah ke Murung Raya jadi tahu Murung Raya itu seperti apa, di mana posisinya, bagaimana kehidupan masyarakatnya.
2: Ia menambahkan kehadiran peserta dari 5 provinsi di Kalimantan serta tamu undangan dari Pulau Jawa, Sulawesi dan daerah lainnya menjadi kesempatan berharga untuk memperkenalkan potensi Murung Raya mulai dari kondisi geografis, kehidupan masyarakat hingga keberagaman yang dimiliki kepada peserta yang datang dari berbagai wilayah Indonesia. Edi Suroso melaporkan.
0: Kegiatan BNN Run 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional berlangsung meriah. Tak hanya warga Palangkaraya, masyarakat dari berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah juga turut antusias meramaikan acara tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
5: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini.
3: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
5: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini, sehingga semua dapat kita halau untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
3: Salah satu peserta BNN Run asal Kasongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
6: Kalau event lari, sering.
7: Ini udah berapa kalinya, Kak?
6: Kalau untuk di Kalteng ini baru kedua nih. Untuk di Kalteng baru kedua ya.
7: Oke, tadi finish ke menit berapa, Kak?
6: Tadi finish di menit 17.56. Ya, urut
7: enggak. Perasaannya gimana nih, Kak, finish?
6: Oh, perasaannya mungkin kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya biar jadi yang terdepan ya.
3: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Pengamanan dilakukan di kawasan Bundaran Besar, titik start, serta ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai lintasan lomba. Kegiatan BNN Run 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Melalui momentum Hari Anti Narkotika Internasional, diharapkan generasi muda Kalimantan Tengah semakin kuat, sehat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa sektor layanan kesehatan kini menjadi fokus utama pemerintah daerah. Layanan kesehatan diposisikan sebagai indikator kedua yang menjadi prioritas dalam pemenuhan kriteria sebagai kota anti korupsi. Program strategis tersebut merupakan bagian dari inisiatif yang digagas oleh KPK Republik Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat menutup celah-celah potensi tindakan koruptif di lingkungan fasilitas kesehatan. Sektor itu juga bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat setiap harinya. Guna mewujudkan target besar tersebut, Wali Kota meminta agar seluruh fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan di Palangkaraya terus diperbaiki secara berkelanjutan. Selain perbaikan infrastruktur fisik, fokus utama yang menjadi sorotan Fairid adalah pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di wilayahnya. Menurutnya keberadaan dokter spesialis yang memadai di rumah sakit daerah sangat krusial untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan medis yang komprehensif tanpa harus dirujuk ke luar daerah.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: PLT Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hadirnya bencana melalui mitigasi bencana, sehingga saat bencana terjadi dapat segera mengantisipasinya. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
9: Dengan adanya mitigasi ini, kita bisa mengantisipasi apa-apa saja yang kita bisa tangani terkait dengan ketentuan dengan tugas fungsi masing-masing.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya menegaskan pentingnya mitigasi bencana sebagai langkah utama dalam mengurangi resiko bencana alam, khususnya kebakaran hutan dan lahan, karhutla, banjir, dan lainnya. PLT Kepala BPBD Kota Palangkaraya Henrikus Satria Budi menyampaikan, bencana kerap dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan kerusakan lingkungan. Sehingga upaya pencegahan harus menjadi prioritas melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor. Henrikus mengatakan BPBD sebagai koordinator penanggulangan bencana tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan seluruh organisasi perangkat daerah, instansi terkait, serta masyarakat menjadi kunci dalam menyusun langkah antisipasi menghadapi musim kemarau maupun musim hujan. Perencanaan yang baik dinilai menjadi pondasi penting agar penanganan bencana dapat berjalan efektif sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.
9: Mengantisipasi apa-apa saja yang kita bisa tangani terkait dengan ketentuan dengan tugas fungsi masing-masing. BPBD selaku koordinator penanganan bencana tentunya tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini. Kita memerlukan kerjasama, baik TNI Polri juga dalam hal ini. Tentunya kita membuat suatu kegiatan dalam bentuk perencanaan. Ya, kayak rumah itu kita buat pondasinya dulu lah, gimana kita bisa menciptakan suatu penanganan bencana pada saat kita tidak punya dasar perencanaannya. Demikian.
10: Sementara itu, Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Anton Budiono mengatakan, prediksi BMKG belum berubah, yakni puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus, sementara kondisi paling kering diprediksi berlangsung pada bulan September sebelum musim hujan tiba sekitar bulan Oktober 2026. Anton menjelaskan peringatan dini terkait potensi dampak El Nino telah dikeluarkan sejak 3 bulan terakhir. Menurutnya, wilayah selatan Kalimantan Tengah seperti sebagian Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau telah memasuki musim kemarau sejak akhir Mei. Karena itu, masyarakat diminta tetap waspada tanpa perlu panik serta mengikuti setiap informasi cuaca yang disampaikan BMKG sebagai langkah antisipasi menghadapi meningkatnya risiko kebencanaan seperti karhutla.
11: Ya, kalau dari prediksi kami, tetap kami belum merubah prediksi kami, belum mengupdate prediksi kami. Jadi puncak musim kemarau-nya masih di bulan Agustus. Tapi untuk keringnya, ini kan Agustus hanya curah hujan yang paling rendah di selama musim kemarau. Tapi untuk kekeringan, kami yakin di bulan September akan lebih kering karena memang akan bertambah panjangnya tidak hujannya gitu. Kecuali memang prediksi kami musim hujannya lebih maju dari prediksi mungkin di akhir September. Tapi memang prediksi kami masih sekitar bulan Oktober untuk masuk musim hujannya. Kepada masyarakat kami tetap himbau untuk waspada dan jangan panik. Apapun yang terjadi, jangan panik.
10: Untuk mengatasi kebencanaan yang terjadi di saat ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap berbagai kejadian bencana yang terjadi, baik banjir maupun karhutla. Masyarakat diminta tetap waspada tanpa perlu panik, serta mengikuti setiap informasi cuaca yang disampaikan BMKG saat kebencanaan terjadi. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Pemerintah Kota Palangkaraya mendorong para pengemudi ojek online untuk memanfaatkan program perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya memberikan rasa aman saat bekerja sekaligus melindungi kesejahteraan keluarga. Wali Kota Palangkaraya melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palangkaraya, Jaini, saat menghadiri sosialisasi program dan manfaat BPJS ketenagakerjaan bagi pengemudi ojek online di halaman kantor BPJS ketenagakerjaan Palangkaraya. Pada kesempatan tersebut, Jayani mengajak seluruh pengemudi ojek online yang belum terdaftar agar segera menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dirinya juga mendorong para peserta untuk menyebarluaskan informasi mengenai manfaat program tersebut kepada rekan-rekan sesama pengemudi. Selain itu, pemerintah Kota Palangkaraya mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangkaraya dan pihak aplikator yang terus bersinergi dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja sektor informal. Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali untuk Anda dalam siaran Palangkaraya pagi hari ini di hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Cuacanya tidak sepanas hari-hari sebelumnya ya, karena sempat malam kemarin apa sore turun hujan cukup deras yang akhirnya mengguyur Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Mudah-mudahan di tempat Anda, wilayah Anda juga sempat turun hujan ya. Karena gersang sekali. Karena banyak yang akan merasa kok gak nyaman begitu kalau terus-terusan panas gitu kan. Sekali-kali lah hujan. Alhamdulillah memang dikasih hujan ya kemarin. Dan pagi ini nampaknya sejurus atau sejalan begitu ya dengan cuaca yang kemarin hadir. Ya agak-agak mendung, tapi tidak juga mendung sekali ya, tapi ya seperti bagaimana pagi itu nampaknya terlihat begitu ya. Baik, hari ini Anda yang ingin segera ke tempat aktivitas, hati-hati di perjalanan, karena setiap perjalanan di hari Senin tentu saja memerlukan konsentrasi tersendiri, karena ini adalah hari awal pekan, membutuhkan kewaspadaan ya, agar senantiasa tetap mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas, aturan berkendara, dan juga menghargai sesama, menghargai pengguna jalan yang juga memerlukan akses untuk perjalanan. Terkadang kita juga buru-buru begitu ya, tapi mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar, Anda bisa menjalaninya dengan baik dan sampai ke tempat tujuan ya. Ya, pendengar, di Indonesia hari ini diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional, tanggal 29 Juni. Peringatan ini berakar pada peristiwa pasca perjuangan kemerdekaan ketika para pejuang kembali berkumpul dengan keluarga mereka setelah masa perang mempertahankan kemerdekaan. Gagasan Hari Keluarga Nasional pertama kali dicetuskan oleh mantan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau yang kita ketahui sekarang yaitu BKKBN gitu ya. Saat itu Profesor Dr. Haryono Suyono secara nasional mendapat dukungan pemerintah untuk bisa menghadirkan momen Hari Keluarga Nasional. Kemudian ini dijadikan simbol pentingnya keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa. Nah, pendengar, Hari Keluarga Nasional secara resmi diperingati setiap tanggal 29 Juni dan menjadi pengingat bahwa keluarga lingkungan pertama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Selain itu, dalam rangkaian kegiatan Harganas 2026, BKKBN juga mengangkat tema ke kampanye Ayah Wajib Hadir gitu ya. Nah, ini kalau berkenaan dengan ayah wajib hadir, ini lebih kepada keberadaan seorang ayah. Bukan hanya sebagai pencari nafkah, bukan hanya orang yang selalu bekerja setiap harinya, tapi juga ada di tengah keluarga, aktif dalam pengasuhan, pendidikan, dan perencanaan keluarga. Yang biasanya lebih banyak dibebankan kepada seorang ibu begitu ya. Nah, kalau hal ini sih ya bisa dibilang ada perdebatan juga begitu ya.

Hari Nelayan Internasional ini mengingatkan kita tentang posisi nelayan yang tidak hanya menjadi penyedia bahan pangan lautan dan juga mungkin ya daerah sungai begitu ya, tapi juga penjaga tradisi budaya maritim yang telah berlangsung selama berabad-abad. Isu keberlanjutannya perikanan dan bagaimana ancaman penangkapan ikan yang sekarang sudah berkembang cara menangkapnya turut menjadi perhatian dalam peringatan ini. Seperti itu ya. Baik, itu dulu informasinya pendengar. Saatnya kita dengarkan lagu yuk. Berikutnya ketemu dengan One Direction. Untuk Anda di musik dan informasi Palangkaraya pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ri.

0: Bek,
1: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan ragam musik yang kami hadirkan untuk bisa memberikan semangat di pagi hari Senin Anda di tanggal 29 Juni 2026. Masih ada rangkaian lagu-lagu lainnya akan hadir, tapi kami informasikan dulu untuk Anda, nanti Anda bisa bergabung saat Fokus Pagi dan juga Halo RRI ya pukul 9. Dan pukul 7 nanti kami sampaikan atau hadirkan kurang dengar Anda Warta Berita Pro 3 yang akan kita dengarkan pagi hari ini dalam Palangkaraya pagi ini. I will

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahguna narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria